0: orang yang di bawah, orang yang bekerja di bawah harus betul-betul menerima manfaat paling banyak. Maka itu prosperity menjadi penting. Di sini ada deputi dari UMKM, Pak, ya. Nah, nanti UMKM harus begini, Pak. Besok dengan climate action ini, Pak, ada perdagangan karbon. Nanti akan ada tiba-tiba masyarakat di daerah itu punya duit banyak.
1: Menurut aktivis lingkungan Tiza Mafira dalam acara Net Zero Summit 2026, transisi energi seharusnya tidak dipandang semata sebagai agenda lingkungan, melainkan sebagai upaya yang memberikan dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari. Ia pun mencontohkan, masyarakat kini semakin merasakan dampak perubahan iklim, mulai dari kualitas udara yang memburuk, meningkatnya risiko banjir, hingga perubahan pola musim yang menyebabkan hasil panen petani terganggu.
2: Kemudian petani juga, petani nggak ngerti perubahan iklim, oke. Tapi mereka pasti ngerti ketika cuacanya nggak beres, panennya gagal. Itu ya, pasti mereka mengerti.
3: Itu bahasa yang mereka pahami.
2: Itu bahasa yang mereka pahami.
3: Keseharian mereka.
2: Betul. Dan tim kami, tim Climate Policy Initiative, pergi ke Maluku, berbicara dengan nelayan-nelayan yang sekarang ini bergantung pada pembangkit listrik tenaga diesel.
1: Pada kesempatan itu, Menteri Lingkungan Hidup juga menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto terhadap target emisi atau net zero emission. Ia menyebut berbagai program transisi energi yang disiapkan pemerintah akan memberikan kontribusi signifikan terhadap penurunan emisi gas rumah kaca. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Seorang disabilitas lulus dalam mengikuti pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, KDKMP, dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osapulete.
5: Perkenalkan, nama saya Muhammad Aulia Ansori, biasa dipanggil Aulia. Saya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Pada SPPI ini saya mengambil formasi penjamin mutu pada Kampung Nelayan Merah Putih.
6: Muhammad Aulia Ansori menjadi satu-satunya peserta penyandang disabilitas yang berhasil menyelesaikan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Aulia mengikuti pendidikan di Pusat Bahasa Kodiklat TNI Angkatan Udara Subang. Selama menjalani pendidikan, Aulia mengemban formasi sebagai penjamin mutu dan program Kampung Nelayan Merah Putih. Keputusan mengikuti SPPI bukan tanpa alasan. Lulusan Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara ini mengaku memiliki kedekatan dengan kehidupan masyarakat pesisir sejak masih duduk di bangku kuliah.
5: Yang saya dapatkan dari diklat ini yaitu yang pertama, pendidikan bela negara selama lebih kurang 30 hari. Kemudian yang kedua, pendidikan manajerial. Itu dikhususkan pada masing-masing formasi. Jadi saya mengambil formasi penjamin mutu, maka saya bersama dengan teman-teman penjamin mutu itu berada satu kelas. Itu dilaksanakan selama lebih kurang 15 hari. Untuk alasannya, yang pertama saya memiliki relevansi pendidikan yang sejalan, yaitu saya alumni dari Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara. Saya merupakan seorang sarjana perikanan, di mana saya mendapatkan banyak pengalaman selama kuliah terkait dengan kehidupan masyarakat pesisir, sehingga saya ingin berkontribusi khususnya pada program prioritas nasional, yaitu program Kampung Nelayan Merah Putih ini.
6: Kementerian Pertahanan menuntaskan pelaksanaan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia KDKMP dan KNMP tahun 2026. Sebanyak 33.785 peserta resmi dinyatakan lulus dalam upacara penutupan yang dilaksanakan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Jumat kemarin. Para peserta dinyatakan lulus setelah mengikuti sejumlah pendidikan seperti manajerial, disiplin, bela negara, dan diharapkan mampu melahirkan jiwa nasionalisme dan patriot dalam menjalankan tugasnya. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar program pembebasan pajak daerah untuk memperingati

0: Hati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Program ini berlangsung pada 1 sampai dengan 31 Agustus. Anika Sanah melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar program pembebasan pajak daerah untuk memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Program ini berlangsung pada 1 sampai 31 Agustus 2026. Kepala Bidang Pajak Daerah Bapenda Jawa Timur Kresna Bima Sakti mengatakan, program tersebut bertujuan meringankan beban masyarakat. Kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pendapatan daerah. Selama program berlangsung, masyarakat mendapat pembebasan sanksi administrasi PKB dan BPNKB. Pajak progresif bagi pemilik lebih dari satu kendaraan juga dihapuskan.
2: Surat keterangan pekerja yang bisa menunjukkan dia buruh, dia bisa mendapatkan diskon 20% untuk tahun 2025 ke belakang. Tapi ingat juga, dia apakah dia masuk buruh atau masuk ke DTSN. Karena DTSN itu 2025 ke belakang itu dibebaskan dengan nilai PKB maksimal 500.000.
1: Masyarakat antusias dengan kembali diadakannya program pemutihan pajak ini. Dani Hario, warga Surabaya, mengaku sangat terbantu dengan program tersebut.
3: Ini sangat membantu. Seriusan sangat-sangat membantu, karena paling tidak dengan adanya pemutihan pajak, uang pajak yang sebelumnya sudah kita siapin buat bayar, terus akhirnya istilahnya digratiskan, bisa kita geser untuk kebutuhan yang lainnya. Iya, meskipun nggak sering-sering ada pemutihan ataupun gratisan, paling tidak 1-2 kali dengan adanya program seperti ini sangat-sangat membantu.
1: Bapenda Jatim memperkirakan program ini dimanfaatkan sekitar 962 ribu objek pajak. Nilai pembebasan diproyeksikan mencapai lebih dari 17 miliar rupiah. Dengan penerimaan daerah diperkirakan tetap mencapai sekitar 297 miliar rupiah. Ani Hasana melaporkan.
0: Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri tidak hanya bergantung pada keberadaan guru pendamping khusus, tetapi juga pada kolaborasi seluruh unsur sekolah hingga orang tua peserta didik. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
4: Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri tidak hanya bergantung pada keberadaan guru pendamping khusus atau GPK, tetapi juga pada kolaborasi seluruh unsur sekolah, mulai dari guru kelas, guru mata pelajaran, wali kelas, hingga orang tua peserta didik. Wakil Ketua Persatuan Guru Nahdlatul Ulama, Perguru Kabupaten Kediri, sekaligus Guru MTSN 7 Kediri, Syamsuddin, kepada RRI menjelaskan bahwa pemahaman mengenai pendidikan inklusi masih perlu terus digaungkan.
5: Anak berkebutuhan khusus ini tidak hanya anak-anak yang dalam tanda kutip dia memiliki keterbatasan dalam belajar, tapi ada juga anak-anak yang dia itu memiliki kelebihan tertentu dalam belajar. Anak ini memiliki kecepatan tertentu dalam belajar, dia juga termasuk inklusi. Maka dari itu, beberapa sekolah itu juga ada yang mengadakan layanan sekolah yang untuk, kalau dulu kita ada PDJI, memaksimalkan peran guru BK, wali kelas, dan memahamkan ini anak-anak teman-temannya itu. Karena kalau kita lebih ekstrim lagi, kasus pembulian itu kadang diawali dari melihat temannya itu memiliki terbatasan.
4: Sementara itu, bidang penelitian dan pengembangan kelompok kerja guru pendamping khusus Kabupaten Kediri, Ana Septin Rahmawati, mengatakan bahwa guru pendamping khusus memiliki peran mendampingi peserta didik berkebutuhan khusus agar mereka merasa aman, nyaman, dan juga mampu untuk mengikuti proses pembelajaran di kelas.
6: Secara observasi kelas, kita bisa melihat. Setelah itu baru idealnya memang kita panggil ke ruang BK. Misalkan, kamu kok diam, kenapa? Misalkan kita tanya dulu, kalau dia tidak merespon dengan baik, oke, berarti kita tunggu waktu yang tepat. Setelah itu baru kita deep lagi dengan anak tersebut. Jika kita membutuhkan, memang kita sebaiknya berkomunikasi dengan orang tua. Panggilan orang tua ke sekolah untuk berkomunikasi. Bu atau Pak, di rumah kados pundi, bagaimana dia di rumah? Komunikasinya dengan adik atau kakaknya, dengan tetangga, bagaimana sosialisasi dia di rumah? Nah, dari situ kita punya sedikit data untuk kita berkomunikasi dengan orang tua, berkolaborasi itu tadi, supaya permasalahan si anak ini bisa sedikit banyak kita cari solusi. Kalau memang kita tidak mampu, kita mau bertanya atau mencari solusi lain ke tenaga ahli.
4: Dengan sinergi tersebut, layanan pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri diharapkan semakin mampu menjamin setiap peserta didik memperoleh kesempatan belajar yang setara, aman, dan juga sesuai dengan potensi yang dimiliki. Anu Kusuma melaporkan.
0: Event Bekasi Pet Expo 2026 sukses menjadi magnet bagi pecinta hewan peliharaan baik di kota maupun juga di Kabupaten Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
7: Dilakukan di periode yang lalu juga di pengurusan sebelum kami, itu juga sering dilakukan Pak. Cuman ya untuk pet shop kami belum, karena kan bukan anak kami juga kalau pet shop. Cuman kami tetap setiap ada kegiatan, misalkan silaturahmi atau secara sehat itu, kami ajaklah mereka duduk gitu kan, bareng kita sampaikan apa yang diinginkan oleh pemerintah. Gitu.
8: Nah Pak, mungkin harapannya apa dengan kegiatan ini berlangsung?
9: Atau mungkin ada pesan untuk para peserta yang mengikuti audisi ini Pak?
7: Ya, sebenarnya goals yang kita inginkan adalah semua orang sadar akan kesejahteraan hewan.
10: Event Bekasi Pet Expo 2026 sukses menjadi magnet bagi pecinta hewan peliharaan baik di kota maupun Kabupaten Bekasi. Sejak event tersebut digelar, event ini ramai diserbu pengunjung. Sekedar diketahui, Bekasi Pet Expo 2026 merupakan event yang diselenggarakan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Jawa Barat 5 atau PDHI Jabar 5. Kegiatan ini diselenggarakan di Bekasi Convention Center Mega Bekasi Hypermall dari tanggal 31 Juli hingga 2 Agustus 2026. Dan menurut Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Jawa Barat 5 atau PDHI Jabar 5, Dr. Hewan Mirjawal menjelaskan melalui Bekasi Pet Expo 2026 PDHI berharap semua pihak sadar akan kesejahteraan hewan yang mencakup 4 aspek, yaitu hewan bebas haus dan lapar, kemudian memiliki tempat tinggal, memiliki tempat berobat, serta hewan bebas berekspresi.
7: Akan kesejahteraan hewan, itu yang pertama. Jadi yang kesejahteraan hewan itu apa saja, dia yang minimum itu ada 4. Yang pertama dia bebas dari haus dan lapar, kemudian dia memiliki tempat tinggal, dan kalau dia memang sakit, dia ada tempat berobat. Ya, jadi yang satu lagi adalah tidak tertekan ya, hidupnya. Jadi bebas berekspresi seperti layaknya binatang. Jadi itu adalah 4 dari standar minimum dari kesejahteraan hewan. Atau yang kata kerennya apa, animal welfare.
10: Sementara itu, Ketua Pelaksana Bekasi Pet Expo 2026, Dr. Hewan Muhammad Iqbal menjelaskan Bekasi Pet Expo menghadirkan banyak kegiatan mulai dari seminar untuk para dokter hewan dan tenaga medis seperti vaksinasi rabies dan pemeriksaan kesehatan hewan dan kegiatan lainnya. Bahkan tak kalah menarik, Bekasi Pet Expo juga menghadirkan internasional cat competition yang diikuti 70 ekor kucing dan 17 ras serta juri dari luar negeri, yaitu 2 orang dari Amerika dan 1 orang dari China.
11: Harapan kami sih event ini bisa membuat hiburan terutama edukasi untuk masyarakat Kota Bekasi terutama Kota Bekasi. Jadi bukan hanya sekedar mereka datang berkunjung melihat kucing-kucing yang lucu, melihat hewan-hewan eksotik di mini zoo, tapi mereka mendapatkan edukasi dari talk show interaktif sampai games-games yang memberikan banyak berkah.
10: Selain bisa melihat hewan-hewan lucu, pecinta hewan juga bisa mencari obat atau makanan untuk hewan peliharaan, serta mencari aksesoris aneka kebutuhan hewan peliharaan yang juga tersedia di Bekasi Pet Expo 2026. Dari Bekasi Convention Center Mega Bekasi Hypermall, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali perakiran cuaca dari BMKG untuk sepanjang hari ini.
12: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 2 Agustus 2026. Bersama saya Bintari, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 94W diprediksi berada di Laut Filipina Timur Filipina dengan kecepatan angin maksimum 15 knot, tekanan 1006 hektopaskal dan pergerakan ke arah barat. Secara umum, potensi bibit siklon tropis 94W dalam 48 hingga 72 jam ke depan untuk menjadi siklon tropis berada dalam kategori peluang rendah. Bibit siklon tropis ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina dan di sekitar bibit siklon tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diprediksi terbentuk di pesisir barat Bengkulu hingga Sumatera Utara, dari Sumatera Utara hingga Aceh, di Kalimantan Barat, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Barat, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi diprediksi terbentuk di Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Flores, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Banda, Laut Arafuru, dan Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor. Selanjutnya, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian potensi udara kabur di Bandar Lampung, serta potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Nabire. Kemudian potensi cerah berawan, berawan dan berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi udara kabur di Mataram, serta potensi asap atau kabut terdapat di Sorong dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila, agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Dari M. Yamin nomor 8, Samarinda. 97,6 FM.
3: Pro 1 RRI Samarinda.

Pendengar, terima kasih telah setia mendengarkan Pro 1 RRI Samarinda dalam rangkaian Samarinda pagi hari ini untuk temani akhir pekan Anda. Dan juga kami turut menginformasikan bahwa sebagian besar wilayah di Kalimantan Timur hari ini diprediksikan akan bercuaca cerah ya. Yaitu untuk wilayah Paser, Kutai Kartanegara, Berau, Kutai Timur, Penajam Paser Utara, Kota Balikpapan, Kota Samarinda, dan juga Kota Bontang. Untuk wilayah Kutai Barat, pendengar, diprediksikan akan berawan dan juga akan terjadi hujan ringan untuk di wilayah Mahakam Ulu. Dan juga pendengar, untuk informasi perakiraan cuaca kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Timur terkini juga dapat Anda akses di laman BMKG www.bmkg.go.id.

0: Saya Adia. Mungkin sama seperti kalian, saya memilih jalan yang lebih mudah dan menyenangkan. Karena pekerjaan ini sangatlah nyata dan kapanpun bisa dilakukan. Ya, judi online. Judi online ini telah merubah duniaku. Yang dulunya saya tidak bisa memenuhi segala keinginan saya, namun kini, semenjak kujalani dan terus melakukannya, apapun yang saya inginkan bisa terwujud dengan mudah pada hari itu juga. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin jauh saya melangkah, semakin jauh pula kemenangan yang saya hasilkan. Setiap kali saya mencoba memainkannya, kemenangan itu tidak lagi berpihak pada saya. Dan kemenangan kecil ini pun berubah menjadi kekalahan yang besar, yang menyebabkan utang menumpuk di mana-mana. Ya, saya telah terjebak dalam lingkaran setan. Kini, setiap saya melangkah, yang ada hanyalah kesulitan dan penderitaan. Tidak ada lagi kebenaran yang menghampiri saya. Hingga akhirnya, saya pun sadar. Dan saya mencoba berbalik arah ke jalan yang benar. Meskipun itu sulit untuk dijalani, karena saya percaya di ujung jalan sana ada harapan dan kebahagiaan. Mencari jalan yang benar mungkin sulit, tapi penuh kebahagiaan yang menjanjikan. Setiap taruhan dalam judi online adalah taruhan terhadap masa depanmu. Pilihlah untuk bertaruh pada potensi dan impianmu sendiri.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI Samarinda.

Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, fakta unik mengenai tanggal hari ini yaitu tanggal 2 Agustus, di mana 2 Agustus ini bagi pecinta kuliner diperingati sebagai National Ice Cream Sandwich Day. Hari ini pendengar didedikasikan untuk menikmati salah satu camilan klasik berupa es krim yang dijepit di antara dua keping biskuit, wafer ataupun kue ya, di mana perayaan ini cukup populer di Amerika Serikat dan sering dimanfaatkan oleh berbagai merek makanan untuk menghadirkan promo maupun varian baru es krim sandwich. Dan juga terdapat Hari Buku Mewarnai Nasional atau National Coloring Book Day, di mana masyarakat di sejumlah negara juga merayakannya. Peringatan ini mengajak anak-anak maupun orang dewasa untuk kembali menikmati aktivitas mewarnai. Selain menjadi sarana kreativitas, kegiatan mewarnai juga dikenal mampu membantu mengurangi stres, meningkatkan konsentrasi, dan memberikan efek relaksasi.

0: ngapain sih? Kok sibuk banget kayaknya?
1: Iya pak, lagi milih-milih bahan makanan di kulkas buat dimasak. Sayang aja kalau dibuang. Nah ini tempe masih bisa. Sayur ini masih bisa kayaknya.
0: Wah, bu. Lihat itu tempenya udah jamuran, bu. Sayurnya udah layu. Kok masih mau dimasak juga sih? Nah, itu ikannya. Udah berubah warnanya. Gak baik, bu, kalau dimasak. Bahaya dan gak baik untuk kesehatan kita.
1: Lah, masa sih, pak? Ini ditimpukin bumbu, asam, garam. Pasti enak, pak, kalau dimakan, pak. Sayang kalau dibuang, pak.
0: Ya ampun, ibu. Ibu lihat nih, sayurnya nih. Udah berubah warna. Dan dagingnya nih, waduh, bu. Ini udah berbau busuk, bu. Udah gak sedap ini baunya. Makanan kaleng yang sudah kadaluarsa, semua itu bisa mengandung bakteri, bu. Dan bisa menyebabkan keracunan makanan untuk kita.
1: Oh gitu ya, pak. Kayaknya ibu harus teliti lagi, pak. Ngecek-ngecek makanan di rumah kita ya, pak ya. Jangan gunakan bahan makanan yang sudah rusak untuk memasak. Pastikan bahan makanan Anda segar dan aman untuk kesehatan keluarga. Kesehatan dimulai dari makanan yang baik. Pastikan bahan makanan Anda bebas dari kerusakan.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: 101.1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antar pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama, kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka, tidak layak kita bertengkar, tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan, hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan, hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda, maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa sebijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pro 1 RRI Samarinda kembali dengan sajian musik dan informasi untuk temani pagi akhir pekan Anda. Informasi datang dari Komite Olimpiade Indonesia yang telah menetapkan sebanyak 432 atlet untuk bertanding dalam Asian Games Aichi Nagoya 2026. Para olahragawan tersebut pendengar akan berlaga pada 35 cabang olahraga mulai 19 September hingga 4 Oktober 2026. Kontingen nasional tersebut juga dilengkapi 148 pelatih serta 32 orang anggota

tim Chef de Mission, pihak otoritas merilis data kesiapan kontingen Indonesia tersebut pada hari Sabtu kemarin. Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia, Raja Sabta Oktohari, menegaskan optimisme tinggi kontingen dalam ajang olahraga tersebut. Komposisi peserta merupakan hasil evaluasi menyeluruh bersama tim review Kementerian Pemuda dan Olahraga. Ia menambahkan terdapat 3 cabang olahraga yang akan berangkat melalui skema pendanaan mandiri. 3 cabang olahraga tersebut meliputi tinju, anggar, serta tenis meja yang didukung dana federasi. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengungkapkan penetapan kontingen tersebut melalui proses evaluasi secara objektif, ya, di mana pemerintah turut mengapresiasi dukungan sektor swasta serta federasi yang ikut menyokong persiapan tim nasional. Untuk informasi selengkapnya, pendengar, juga dapat Anda baca di laman kami www.rri.co.id.

hari-hari Anda padat? Jangan khawatir. Dengan RRI Digital, Anda bisa tetap terhubung dengan dunia di tengah kesibukan Anda. Mulai dari berita terkini, acara bermanfaat lainnya, hingga musik favorit. Semua bisa didengarkan kapanpun Anda inginkan. Hanya melalui aplikasi RRI Digital. Jadikan RRI teman setia Anda di setiap

0: asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP dan BAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi

Badan Gizi Nasional menangguhkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG dan hal itu terjadi karena setelah 707 penerima diduga keracunan. Keputusan tersebut diberlakukan sementara sambil menunggu hasil investigasi penyebab dugaan keracunan makanan pada program Makan Bergizi Gratis. Dan Kepala Bagian Sudaryono langsung bergerak cepat melihat kondisi ini. Ia meninjau korban di 3 rumah sakit untuk memastikan kondisi sekaligus memantau penanganan medis yang diberikan. Dan korban dugaan keracunan berasal dari SMK Negeri 6 Semarang, Jawa Tengah setelah menyantap makanan program Makan Bergizi Gratis. Sudaryono menyampaikan tim investigasi masih mendalami penyebab dugaan keracunan melalui pemeriksaan menyeluruh dan ia menegaskan bagian tidak akan mentoleransi kelalaian dalam pelaksanaan program MBG. Bagian menyatakan akan mengambil tindakan tegas apabila investigasi menemukan pelanggaran dalam penyediaan makanan. Dinas Kesehatan Semarang sebelumnya melaporkan sebanyak 693 siswa dan 14 guru diduga mengalami keracunan makanan. Seluruh penerima tersebut merupakan peserta program MBG di SMK Negeri 6 Semarang, Jawa Tengah. Para korban umumnya mengalami gejala pusing, mual, dan muntah setelah mengonsumsi makanan program tersebut. Sebagian korban menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit, sedangkan lainnya memperoleh penanganan sesuai kondisi masing-masing. Pemerintah bersama instansi terkait masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan yang dikonsumsi korban dan proses penyelidikan terus berlangsung untuk memastikan penyebab kejadian sekaligus menjaga keamanan program MBG. Untuk informasi selengkapnya, pendengar juga dapat Anda akses di laman kami www.rri.co.id.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya.
0: Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
2: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
3: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
4: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
5: Mau update skor terbaru? Atau mau dengar analisis pertandingan dari komentator terbaik?
6: Wow!
5: Kunjungi website rri.co.id untuk tahu semua berita olahraga. Sepak bola, basket, bulu tangkis, sampai MotoGP. Yeah! Pastikan Anda selalu update informasi bersama RRI.

Prosatu RRI Samarinda, informasi selanjutnya datang dari Ibu Kota Nusantara yang resmi menjadi titik awal peluncuran program Mangrove for Coastal Resilience atau M4CR dalam rangkaian Mangrove Fest 2026. Acara peluncuran ini pendengar dirangkai dengan media gathering selama 3 hari dan berpusat di Plaza Timur Bhinneka Tunggal Ika, kawasan inti pusat pemerintahan pada hari Sabtu kemarin. Program yang dijalankan Kementerian Kehutanan tersebut menargetkan rehabilitasi mangrove seluas 32.634 hektar sehingga menjadi proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan sekaligus Eksekutif Direktur dari M4CR yaitu Muhammad Zainal Arifin mengatakan, Kalimantan Timur ini pendengar menjadi wilayah paling strategis dalam pelaksanaan program tersebut. Dari total target nasional sekitar 12.000 hektar atau lebih dari 30% berada di Kalimantan Timur termasuk kawasan IKN. Ia menjelaskan program M4CR telah dimulai sejak 2022 bersama Badan Restorasi Gambut dan Mangrove. Setelah program tersebut berakhir, Kementerian Kehutanan melalui Dijen PDA SRH melanjutkan amanah untuk menyelesaikan target rehabilitasi mangrove nasional. Zainal mengatakan IKN dipilih sebagai lokasi peluncuran karena memiliki potensi besar dalam pengembangan mangrove sekaligus menjadi simbol komitmen Indonesia membangun ketahanan pesisir berbasis ekosistem. Selain rehabilitasi mangrove, M4CR juga mencakup pembentukan desa mandiri peduli mangrove, sekolah lapang mangrove, pengembangan mata pencaharian masyarakat, serta bantuan pendanaan matching grant bagi kelompok masyarakat yang mengembangkan konservasi dan usaha berbasis mangrove. Sementara itu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono menyatakan Otorita IKN mendukung penuh pelaksanaan M4CR karena rehabilitasi mangrove merupakan solusi alami untuk melindungi kawasan pesisir Kalimantan Timur.

0: Vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas, kita potong aja bagian tengahnya. Terus pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol itu.
0: Oh, begitu.
1: Abis itu kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan, hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong, gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.

0: digital. Download sekarang dan nikmati tanpa batas. FM
1: Pro 1 RRI Samarinda.
0: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Prosatu RRI Samarinda sekaligus menutup perjumpaan Fira Amalia telah temani ruang dengar Anda sepanjang rangkaian Samarinda pagi hari ini sejak pukul 5 tadi ya. Dan selain ini pendengar akan bergantian dengan rekan siar M. Fadil yang akan temani ruang dengar Anda dalam rangkaian Samarinda siang. Tentunya dengan berbagai program untuk temani aktivitas akhir pekan Anda, tetap bersama kami di Prosatu RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah bukan rahasia lagi jika emas adalah jenis logam mulia yang paling digemari masyarakat karena dianggap aman dan minim resiko dengan pergerakan harga yang dinamis. Lalu, apa yang menyebabkan harga emas bisa naik turun? Berbagai situasi yang terjadi sekeliling seperti politik, ekonomi, krisis, resesi, atau perang adalah salah satu pemicu naik dan turunnya harga emas. Saat terjadi krisis atau perang, biasanya harga emas akan melonjak naik. Hukum penawaran dan permintaan juga berlaku pada emas. Lebih besar permintaan emas ketimbang penawarannya, harga logam mulia naik. Sebaliknya, harganya akan turun apabila penawaran lebih besar daripada permintaan. Harga emas juga sangat tergantung dari kebijakan moneter yang diambil Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed yang menaikkan atau menurunkan suku bunga. Kalau The Fed menurunkan suku bunga, emas berpotensi naik harganya karena dolar menjadi tidak menarik sebagai pilihan investasi. Begitu sebaliknya, inflasi yang membuat harga-harga barang semakin naik juga berdampak pada harga emas. Semakin tinggi tingkat inflasi, maka semakin mahal pula harga emas. Harga emas dalam negeri mengacu pada harga emas internasional yang dikonversi dari dolar Amerika Serikat ke mata uang rupiah. Oleh karenanya, harga emas sangat dipengaruhi oleh pergerakan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Apabila nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melemah, maka harga emas lokal menguat atau tinggi. Sebaliknya, bila nilai tukar rupiah menguat, maka harga emas lokal cenderung turun.

0: berita terkini bisa Anda akses dengan mudah di rri.co.id. Dengan rri.co.id, Anda tidak hanya mendapatkan informasi terbaru, tetapi juga menikmati siaran langsung RRI, dari musik hingga program-program menarik lainnya. Dari foto berita hingga siaran streaming, semua ada di satu tempat. Segera kunjungi rri.co.id dan nikmati kemudahan mengakses informasi kapan saja.
1: Pro 1 RRI Samarinda.
2: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, beredar unggahan di Facebook yang mengklaim pemerintah membuka pendaftaran bantuan langsung tunai BLT khusus bagi tenaga kerja Indonesia TKI dan tenaga kerja wanita TKW untuk tahun 2026. Unggahan mengajak masyarakat untuk mempercaya adanya program bantuan tersebut. Faktanya, informasi itu tidak benar. Tidak ada pengumuman resmi maupun sumber terpercaya yang menyatakan pemerintah menyediakan program BLT khusus bagi TKI atau TKW pada tahun 2026. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia memang memiliki program untuk pekerja migran seperti kredit usaha rakyat KUR, penempatan pekerja migran Indonesia, tetapi bukan berupa BLT. Selain itu, daftar bantuan sosial resmi pemerintah pada Juli 2026 juga tidak mencantumkan adanya BLT khusus bagi TKI atau TKW. Masyarakat dihimbau untuk selalu memeriksa informasi melalui sumber resmi sebelum

0: acara Kilau Pancasila. Saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokal. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, anak kambing saya dari Ten to Pipe, sebagai salah satu lagu daerah yang terus dilestarikan hingga saat ini ya. Dan pendengar, sebelum kami hadir untuk sesi acara Samarinda siang ini, kami hadirkan terlebih dahulu laporan terkini.

0: Terkini. Berdekat Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, dimanapun Anda berada, upaya Polresta Balikpapan untuk mengusut tuntas penyebab kebakaran di Pasar Sepinggan menemui kendala. Tempat kejadian perkara yang seharusnya steril justru ditemukan dalam kondisi bersih karena dijarah oleh pihak tidak bertanggung jawab sebelum tim Inapis sempat melakukan olah TKP menyeluruh. Selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Apriani Guntur dari Kota Balikpapan. Rekan Apriani, silakan laporan Anda.
1: Baik, terima kasih rekan Fadel di studio. Saudara pendengar, upaya Polresta Balikpapan untuk mengusut tuntas penyebab kebakaran di Pasar Sepinggan menemui kendala. Tempat kejadian perkara yang seharusnya steril justru ditemukan dalam kondisi bersih karena dijarah oleh pihak tidak bertanggung jawab sebelum tim Inavis sempat melakukan olah TKP menyeluruh. Garis polisi yang telah dipasang sejak sehari sebelumnya, nyatanya jalan terus diterobos oleh warga yang ingin memunguti sisa material bernilai ekonomis kantong, seperti besi tua dan logam. Akibatnya tim Inavis kesulitan mengumpulkan petunjuk forensik secara utuh karena kesulitan keaslian TKP sudah rusak. Meski demikian, polisi berhasil mengidentifikasi dugaan awal api yang berasal dari sebuah kios pembuatan es batu, di mana terdapat 6 unit freezer dengan 2 sumber arus listrik berbeda. Berikut pernyataan Kanit Identifikasi Polresta Balikpapan, Ibtu Bayu Sukaca.
2: Kejadian kebakaran di Pasar Sepinggan ini, dan kami tadi melakukan olah TKP bersama Reskrim di Polsek Balikpapan Selatan. Dari hasil pemeriksaan memang masih simpang siur, namun sisi ataupun ada yang mengatakan kejadian berasal dari sebuah cetak kios yang mana cetak itu jualan atau pembuat es batu yang mana di situ ada 6 freezer dan 1 prok penampungannya. Jadi kita masih mendalami hal itu. Karena dari hasil pemeriksaan tadi, dari pemilik kios mengatakan dia menggunakan 2 meteran listrik ataupun 2 sumber arus yang digunakan untuk pembuatan es batu tersebut. Dan namun demikian, dicatatkan bahwa pada saat kami datang ke TKP, dari kemarin kita sudah melakukan polis lain dengan maksud agar tidak orang masuk ke dalam TKP, namun kenyataannya pada saat pagi ini kami datang melakukan olah TKP, semua sudah bersih, dalam arti bersih diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi secara global, rekan-rekan juga sudah melihat bahwa situasi di lapangan sudah banyak orang yang masuk atau orang yang mengambil barang-barang yang mungkin bisa diuangkan kembali, mungkin besi tua atau apapun, yang membuat kami kesulitan untuk melakukan olah TKP di kejadian ini. Namun demikian, hasil lengkapnya nanti kami laporkan kepada pimpinan dan nanti apapun hasilnya, itulah yang bisa kami dapatkan di TKP.
1: Ya, saudara pendengar, untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut, petugas kini tengah mengamankan barang bukti yang tersisa seperti lelehan kabel jaringan listrik, freezer, serta fitting lampu plafon. Polisi juga menghimbau masyarakat agar menghargai proses hukum dan tidak menerobos garis polisi. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Apriani Guntur melaporkan langsung dari Kota Balikpapan. Laporan terkini
3: 97,6 FM
0: Pro 1 RRI Samarinda.
3: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
0: Kanal informasi dan inspirasi.

0: orang-orang membuat resolusi saat tahun baru? Resolusi tahun baru dibuat sebagai suatu janji kepada diri sendiri di tahun yang baru. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup. Resolusi bisa dalam bentuk apapun. Beberapa orang berjanji akan mengubah kebiasaan buruk, seperti berhenti merokok atau mengurangi makan makanan siap saji. Ternyata, tradisi membuat resolusi tahun baru ini sudah dimulai sejak tahun 135 sebelum Masehi. Bulan Januari diambil dari nama dewa mitologi Roma sebagai dewa dari segala permulaan bernama Dewa Janus. Dewa Janus memiliki dua wajah, menghadap ke depan dan menghadap ke belakang. Pada tanggal 31 Desember, masyarakat Roma menggambarkan Dewa Janus melihat tahun sebelumnya dan menatap tahun yang baru. Hal ini menjadi suatu pertanda bagi masyarakat untuk membuat resolusi untuk tahun yang baru dan memaafkan apapun yang sudah terjadi di masa lalu. Masyarakat Roma juga percaya bahwa Dewa Janus akan memaafkan hal buruk yang sudah dilakukan di masa lampau. Dengan memberikan hadiah dan membuat resolusi ini, mereka percaya bahwa Dewa Janus akan memberikan berkah di tahun mendatang. Dengan adanya sejarah itu, lahirlah istilah resolusi untuk tahun yang baru.
1: Orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu.
2: Mau dapat ilmu agama dengan mudah? Dengarkan kajian Islami, tausiah dan murotal kapan saja, di mana saja dengan aplikasi RRI Digital. Banyak materi agama yang bisa Anda dengarkan untuk menambah ilmu dan inspirasi hidup. Download RRI Digital sekarang gratis di Play Store.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, dimanapun Anda berada, di rangkaian Samarinda siang bersama saya yang pada temani Anda di suasana kota tepian Samarinda yang tempatnya pagi hari ini sedikit berawan ya, namun cuaca tetap cerah. Dan mudah-mudahan ini juga menjadi suasana yang tepat untuk Anda menikmati hari libur Anda. Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda dimanapun Anda berada, kami hadir untuk sesi Samarinda siang ini dengan materi kita tentang negara-negara yang punya wisata kuliner terbaik di dunia ya. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kalau mendengar kata liburan, mungkin yang pertama kali terlintas di pikiran kita apa ya? Mungkin pantai yang indah, atau mungkin pegunungan yang sejuk, atau mungkin justru makanan khas daerah yang selalu membuat kita rindu ya. Nah, sekarang ini pendengar, makanan bukan lagi sekedar pelengkap saat berwisata ya. Justru banyak orang yang sengaja datang ke sebuah negara hanya untuk mencicipi kuliner khasnya. Bahkan wisata kuliner kini menjadi salah satu alasan utama seseorang memilih destinasi liburan. Hal ini justru diperkuat oleh laporan dari berbagai media yang dirilis ya. Dalam laporannya menyebutkan bahwa media pariwisata internasional ini tersebut merilis daftar negara dengan wisata kuliner terbaik di dunia, di mana penilaian tidak hanya melihat makanan yang lezat, tetapi juga mempertimbangkan kekayaan kuliner daerah, penggunaan bahan pangan lokal, pengalaman menikmati hidangan di restoran kelas dunia mungkin, hingga bagaimana sebuah negara menjaga tradisi kulinernya agar tetap lestari. Nah, pendiri sekaligus juga pemimpin dari salah satu media, Anup Kumar Kesan, bahkan mengatakan bahwa makanan kini bukan lagi sekedar pelengkap perjalanan. Menurutnya makanan telah menjadi cerita utama dalam sebuah perjalanan wisata. Wisatawan masa kini tidak hanya mencari tempat yang indah, tetapi juga ingin membawa pulang kenangan melalui cita rasa yang mereka nikmati. Nah, pendengar, mulai dari masakan rumahan, warung kaki lima, hasil laut yang baru ditangkap nelayan saat pagi hari, hingga restoran mewah dengan sajian berkelas, semuanya menjadi bagian dari pengalaman wisata yang tak terlupakan. Lalu negara mana saja yang masuk dalam daftar terbaik dunia? Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda dimanapun Anda berada, untuk negara-negara yang masuk ya dalam daftar terbaik dunia, posisi pertama ini ditempati oleh Meksiko, disusul Italia dan Spanyol. Ketiga negara ini dinilai berhasil memadukan resep tradisional yang diwariskan turun-temurun dengan inovasi kuliner modern tanpa kehilangan identitas budaya mereka. Yang menariknya pendengar, Indonesia juga berhasil masuk dalam daftar bergengsi tersebut ya. Artinya kekayaan kuliner Nusantara semakin diakui oleh dunia internasional. Nah, di sesi berikutnya kita akan membahas lengkap untuk negara-negara yang masuk dalam 10 besar wisata kuliner terbaik dunia. Jadi tetap bersama kami di rangkaian sajian Samarinda siang Pro 1 RRI Samarinda.

0: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Sebelum kita lanjutkan untuk sajian informasi berikutnya di rangkaian Samarinda Siang, kami hadirkan laporan terkini. Laporan terkini. Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kami akan hadirkan informasi terkait salah satu objek wisata yang ada di Desa Karang Tunggal Kutai Kartanegara. Selengkapnya disampaikan oleh reporter Rudi Mulyadi. Rekan Rudi Mulyadi, silakan laporan Anda.
1: Baik, terima kasih rekan Fadil Dinggara
2: dan Wilfati, saya dan mendirikan Karang Tunggal berprestasi dan menjaga visi kota idaman terbaik ini kemudian dijabarkan melalui berbagai program dan antaranya penguatan sektor pertanian dan agroluas, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemberdayaan ekonomi dan sosial rakyat, festival rakyat yang dilaksanakan memberikan apresiasi dan menjadikan penting dan dinas pemuda berstatus sebagai program kerja yang pada wujudnya hari ini juga menampilkan secara budaya lokal tradisi tahun raya ya di wilayah asal kita ikuti data yang sampai
3: terus mahasiswa dan masyarakat Desa Karang Tunggal terus menggelorakan semangat kebersamaan melalui festival yang dilaksanakan.
1: Ya,
3: momentum festival ini untuk terus mengolah potensi desa demi mewujudkan.
0: Baik, terima kasih rekan Rudi Mulyadi laporan Anda. Laporan terkini.
4: Di sana.
5: Oh, itu. Katanya lagi ada pembagian bantuan.
4: Ih, kok enggak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
5: Enggak lah. Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
4: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
5: Iya, makanya enggak usah. Yuk pergi aja kita, yuk belanja.
6: Muat ternyata.
7: Pecinya yang sempit, Pak. Jangan kepala anaknya yang dipeang-peangin.
6: Harus bisa, Ma. Cuma beda ukuran dikit kok.
7: Papa mulai lagi ya. Kemarin juga gitu. Anaknya pengen gitu, Papa harus kayak gini. Anaknya pengen milih itu, Papa harus yang ini. Itu otoriter namanya, Pak.
6: Itu kan demi kebaikan anak, Ma.
7: Papa sekarang dokter, itu kan pilihan Papa. Tapi kan belum tentu pilihan anak. Kalau anak mau jadi seniman, biarlah dia dengan pilihannya. Pecinya kasih orang lain aja, Pak. Biar berguna.
6: Jangan memaksakan kehendak pada anak. Biarlah ia memilih jalannya sendiri.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, ada beberapa negara ya pendengar dengan wisata kuliner terbaik di dunia versi salah satu majalah, yaitu majalah Travel di tahun 2026. Dan di posisi pertama ini ada Meksiko yang terkenal dengan taco, burrito, kemudian enchilada hingga mole. Meksiko ini identik dengan perpaduan rasa pedas ya, gurih, segar, serta penggunaan jagung, cabai, alpukat, dan juga rempah lokal. Posisi berikutnya ditempati oleh Italia, kemudian disusul dengan Spanyol, lalu berikutnya di posisi keempat ada Jepang, dan ada Amerika Serikat. Ini luar biasa untuk negara-negara yang terkenal dengan kulinernya. Ya, Amerika Serikat, Yunani, kemudian ada Portugal, Cina, dan di posisi ke-10 ada Indonesia. Berikutnya ada Prancis, Peru, Thailand, Vietnam, Korea Selatan, Argentina, Brasil, Turki, Lebanon, dan Maroko. Nah, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, lalu kenapa Indonesia masuk dalam 10 besar dunia dan bahkan berada pada posisi peringkat 10 ya untuk kuliner yang terkenal? Nah, Indonesia berhasil menempati posisi ke-10 dalam daftar Travel dan Tour World, dan prestasi ini tentu bukan tanpa alasan ya. Negara kita ini memiliki lebih dari 17.000 pulau dengan ratusan suku bangsa yang masing-masing memiliki resep, teknik memasak, serta cita rasa yang berbeda. Belum lagi sejarah panjang jalur perdagangan rempah yang membuat kuliner Indonesia ini semakin kaya akan bumbu dan aroma. Travel and Tour World juga memilih 10 destinasi wisata kuliner terbaik di Indonesia, yang mana untuk posisi pertama ini terdapat di Jakarta yang menawarkan beragam makanan khas seperti nasi goreng, sate, gado-gado, hingga soto. Lalu diduduki Bali untuk posisi yang kedua. Ini terkenal dengan daging, salah satu dagingnya yang khas ya, kemudian nasi campur Bali, siput segar, serta restoran tepi pantai yang menawarkan pengalaman bersantap berkelas. Disusul Yogyakarta yang berada di posisi berikutnya, yang terkenal dengan gudeg, sate katak, kemudian bakpia, serta kuliner khas keraton yang masih lestari. Kemudian ada berikutnya Bandung yang terkenal dengan batagor, siomay, mie kocok, hingga berbagai inovasi kuliner di kafe modern. Selanjutnya pendengar, Surabaya dengan rawon, rujak cingur, kemudian lontong balap, dan berbagai makanan khas Jawa Timur. Medan juga dikenal sebagai kota dengan kekayaan kuliner multikultural ya, menghadirkan perpaduan cita rasa Melayu, Tionghoa, Batak, hingga India. Kemudian ada Makassar yang terkenal dengan soto Makassar, kondro, kemudian palu basah, dan aneka seafood segar. Di posisi berikutnya terdapat Lombok, di mana rumah bagi ayam taliwang, plecing kangkung, dan sajian bercita rasa pedas yang khas. Lalu Semarang dengan lumpia, tahu gimbal, wingko babat, dan perpaduan budaya Jawa Tionghoa yang sangat kuat. Sementara Padang melengkapi daftar melalui rendang ya yang telah mendunia, nasi Padang, gulai, serta aneka masakan Minang yang kaya rempah. Melihat daftar ini pendengar ya, semakin jelas bahwa Indonesia memang layak menjadi salah satu surga kuliner dunia. Ya pendengar Persatu RRI Samarinda, di sesi akhir nanti kita akan hadirkan informasi bagaimana wisata kuliner ini juga menjadi peluang besar bagi sektor pariwisata dan ekonomi daerah.

0: Beragam informasi seputar kesehatan dapatkan di rri.co.id.
1: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
2: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda Balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda Balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.

pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Ya, daftar yang dirilis tadi ini menunjukkan pendengar ya bahwa makanan memiliki kekuatan yang luar biasa. Bukan hanya mengenyangkan tetapi juga menjadi jendela untuk mengenal sejarah, budaya, tradisi hingga karakter masyarakat di suatu daerah. Indonesia patut berbangga karena berhasil menempati posisi ke-10 dunia. Dan pengakuan ini pendengar menjadi bukti ya bahwa kekayaan kuliner Nusantara ini memiliki nilai sangat tinggi di meja atau di mata internasional. Bagi kita di Kalimantan Timur tentu ini juga menjadi motivasi untuk terus memperkenalkan kuliner khas daerah kepada wisatawan. Mulai dari amplang, nasi bekepor, gencek ruan, kemudian sate payau hingga beragam olahan hasil sungai laut yang menjadi identitas kuliner Kalimantan Timur. Ya pendengar, wisata kuliner bukan hanya menguntungkan pelaku usaha makanan, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, membuka lapangan pekerjaan, memperkuat sektor pariwisata sekaligus juga menjaga warisan budaya agar tetap dikenal oleh generasi mendatang. Jadi, jika nanti Anda merencanakan liburan, jangan hanya membuat daftar tempat yang ingin dikunjungi ya. Ya kita mungkin perlu membuat daftar makanan khas yang wajib dicicipi. Karena seringkali kenangan terbaik dari sebuah perjalanan justru berasal dari rasa yang melekat di lidah dan cerita di balik setiap hidangan. Ya pendengar, terima kasih telah bersama ya di sajian Samarinda siang ini. Dan jangan kemana-mana karena pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah nanti kami juga akan lanjutkan kebersamaan kita dalam program Idola Indonesia Layak Anak, tetap bersama kami.

0: 1.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Tengah, pendengar, kebijakan pemerintah menaikkan tunjangan kinerja pejabat TNI menuai sorotan dari Kepala Laboratorium Indonesia 2045, Labais. Jaleswari Pramodarwardani menurutnya, kenaikan tersebut perlu dikaji dari sisi keadilan dan prioritas anggaran, mengingat kondisi fiskal yang terbatas serta masih adanya kebutuhan peningkatan kesejahteraan guru, tenaga kesehatan, dan prajurit TNI berpangkat rendah. Menanggapi sorotan tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa penyesuaian tukin merupakan bagian dari kebijakan tunjangan kinerja yang berlaku di kementerian dan lembaga, termasuk bagi Kemhan yang belum mengalami kenaikan sejak 2018. Komentar itu, Kementerian Pertahanan menyatakan kebijakan tersebut berlaku sesuai kelas jabatan dan diharapkan dapat meningkatkan motivasi serta profesionalisme personel TNI. Demikian Lintas Informasi.
2: Lintas Informasi.
0: Rom 1. Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online. Dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan, supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Indonesia layak anak.
1: Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kembali ke masa Anda. Selamat siang untuk Anda semua dimanapun Anda berada. Kita nanti akan hadir ya dalam program Idola Indonesia Layak Anak. Nanti kita akan bersama teman-teman kita dan juga salah satu guru yang mendampingi anak-anak yang akan hadir nanti di sajian acara ini ya. Kita akan mengulas topik tentang serunya belajar menggambar untuk anak. Nanti akan menghadirkan ada Ibu Guru, Ibu Andi Vera Masduha SPD ya. Dan juga ada Niswa Konita. Ini dari Madrasah Darussalam International Boarding School in Samarinda. Dan juga nanti ada juga Namira Khalisa El Hafizah dari SD Muhammadiyah 1 Samarinda. Kami hadirkan informasi dan juga obrolannya nanti pendengar untuk Anda di rangkaian sajian Indonesia Layak Anak Idola Pro 1 RRI Samarinda. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami.

0: Sahabatku dari Queen Salman Rara Sudirman, pendengar menemani rangkaian sajian Idola Indonesia layak anak di suasana siang hari ini.
1: Idola Indonesia layak anak.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Salam sehat dan salam ceria selalu ya untuk Anda dimanapun Anda berada. Ya, pendengar, anak-anak memiliki dunia yang penuh warna ya. Mereka mampu melihat keindahan dari hal-hal sederhana lalu menuangkannya menjadi gambar yang penuh makna. Sebuah rumah, pepohonan, langit biru, keluarga, hingga cita-cita dapat lahir dari goresan pensil dan juga sapuan warna yang jujur dari hati mereka. Ya, menggambar pendengar bukan sekedar kegiatan mengisi waktu luang ya. Lebih dari itu, menggambar juga merupakan sarana untuk anak-anak belajar mengenali diri, melatih imajinasi, meningkatkan konsentrasi, membangun keberanian berpendapat, serta mengembangkan kemampuan memecahkan masalah melalui kreativitas. Bahkan pendengar, berbagai penelitian menunjukkan bahwa aktivitas seni dapat membantu perkembangan motorik halus, kecerdasan visual, kemampuan berkomunikasi, hingga pengelolaan emosi anak. Ketika seorang anak merasa dihargai atas hasil karyanya, tentu akan tumbuh pula rasa percaya diri mereka ya, yang akan menjadi bekal penting dalam kehidupannya. Ya, pada Idola atau Indonesia Layak Anak hari ini pendengar, di edisi Minggu 2 Agustus 2026, kita akan berbincang ini bersama sosok-sosok inspiratif pada sajian ini ya. Ada guru yang senantiasa mendampingi proses tumbuh kreativitasnya anak, serta ada dua anak hebat Samarinda yang telah membuktikan bahwa hobi menggambar dan mewarnai ini mampu mengantarkan mereka meraih berbagai prestasi membanggakan. Ya, kita simak ya pendengar. Dan untuk Anda yang ingin menyaksikan langsung acara kita pada hari ini, seperti biasa di jalur terestrial kami di 97,6 atau di streaming rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital, dan menyaksikan langsung di acara kanal YouTube RRI Samarinda. Nanti juga Anda bisa berpartisipasi atau mungkin sharing, bertanya kepada Ibu Guru atau ingin berbagi cerita dengan dua narasumber kita, boleh di dua jalur telepon 736566 743495 atau di jalur WhatsApp 0811 5544976. Ya, ini menarik sekali ya, Ibu Guru Andi Vera Mas Duha SPD ya Bu ya, guru di SD Muhammadiyah. Oke, baik Ibu, saya langsung ke Ibu dulu ya sebelum kita ngobrol dengan adik-adik dan para penerus-penerus, generasi penerus kita nih. Ada dua adik-adik kita yang cantik luar biasa nih. Ya Ibu Guru, tentang menjadi orang yang setiap hari menyaksikan bagaimana kreativitas anak-anak berkembang di lingkungan sekolah ya Bu ya. Dan sebelum kita mengenal prestasi para siswa, tentu menarik mengetahui bagaimana sebenarnya sekolah membangun budaya yang mendukung lahirnya anak-anak kreatif. Nah, Ibu Vera, panggilannya Ibu Vera ya? Ya. Oke, Ibu Vera, bisa sedikit memperkenalkan lingkungan belajar di sekolah serta bagaimana sekolah memberikan ruang bagi murid-murid ini untuk membangun bakat seni khususnya menggambar dan mewarna Ibu?
2: Baik, terima kasih. Di sekolah Muhammadiyah 1, alhamdulillah memang ada kegiatan ekskulnya khusus seni lukis. Kita khususkan untuk anak-anak yang mempunyai minat dan bakat di dalam seni. Di sini anak-anak bebas berkreasi karena dalam gambar itu ada jendela hati anak. Betul. Di situ ya. Kemudian bagaimana mereka untuk berekspresi, menuangkan cerita-cerita yang kadang melalui coretan-coretan yang tidak dimengerti oleh orang lain, tetapi dengan coretannya itu ada bahasa yang sangat inspiratif di situ. Kemudian dengan menggambar tersebut, anak-anak bisa meluapkan emosinya. Kemudian anak-anak bisa memberikan suatu karya yang kadang tidak dipahami oleh orang sekitar, tetapi dengan karyanya itu bisa menembus cakrawala dengan bahasa-bahasa tertentu. Okay. Dan sekolah kami sangat memberikan ruang itu.
0: Sekolah SD Muhammadiyah 1 ini memberikan ruang sepenuhnya untuk anak-anak, iya, yang betul, untuk menggambar dan mewarnai ini ya.
2: Betul.
0: Ini apakah ada dampaknya memang terhadap sisi psikologis anak-anak Ibu?
2: Oh, betul sekali, karena ada beberapa anak yang memang mungkin tidak cenderung dalam proses belajar untuk membaca atau kalistung gitu, tetapi dia cenderung ke memang menggambar dan mewarnai. Nah, disitulah kita melihat bahwa ada potensi tersendiri anak yang bisa kita kembangkan melalui ekskul, kegiatan yang harus kita berikan ruang tersendiri.
0: Oh, luar biasa. Berarti ini guru-guru kita di sana juga memang pastinya sudah memiliki apa berbagai inovasi-inovasi ya yang diberikan kepada anak-anak didik ya Ibu ya.
2: Betul, betul.
0: Baik, saya bergeser ini ke siswa kita yang pertama. Kalau nggak salah informasinya sudah SMP ya. Siapa ini, Mbak Niswa ya?
3: Iya.
0: Niswa Kotina. Nama lengkapnya itu ya?
3: Iya.
0: Sekarang duduk di kelas mana?
3: Kelas 9 SMP.
0: Kelas 9 SMP. Wah, ini nggak lama lagi berarti akan lulus SMP ya. Ya, berapa tahun lagi SMP?
3: 8 bulan lagi.
0: Tinggal 8 bulan lagi. Ya, oke, sudah siap untuk menyambut sekolah baru dengan pakaian baru ya?
3: Iya.
0: Baik, di balik sebuah prestasi besar biasanya ada kisah sederhana yang menjadi awal perjalanan ya, Bu Guru ya, dan juga panggilannya apa?
3: Niswa.
0: Niswa. Mbak Niswa, kapan pertama kali menyukai menggambar?
3: Kalau pertama kali menyukai menggambar sih ya sebenarnya nggak tahu jelasnya. Cuman kalau mulai tertarik dengan menggambar itu kan pertama kali pas umur 3,5 tahun lah.
0: 3,5 tahun.
3: Iya.
0: Sudah ingat pada saat itu ya?
3: Iya.
0: Apakah orang tua juga memang suka menggambar ya?
3: Sebenarnya bukan dari orang tua saya. Jadi saya kan punya kakak ya. Nah, kebetulan kakak saya ini dia punya teman. Temannya ini suka banget menggambar. Nah, alhasil kakak saya ngelihat teman dia nih, dia bilang, "Oh, Bun, saya juga mau ikut." Alhasil saya kan sebagai anak kecil ngelihat kakak saya ikut menggambar, saya kan juga mau ikutan. Alhasil saya jadi suka menggambar juga.
0: Ah, oke. Okay. Jadi faktor lingkungan ya, Bu ya? Oke. Okay. Jadi artinya tidak serta-merta dari orang tua menurunkan bakatnya ya, tapi faktor lingkungan juga sangat mempengaruhi kemampuan seorang anak ya, Ibu ya. Ya, tapi kira-kira apa yang membuat Niswa ini jatuh cinta pada dunia seni hingga terus menekuninya?
3: Yang buat jatuh cinta sih sebenarnya saya suka banget kan ngelihat sesuatu gitu kan. Dan saya suka banget namanya mengekspresikan. Kadang kan kita ngelihat gambar itu beda-beda kan, orang punya ciri khas masing-masing. Saya itu pengen punya ciri khas saya sendiri gitu. Makanya saya suka menggambar, mewarnai gitu. Kadang saya kalau ngelihat langit aja gitu saya foto dulu baru nanti saya gambar di rumah.
0: Bu Vera, ini dari cara ngomongnya, cara berbicaranya, the public speakingnya ini luar biasa ya.
2: Benar banget.
0: Apakah memang sudah ada pembelajaran terkait bagaimana kita membuat suatu kalimat atau atribut terutama dalam hal public speakingnya?
2: Anak-anak yang memang di dunia seni terutama seni menggambar ini ya, memang kalau dalam komunikasi itu sangat luar biasa.
0: Kita sangat luar biasa. Kita bisa dengarkan
2: iya,
0: ya apa yang
2: banget.
0: Disampaikan oleh seorang Niswa tadi ya.
2: Yeah.
0: Oke, okay. Kita juga nggak mau kalah ini ya, meskipun imut-imut ada juga narasumber kita di sini ini sudah senyum-senyum dari tadi dia ya. Ada Namira Khalisa El Hafiza. Halo. Halo, Dek. Dengan siapa namanya?
4: Siapa
0: namanya? Namira. Namira, agak dekat lagi, Dek. Kursinya supaya suaranya ini banyak teman-temannya loh dengerin ini di sekolah. Oke, namanya siapa tadi?
4: Namira.
0: Namira, sekarang Namira lengkap nama lengkapnya apa?
4: Namira Khalisa El Hafiza.
0: Wah, wow, ini sekarang sudah kelas berapa?
4: 1.
0: Baru kelas 1. Wow, luar biasa ini. Ini menjadi karena memang setiap anak ini tentu memiliki alasan mengapa ia menikmati aktivitas mewarnai ini ya. Untuk Namira sendiri, memang suka menggambar atau mewarnai?
4: Menggambar,
0: mewarnai?
4: Juga.
0: Suka juga. Yang paling suka yang mana?
4: Dua-duanya.
0: Dua-duanya. Wow, ini katanya sudah banyak ini prestasi yang diraih oleh seorang Namira. Di mana aja nih prestasinya nih? Ingat enggak? Boleh enggak kakak tahu ini di mana aja untuk prestasinya nih? Di mana aja? Ingat enggak? Waktu itu pernah juara enggak? Pernah? Di mana aja? Pernah enggak juara apa pada saat itu?
4: Satu.
0: Juara satu? Di mana itu dulu? Ingat enggak? Ingat? Siapa yang bawa waktu itu?
4: Kakak.
0: Wow, kakak yang bawa. Ini kakaknya? Ini kakaknya?
2: Iya, benar
0: wow.
2: sekali.
0: Wow. Ini suara apa? Juara menggambar di mana? Ingat enggak waktu itu? Jadi juara berapa waktu itu?
4: Satu.
0: Dapat apa?
4: Piala.
0: Piala, kemudian?
4: Bingkisan.
0: Wah, bingkisannya apa? Boleh tahu enggak?
4: Apa?
0: Jajan. Ini karena ternyata ya juara satu lomba mewarnai Himapaut Fire Fkip Unmul. Kemudian juara satu lomba mewarnai MTQ Nasional Arkresna, benar ya? Wah, ini sampai kesakit banyak jadi yang gak ingat ini mau nyampaikan yang mana gitu ya. Juara dua lomba mewarnai kaligrafi, benar. Kemudian juara dua lomba mewarnai Lembaga Amil Zakat DPU ya. Ini luar biasa. Sekarang umurnya berapa sih, Namira?
2: 7 kakak.
0: 7 tahun. Baru kelas 1 sekarang ya. Ini cita-citanya apa sih, Namira?
4: Guru.
0: Jadi guru. Wah, Bu, sudah ada calon penerusnya.
2: Iya, benar
0: ya?
2: Banget.
0: Oke. Kenapa? Kenapa suka guru?
4: Karena bisa jadi.
2: Bisa ngajar ya, Nak ya?
4: Bisa temanin kakak biar ngajar.
0: Jadi
2: kakak, kebetulan mereka ini kan 3 bersaudara yang sudah memang sering tampil ya kak ya. Mm-hmm. Jadi kakak Nabila itu kakak yang pertama. Kakak Nabila itu juga sudah membantu Ibu Vera di SD Muhammadiyah 1. Karena murid-murid kami kan sangat banyak, alhamdulillah. Jadi saya perlu betul-betul bantuan dari anak-anak yang kompeten di bidangnya. Kebetulan kemarin juga Nak Niswa juga sudah ikut membantu karena Kak Nabila sibuk mempersiapkan kuliah di kedokteran ya, Kak. Ya. Jadi mereka bersaudara ini luar biasa, Kak, karena dari SD seperti Namira ini, begitupun Kak Nabila itu dari kelas 1 sampai tamat kan dari di SD Muhammadiyah 1 ya. Jadi saya melihat sekali perkembangan mereka luar biasa, dukungan orang tua sangat luar biasa. Mereka dalam perlombaan mulai dari tingkat kecamatan, tingkat kota, kemudian ke provinsi sampai ke nasional.
0: Oh, luar biasa. Namira, boleh tahu enggak ini? Kakak boleh tahu enggak ini? Kenapa sih Namira suka menggambar? Ingin ikutin kakak.
4: Bener.
0: Jadi jejak sang kakak ini kayaknya
2: luar biasa,
0: melekat
2: bener,
0: sekali
2: luar biasa,
0: di benaknya ya. Dan bahkan saya ingin cita-citanya aja sudah sekarang sudah dengan tegas dia menyebut ingin menjadi seorang guru. Mudah-mudahan terwujud ya, Namira ya. Wow. Yang ngajarin Namira rutin siapa untuk menggambar ini, belajar ini selain di sekolah ya?
4: Sendiri.
0: Belajar sendiri. Jadi ini artinya ekspresi dari dia sendiri juga.
3: Iya.
0: Ini apa gambar apa yang paling suka Namira?
4: Pemandangan.
0: Coba ada kemarin tadi mungkin dibawa ininya ya, gambarnya mungkin satu ya, tapi nggak apa-apa. Nanti siapa tahu pertemuan berikutnya nanti bisa kita tunjukkan ya, karena ini kan bisa dilihat teman-teman guru-guru dan seluruh masyarakat kita ini langsung di kanal YouTube RRI ini. Ini kita live juga di sana nih ya. Oke, baik Ibu Vera. Karena tidak semua anak ini memiliki kepercayaan diri yang sama ya ketika menunjukkan hasil karyanya. Kalau Niswa tadi, Niswa ya?
3: Iya.
0: Niswa sudah sangat percaya diri dan bahkan dari sisi public speaking-nya juga sudah enggak diragukan lagi ya. Kemudian Namira yakin kita akan dibimbing oleh kakak dan juga ibu guru yang luar biasa dan tentunya ini akan bisa seperti kakak-kakaknya nih. Terkait hal ini ibu guru Ibu Vera. Sebagai guru, bagaimana cara ibu sih membangun rasa percaya diri anak ini agar berani menunjukkan hasil gambar mereka tanpa takut salah? Karena ini kan salah satu contoh sudah ditunjukkannya nih. Ya, bagaimana betul. Cukup caranya?
2: Kami selalu memberikan pujian. Tidak pernah ada kata salah dalam seni.
0: Yes.
2: Jadi kami memberikan ruang dan kami selalu memuji proses itu yang lebih utama daripada hasil.
0: Oke, jadi selalu berikan pujian.
2: Iya. Apalagi biasanya kami sebagai guru yang berat itu apabila menghadapi perlombaan. Di saat itu kan ya pertarungannya kan antara kalah dan menang ya.
0: Betul.
2: Di saat anak-anak kita misalnya ya mungkin kurang beruntung, disitulah kita bagaimana memberikan suatu motivasi yang sangat dibutuhkan supaya untuk perlombaan-perlombaan berikutnya dia tetap eksis dan semangat. Dia tidak pernah merasa gagal gitu kan.
0: Biasanya kan Bu Guru, Bu Pera, kalau misalnya anak kita atau mungkin keluarga kita enggak menjadi juara ya, misalnya anak-anak ini, kamu sih kurang ini tadi, kurang ini. Ini enggak boleh berarti diungkapkan.
2: Tidak boleh Kakak, tidak boleh. Kita harus memberikan dukungan dan kita memberikan support bahwa mungkin ini suatu kegagalan yang tertunda. Pokoknya karyanya terbaik nak. Saya selalu memuji hal itu. Pokoknya dari Kakak Nabila sampai Kakak Niswa itu saya terapkan, karena ya namanya perlombaan biasanya juri juga berbeda-beda kan penilaiannya. Kita tidak bisa memberikan suatu keputusan seperti apa. Tetapi kalau misalnya yang itu yang kita hadapin, kita memberikan motivasi yang sangat ini untuk anak-anak.
0: Dan kita anggap itu suatu objektivitas yang sudah diberikan oleh jurinya ya.
2: Betul banget.
0: Kita hargai dan artinya kita juga kita terima dengan lapang dada dan sportivitas yang tinggi.
2: Iya, itulah memberikan apa yang memberikan mental yang kuat karena anak-anak sudah terbiasa dengan hal tersebut.
0: Sudah dibangun sejak dini ya. Wah, luar biasa. Saya bergeser izin Bu, saya bergeser ke Niswa ini ya. Karena prestasi internasional tentu menjadi pengalaman yang sangat berharga. Ini Niswa ini prestasinya pemenang drawing competition 2023 bersama Hilo School trip to Singapura. Ini saya aja belum pernah sana.
2: Sudah keliling.
0: Juara 1 lomba membatik tingkat SMP pada Kaltim Paradise of the East yang 10 ya. Summer Fest 2025. Ini kalau yang pertama ini bisa bercerita enggak? Apa pemenang drawing competition 2023 ini yang bersama Hilo School bisa sedikit bercerita tentang apa ini?
3: Bisa. Jadi Hilo waktu itu mengadakan lomba menggambar poster bertema apa? Pokoknya dia temanya tentang menjaga lingkungan. Mm-hmm. Disuruh bikin poster nih. Awalnya saya coba-coba aja ikutan karena emang sering ikut. Hilo itu emang sering ngadakan event gitu kan. Jadi kami memang sering ikut. Nah akhirnya saya ikut
0: temanya kan. Lingkungan?
3: Iya, temanya menjaga kebersihan lingkungan gitu. Okay. Saya ikut daftar, baru kan dia ini lombanya online kan pada saat itu. Jadi saya kirim via postingan Instagram aja. Nah saya masih ingat banget, pokoknya waktu itu saya pulang dari sekolah, mama saya bilang ke saya, "Kak, kamu menang lomba Hilo yang kemarin." Saya bilang, "Oh, alhamdulillah kalau menang." Nah, di saat itu kebetulan saya enggak tahu hadiahnya pergi ke Singapura. Ah. Jadi itu plot twist banget buat saya. Jadi saya pas di saat itu, "Loh, hadiahnya ke Singapura, Bun." Saya enggak tahu apa-apa soalnya. Baru pada akhirnya kami pergi, kan itu pemenangnya ada 6 orangnya. Jadi kami pergi sama-sama ke sana.
0: Atau pergi sorang atau ada yang pendamping juga?
3: Ada pendampingnya. Waktu itu kami kan satu pemenang beserta satu pendamping. Oh. Nah waktu itu karena mama saya sibuk jagain adik saya, akhirnya saya didampingi kakak saya.
0: Oke. Berkesempatan berkunjung ke
3: Sentosa Islandnya Singapura.
0: Singapura. Pelajaran apa yang paling berkesan pada saat mendapatkan dan pergi dan langsung bisa turun ke sana?
3: Sebenarnya pelajarannya tuh banyak banget yang bisa diambil, karena kan saya waktu itu kayak pertama kali lah ibaratnya kita ini ngelihat dunia luar. Jadi di situ wawasan saya lebih terbuka, kayak oh ternyata dunia luar itu kayak gini, ternyata Singapura itu kayak gini.
0: Dan itu dihasilkan dari bakat menggambar.
3: Iya.
0: Artinya Bu Guru, dengan potensi kita, potensi anak-anak yang selama ini mungkin memiliki bakat yang hanya menggambar, kadang-kadang dianggap remeh.
2: Iya benar.
0: Padahal ternyata sudah
2: mengasih. Sudah keliru.
0: Pandangan seorang itu, Ibu Guru seperti ini apa?
2: Sangat bersyukur karena apresiasi dari pendidikan maupun instansi maupun penyelenggara itu sangat luar biasa sekarang untuk bidang seni ini.
0: Okay. Tapi yang diikutinya yang Hilo School ini personal?
3: Iya. Enggak, waktu itu ini karena pakai nama sekolah.
0: Oh, nama sekolah.
3: Iya.
0: Luar biasa, jadi membawa nama sekolah juga iya. Untuk kandungnya. Lalu yang kedua, juara satu lomba membatik tingkat SMP pada Kaltim Paradise of the East Summer Fest 2025. Sedikit bercerita boleh?
3: Boleh. Waktu itu ada lomba, sebenarnya saya kan enggak pernah membatik ya. Cuma ibaratnya membatin kan sama aja seni gitu. Okay. Kan. Alhasil mama saya bilang coba aja dulu, nanti kita cari les privat yang emang bisa ngajarin membatik. Nah, cuman kebetulan waktu itu saya lagi hektik banget, ada pokoknya ada tugas dari sekolah, ujian dari sekolah. Alhasil saya cuma bisa latihan membatik itu kurang lebih 2 minggu sebelum lombanya aja. Padahal waktu itu kata guru saya, paling enggak minimal belajar membatik itu sebulan lah, biar kamu lancar. Tapi alhamdulillahnya saya selama ngerjain aja sih, alhamdulillah lancar-lancar aja.
0: Hanya dalam waktu 2 minggu?
3: Iya.
0: Menarik sekali nih ya. Baik, saya bergeser lagi ke adik cantik kita nih, Namira Khalisa Elhafisa. Meskipun umurnya baru 7 tahun sekarang dan duduk di kelas 1 SD Muhammadiyah 1 Samarinda ya, yang sudah memiliki berbagai prestasi. Namira, itu juara-juaranya itu didapatkan setelah sekolah atau pernah ada yang sebelum sekolah pada saat itu, Namira?
4: Sebelum sekolah.
0: Sebelum sekolah sudah sering juara gitu ya?
4: Iya.
0: Oke, setelah sekolah yang mana nih setelah sekolah didapatkan?
4: Tas.
0: Oh, dapat hadiah tas. Wah, luar biasa. Selain tas apa lagi? Ini teman-temannya banyak mendengarkan ini acara kita ini, Namira. Kira-kira apa sih rasanya seorang Namira mendapatkan banyak prestasi dan menjadi juara-juaranya? Apa rasanya, Namira?
4: Senang.
0: Senang terus? Rahasianya apa? Kalau dari Namira sendiri rahasianya apa? Kira-kira ada enggak rahasianya?
4: Ada, Kak.
0: Apa rahasianya?
4: Selalu bantuin.
0: Kemudian?
4: Terus menang terus.
0: Terus menang terus ya? Nah, selain kakak yang bantuin, siapa lagi yang selalu membantu? Apakah teman-teman di sekolah juga ada yang bantu?
2: Udah ya.
0: Ada? Kalau teman-temannya di sekolah membantu gak? Atau mungkin terus berlomba?
4: Terus berlomba?
0: Ada enggak kadang-kadang temannya yang usil enggak sama Namira? Enggak ada, baik semua. Wow. Mereka pintar-pintar juga enggak menggambarnya?
4: Enggak terlalu.
0: Iya, tapi kalau Namira memang sudah pintar ya, jadi mereka enggak terlalu. Tapi kira-kira nanti Namira kalau sampai kalah dengan teman-teman, kira-kira gimana? Apa rasanya?
4: Tetap senyum.
0: Ini yang sudah ditanamkan oleh ibu guru, ada ibu Pera di sini, luar biasa ya. Jadi artinya mereka tidak merasa rendah diri, tidak merasa kecil hati. Meskipun kalah. Pernah enggak kalah? Enggak pernah kalah. Menang terus ya. Wah, ini apakah ada yang lomba yang akan diikuti sekarang ini?
4: Ada.
0: Ada di mana nanti?
4: Belum tahu.
0: Oke. Tapi sudah disiapkan ya. Kira-kira gambar apa nanti yang sudah dirancang untuk disiapkan dalam lomba? Ada enggak? Gambar apa kira-kira yang paling suka dari seorang Namira? Selain pemandangan tadi ya. Tadi katanya pemandangan ya. Ini bapak sama ibu memang sangat mendukung ya. Suka memang juga dengan gambar-gambar Namira ya. Oke, masih malu-malu Namira ya. Nanti sudah kakaknya sudah public speakingnya sudah sangat luar biasa. Tentu adik-adiknya juga nanti akan dibimbing ya. Siapa Niswa ya? Baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, ini dari pendengar kita ada Bang Masan Bali yang bergabung di jalur WA ya. Kita bacakan dulu. Selamat siang RRI. Pertanyaan saya untuk kedua adik kita, katanya. Kita sudah mendengar prestasi yang sudah dicapai oleh kedua adik-adik ini. Pertanyaannya, kalau di rumah apa tugas yang dilakukan dalam membantu ibu bapak di rumah? Nah, apakah hanya belajar menggambar aja? Nah, kalau Namira suka membantu orang tua enggak di rumah? Apa aja, bantu apa aja?
4: Bersihin rumah. Bersihkan tempat tidur.
0: Oke. Apa lagi? sudah membantu bersihkan rumah, nyapu, kemudian bersihkan tempat tidur. Jadi tempat tidurnya Namira sekarang Namira sendiri yang bersihkan. Wow, luar biasa. Benar ya?
3: Iya, benar.
0: Dia sendiri?
3: Iya.
0: Oke, bangun pagi sering terlambat gak? Kalau mau sekolah harus dibanguni atau bangun sendiri?
4: Bangun sendiri.
0: Bangun sendiri. Jam berapa kalau sudah bangun?
4: Jam setengah empat.
0: Setengah empat sudah bangun? Subuh. Ini kenapa harus setengah empat bangun?
4: Karena sekolahnya harus jam setengah tujuh.
0: Mm-hmm. Apakah orang tuanya Namira juga meminta Namira harus sholat subuh atau apa? Wah, ini luar biasa ya. Masih malu-malu dia. Tapi itulah ya, seiring berjalannya waktu tentu nanti seorang Namira ini juga akan terbentuk bagaimana dia harus berbicara seperti itu ya. Karena baru usia 7 tahun dan ini menjadi pengalamannya nanti untuk berikutnya nih. Baik, saya ke Niswa lagi. Selain menggambar, Niswa juga berhasil menjadi juara membatik, sebuah seni yang membutuhkan ketelitian tinggi ya. Nah, Niswa, tantangan terbesar ketika belajar membatik atau juga mungkin menggambar, apakah pengalaman-pengalaman menggambar juga membantu Niswa dalam membuat suatu motif ini? Karena dengan pengalaman membatik yang hanya belajar 2 minggu katanya ya, ini bisa mengantarkan seorang Niswa menjadi juara 1 lomba membatik tingkat SMP pada Kaltim Paradise of the East ini.
3: Sebenarnya kalau kesulitan tuh banyak banget ya. Mm-hmm. Kayak waktu itu kan namanya membatik ya, saya kan baru tahu pertama kali tentang membatik itu. Ternyata cantingnya itu beserta lilinnya itu panas banget.
0: Oh gitu?
3: Iya, panas banget. Jadi pas saya pegang itu tangan saya udah melepuh-melepuh. Baru kadang itu kesulitan yang paling susah itu, kan namanya kita ini kan ceritanya kain. Kain kan kita taruh lilin. Nah itu kita harus mengatur keseimbangannya, gak boleh terlalu tinggi, gak boleh terlalu rendah juga naruh kainnya. Karena kadang kalau terlalu tinggi itu nanti lilinnya gak bakal keluar. Tapi kalau terlalu rendah itu nanti lilinnya keluar tapi terlalu banyak gitu. Jadi gak pas. Terus pernah saya waktu itu karena tangan saya kepanasan, kan saya ceritanya mau naruh canting nih di kompornya, saya taruh sedikit, tak, tangan saya langsung kesenggol, baru langsung lilinnya tumpah semua ke kain. Nah, sayangnya itu lilinnya ini gak bisa dihapus. Jadi kalau salah sedikit aja, itu harus diulang dari awal.
0: Oke, itu pengalaman yang luar biasa itu ya. Oke, ini kalau selain kegiatan menggambar, seperti pertanyaan Bang Masan Bali tadi yang di WA nih, apa kegiatan sehari-hari seorang Niswa?
3: Kegiatan sehari-hari saya ya biasanya sekolah, itu paling pertama pasti sekolah. Terus ya paling kalau di rumah biasanya bantu orang tua jagain adik, soalnya adik saya itu ada 3. Okay. Kebetulan ya kan, jadi mama saya ini kadang keteteran juga, jadi saya sering bantu. Kalau masalah kayak mencuci piring itu kadang kakak saya atau saya juga bisa. Terus kalau nyapu biasanya lebih sering mama saya sih, soalnya kadang kalau saya nyapu kata mama saya nggak terlalu bersih.
0: Tidak terlalu, ya, ya betul ya Namira ya, benar gitu. Kalau Namira nyapu bersih nggak?
4: Bersih.
0: Bersih, wah berarti kalah kakaknya ya. Iya, baik pendengar Prosatu Risa Marida, silakan untuk Anda mungkin memberikan suatu masukan atau inspirasi untuk kedua adik kita, termasuk juga mungkin kepada sang guru kita ya, ada Ibu Vera, silakan ya di jalur telepon bisa Anda gunakan di 7365667434495 dan juga di jalur WhatsApp 0811554476. Ya, baik Ibu Vera, sebentar kita jeda dulu ya, dan pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sajian Idola Indonesia Layak Anak.
5: Halo RRI.
6: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu, kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
7: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
8: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
9: Halo RRI. Sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-554-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Idola Indonesia layak anak.
0: Ya, pendengar Prosatu RRI Samarinda, kita lanjutkan obrolan kita di sajian Indonesia layak anak idola. Saya kembali ke Ibu Guru Vera nih, karena saat ini anak-anak hidup di tengah perkembangan teknologi yang begitu pesat ya Ibu Guru ya. Nah, kalau dari Ibu Guru sendiri, bagaimana cara orang tua dan guru menyeimbangkan penggunaan gawai dengan kegiatan kreatif seperti menggambar, agar anak-anak juga mungkin tetap berkembang secara optimal ya, artinya banyak ide-ide yang mungkin bisa muncul dari benak mereka, bukan tergantung pada perkembangan teknologi yang saat ini, Bu.
2: Ya, baik. Memang seiring dengan perkembangan teknologi di dalam di dunia seni itu juga ada semacam desain grafis yang biasanya kita berikan untuk anak-anak memberikan kesempatan. Kadang kalau di sekolah itu kan ada lab komputernya juga, jadi dipergunakan untuk memberikan apresiasi bagaimana mereka membuat gambar-gambar di dalam ini digitalisasi.
0: Oke. Nah, karena prestasi bukan hanya sekedar tujuan akhir, Bu ya. Nah, ini bekal dari sekolah yang sudah terus saat ini dipupuk. Nah, tetapi juga bagian dari proses pembentukan karakter mereka di sekolah. Nah, kalau menurut seorang Ibu Vera, nilai-nilai karakter apa saja, Bu, yang sebenarnya sedang dibangun ketika anak belajar menggambar dan juga mengikuti perlombaan? Karena ini bukan kata terbentuk ya, Bu ya.
2: Iya. Mereka bisa fokus, kemudian kemandiriannya itu terbangun dan kedisiplinannya terutama, dan mereka kami membiasakan mereka menuangkan imajinasinya dalam bentuk yang mereka suka, tetapi tetap ada batasan-batasan tertentu. Apalagi biasanya kita yang di SD Muhammadiyah 1 ada yang nilai-nilai keislamannya, kadang kita kaitkan juga seperti itu.
0: Oke. Sekarang saya mau tantang seorang niswah dulu nih ya. Siap ya kalau saya tantang ya? Oke. Karena setiap karya seni ini selalu memiliki cerita di baliknya ya.
2: Iya, betul.
0: Pasti ada ya.
2: Pasti.
0: Artinya menggambar sesuatu pasti ada cerita ya.
2: Iya.
0: Namira juga pasti kayak gitu kan? Menggambar pemandangan pasti bisa menceritakan apa isi pemandangan yang digambar kan? Nah, saya ke Niswa dulu. Kalau misalnya Niswa ini kan program acara kita Idola ya. Indonesia layak anak. Nah, kalau misalnya Niswa diminta menggambar tentang Indonesia layak anak, seperti apa gambar yang ingin Niswa buat dan apa pesan yang ingin disampaikan di situ?
3: Indonesia
0: layak anak.
3: Indonesia layak anak. Saya pastinya akan menggambar, karena untuk layak anak pasti bakal menggambar banyak banget anak-anak gitu kan. Nah, kalau di mata saya ya, Indonesia layak anak ini pastinya nanti saya gambar dengan fasilitas yang memang untuk anak-anak. Entah itu nanti ada playground, ada tempat untuk membaca buku, ada taman untuk bermain. Itu sih.
0: Gitu ya, langsung gambarnya. Nah, ini menarik dan mudah-mudahan bisa dituangkan nanti, siapa tahu nanti kami dapat kiriman gambarnya ya.
2: Ya, siap.
0: Tapi satu lagi, saya ingin bertanya kepada seorang Niswa karena pemikirannya cukup dewasa ya, Bu ya.
2: Benar.
0: Dan tampaknya sudah sangat jauh ke depan untuk gambaran pemikiran seorang Niswa. Kalau di Kalimantan Timur, enggak usah Kalimantan Timur, Samarinda sendiri, kalau menurut si Niswa, apakah sudah boleh kita katakan sebagai kota layak anak?
3: Kalau Samarinda, menurut saya Samarinda sudah layak sih untuk dikatakan kota layak anak. Karena Samarinda sendiri itu dia kan punya namanya kayak Taman Bebaya, ada juga yang di tepian itu kan. Nah itu ya, biasa teras. Kan ya teras. Biasa kami tuh kadang kesana buat jalan kaki sore gitu kan, baru menikmati pemandangan di makam. Terus di beberapa spot juga di Samarinda ini mereka menyediakan playground. Jadi kadang saya juga bawa adik saya untuk main ke situ sih.
0: Oh gitu. Tapi terkadang ya, karena mungkin anak-anak bisa menuangkan sesuatu ide kreativitas mereka ke dalam satu kanvas atau buku atau kertas ya Bu ya, bagi mereka yang memiliki mungkin kemampuan dalam hari ini maksud saya tersedia sarana prasarana fasilitas. Nah mungkin ada juga di sana teman-teman kita mungkin tidak mampu untuk membeli, bahkan membeli secari kertas mungkin ya, atau mungkin pensil gitu ya. Nah kira-kira kalau menurut seorang Niswa, apa yang harus kita lakukan agar bakat-bakat yang mereka miliki tapi mereka tidak mampu untuk mengeksplornya keluar karena keterbatasan ekonomi mungkin, apa yang ingin disampaikan seorang Niswa?
3: Menurut saya, karena seni itu, menurut saya seni itu tidak terbatas. Jadi mau bagaimanapun, misalkan meskipun kita tidak punya, kan misalnya kalau saya kan udah di tahap kayak pakai krayon yang bagus lah ibaratnya gitu kan. Ya nggak perlu kita mengikuti orang untuk kayak harus pakai krayon yang bagus. Mulai aja dari yang paling bawah. Setidaknya kalau kamu punya pensil atau nggak, kalau nggak punya pensil gitu loh, pensil aja, kamu arsir aja itu bisa jadi karya seni.
0: Oke, jadi apa adanya, karena dari sinilah letak ketegasan dan juga gambaran bagaimana sebenarnya potensi yang ada di diri kita ya. Oke, saya kena Mira lagi nih ya. Mudah-mudahan sudah agak enak posisi duduknya tadi ya. Ya karena di jelang air obrolan kita nih, sudah di penghujung acara kita nih. Nah Mira, tadi disampaikan cita-citanya adalah seorang guru ya, ingin menjadi seorang guru apa nih? Apakah ada guru mata pelajaran khusus atau mata pelajaran apa?
4: Matematika.
0: Wow, matematika. Kenapa? Itu pelajaran paling susah. Saya aja paling gak suka dulu itu ya. Kenapa Namira suka sama matematika?
4: Karena saya bisa matematika.
0: Bisa matematika?
4: Bisa.
0: Contohnya bisa gak?
4: Bisa.
0: Coba kita dengarkan dulu contoh. Kenapa suka matematika dan seorang Namira sampai suka? Ini contohnya seperti apa? Bisa diceritakan? Kalau di sekolah, misalnya ada guru memberikan pertanyaan tentang pelajaran matematika, apa yang paling disukai? Perkalian, tambah, bagi, atau apa?
4: Semuanya.
0: Semuanya? Wow, ini berarti sudah tahu ya. Kalau untuk perkalian sudah sampai di mana perkaliannya?
4: 100.
0: Sudah sampai 100? Misalnya 9 kali 9 sudah langsung tahu? Berapa? 1 dari Samarinda. Itulah seorang anak-anak ya, karena terkadang anak-anak ini malu mengungkapkannya. Berbeda dengan seorang Niswa, sang kakak ya. Kalau Niswa ini tampak dia bukan seorang pemalu. Kalau Namira ini sepertinya dia lebih seorang kepemalu ya. Tapi kita yakin nanti rasa malunya nanti akan semakin hilang ya, di seiring dengan perkembangan usia dan juga kemampuannya nanti. Karena banyak hal yang bisa diberikan ya Ibu ya, terutama di sekolah ya. Baik, Namira, apakah nanti akan terus menggambar atau mungkin ingin mempelajari matematika lagi karena tadi katanya kesukaannya adalah pelajaran matematika untuk menjadi seorang guru, pilihan mana? Dua-duanya ingin dipilih. Wow. Ini apakah ada kaitannya nih menggambar dengan matematika, ada kaitannya enggak? Iya. Sekarang ini sekarang di sekolah kelas 1 ya. Baru masuk berarti ya?
2: Baru masuk.
0: Sudah berapa bulan? Sudah ada berapa bulan?
3: Belum nyampe sebulan.
0: Belum ada masuk baru sebulan. Ya, oke. Okay. Gimana suasana di sekolah? Asik? Banyak teman-teman enggak yang mendukung atau gimana?
4: Banyak teman mendukung.
0: Banyak teman mendukung dan mereka baik-baik enggak semua?
4: Baik.
0: Baik. Guru-gurunya gimana? Guru yang paling disuka siapa?
4: Pak Puji.
0: Siapa?
4: Pak Puji.
0: Pak Puji?
2: Iya.
0: Kenapa dengan Pak Puji?
4: Karena gurunya seru.
0: Gurunya seru. Guru mata pelajaran apa di sana?
4: Al-Islam.
2: Al-Islam.
0: Wow, luar biasa. Ya, mudah-mudahan karena pastinya semua guru juga di sana pasti baik ya. Tapi idolanya Namira sudah langsung diungkapkan Pak Puji. Oke, baik Ibu Guru Pera, ini kita di sesi akhir ini Ibu Guru, mungkin ada pesan penting yang ingin disampaikan oleh seorang guru ya. Oh ya, sebelum ke Ibu Guru sekaligus nanti closing statementnya, saya ke Niswa lagi nih. Niswa, apa pesannya kepada teman-teman yang saat ini mungkin juga memiliki kemampuan tapi mungkin belum ter-explore, atau mungkin mereka sudah ikut terus berlomba tapi belum pernah menjadi juara, pesan apa yang ingin disampaikan seorang Namira? Niswa ya.
3: Kalau menurut saya sih pesan yang paling saya ingin sampaikan, kita itu gak boleh cepat menyerah. Okay. Jangan pantang menyerah. Dulu saya itu kan sering ikut lomba ya, jadi di meja saya itu ada tulisan pantang pulang sebelum menang.
0: Wow, pantang pulang. Jadi kalau gak menang gak perangkan pulang ya.
3: Iya.
0: Luar biasa. Ini menarik sekali nih ya. Dan kalau Namira ada gak kata-kata ininya? Tadi apa tadi pesannya tadi apa? Itu kata moto atau apa itu?
3: Moto sih itu.
0: Oke, kalau Namira ada punya? Gak ada. Oke, baik. Ibu Guru, pesan ingin disampaikan kepada anak-anak Ibu, meskipun bukan hanya di sekolah SD Muhammadiyah 1 aja ya, tapi seluruh anak-anak yang saat ini mungkin dalam proses pembelajaran, pembentukan karakter mereka, ada yang memilih menggambar, mewarnai, bahkan mungkin bakat-bakat lainnya, apa yang disampaikan Ibu?
2: Pokoknya apabila mempunyai bakat dan minat di bidang tertentu, khususnya di sini menggambar dan mewarnai, pokoknya jangan menyerah seperti kata Niswa tadi. Pokoknya selalu semangat untuk belajar, karena dalam menggambar itu bukan hanya hiburan saja, tetapi dalam menggambar itu ada jendela hati, bagaimana mengungkapkan rasa, kemudian latihannya itu fokus, dan untuk di panggungnya itu adalah suatu pameran yang karya yang betul-betul tidak terbatas kalau sudah betul-betul kelihatan suatu karya yang sudah terbentuk.
0: Karena kemampuan anak-anak ini kan tidak lepas dari dukungan orang tua.
2: Betul.
0: Lingkungan. Ya. Pesannya kepada para orang tua.
2: Jangan membuat ini ya, jangan menilai suatu hasil, tapi lihatlah proses yang anak kita lakukan.
0: Ya, karena satu hal, ini masih ada beberapa menit, Bu, karena kita lihat ya kadang-kadang apa yang menjadi keinginan orang tua ini yang selalu kadang-kadang ditekan kepada, nanti kamu harus jadi ini, kalau menggambar kamu dapat apa dari situ, kamu harus ini. Pokoknya,
2: jangan kita harus menghargai apa yang anak mau, karena anak itu punya cerita tersendiri, mereka bangun dari dalam hatinya, jadi kita harus memberikan ruang dan memberikan kesempatan, serta jangan membuat patah semangat, karena kadang kita memaksakan kehendak ya, tetapi ya anak-anak itu punya kemauan tersendiri yang kita perlu dukung, tetapi kita tidak perlu untuk memaksa.
0: Wow, luar biasa, terima kasih banyak Ibu Pera sudah memberikan inspirasi, motivasi baik itu untuk anak-anak kita, anak-anak didik kita, baik itu yang ada di SD Muhammadiyah 1 Samarinda atau mungkin sekolah-sekolah lainnya. Kalau si Niswa sekarang sudah di Madrasah Darussalam International Boarding School Samarinda ya. Ini di mana nih sekolahnya nih?
3: Di Samarinda Seberang.
0: Di Samarinda Seberang. Ya, ini menjadi rujukan juga untuk terus bisa membangun prestasi ya. Baik. Namira, terima kasih banyak.
2: Terima kasih.
0: Mau menyapa teman-teman enggak? Oke, baik. Namira, terima kasih ya. Sukses terus ya. Apalagi nanti akan menjadi guru, mudah-mudahan bisa terwujud ya. Guru matematika lagi ini luar biasa. Baik. Niswa, terima kasih banyak Niswa. Tetap sukses ya, tetap semangat. Mudah-mudahan apa yang diberikan juga bisa terus terwujud ini. Dan juga Ibu Guru Pera, terima kasih banyak.
2: Terima kasih
0: juga bimbingannya kepada seluruh anak-anak yang sudah bersusah payah ya. Itulah seorang guru ya, yang selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anak didiknya. Sehat selalu, salam untuk semua guru-guru kita di sana.
2: Siap kakak.
0: Selamat siang, assalamualaikum. Baik pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda dimanapun Anda berada, kita juga belajar ya bahwa prestasi tidak muncul dalam semalam. Di balik keberhasilan Niswa dan Namira ini ada proses belajar yang panjang, latihan yang konsisten, keberanian untuk terus mencoba, serta dukungan yang tulus dari orang tua dan guru. Peran pendidik seperti Ibu Pera tadi ya, menjadi bukti bahwa lingkungan yang memberi kesempatan, apresiasi dan kepercayaan akan membantu anak berkembang menjadi pribadi yang kreatif dan percaya diri. Ya, semoga kisah inspiratif hari ini menjadi penyemangat bagi anak-anak Indonesia untuk terus berkarya tanpa takut salah ya. Berani menuangkan ide dan menjadikan seni sebagai sarana belajar sekaligus juga menebarkan kebaikan. Kepada para orang tua dan guru, mari terus hadir sebagai sahabat bagi anak-anak. Membuka ruang bagi mereka untuk bereksplorasi, berimajinasi dan tumbuh menjadi generasi yang cerdas, berkarakter serta penuh kreativitas. Saya M. Padel, ditemani rekan Andriani, ucap terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Idola Indonesia layak anak.
0: Dan pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, jelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah, saatnya kami mengajak Anda juga untuk bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti informasi dalam dinamika olahraga.

Inter Milan kalahkan Manchester City dalam laga pramusim. Tottenham tutup tur pramusim di Australia dengan kemenangan Derby London. Aldila Suciadi dan Erin Rotliff raih gelar ganda putri di DC Open 2026. Salam olahraga, senang sekali di Nabi Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 2 Agustus 2026, bersama saya, Rudy Zee.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Inter Milan berhasil mengalahkan Manchester City lewat babak adu penalti dengan skor 3-1 setelah bermain imbang 1-1 selama waktu normal pada pertandingan pramusim malam tadi. Karisma Rizky menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Laga pembuka Tour Asia 2026 antara Manchester City dan Inter Milan berakhir dengan drama adu penalti. Setelah bermain imbang satu sama sepanjang waktu normal, Inter keluar sebagai pemenang dengan skor 3-1 di Stadion Kai Tak, Hong Kong malam tadi. Sekilas dalam jalannya laga, Manchester City unggul lebih dulu di menit ke-14 melalui Divin Obama yang menyambar umpan matang Anthony Semenyo dari sisi kiri. Inter merespon cepat 6 menit berselang. Benjamin Pavard menyelesaikan umpan tarik Federico Di Marco setelah kemelut di depan gawang City. Skor 1-1 bertahan hingga waktu normal usai. Manchester City memulai babak penalti dengan mengecewakan. 3 penendang pertama mereka gagal melaksanakan tugasnya. Sementara Inter hanya butuh 2 gol dari 3 eksekutor untuk memastikan kemenangan. Usai laga pelatih Inter, Christian Sifu akui cukup puas dengan permainan timnya.
2: Karena itu adalah tujuannya di permainan ini, kita datang ke sini 2 hari yang lalu dan kami berhasil melakukannya. Ini latihan ringan untuk menghindari terciptanya banyak gangguan pada sedikit energi kami. Tapi kami berhasil.
1: Sementara itu pelatih Man City, Enzo Maresca, menilai laga ini penting untuk mempersiapkan full format timnya.
3: Many positive things, especially
2: ya, banyak hal positif, terutama waktu istirahat untuk kaki kami yang sangat penting. Dalam 2 minggu lagi, kami akan memainkan pertandingan resmi pertama. Jadi penting untuk mempersiapkan kaki dan tubuh, serta menampilkan performa yang baik. Jadi saya senang dengan performanya, dan ada hal-hal yang bisa kita lakukan lebih baik.
3: With the performance, I'm for sure, like always, there are things that we can...
1: Setelah menyelesaikan laga pembuka di Hong Kong, kedua tim raksasa Eropa ini memiliki jadwal uji coba masing-masing sebelum kompetisi resmi dimulai. Manchester City melanjutkan rangkaian tur pramusim mereka ke Seoul, Korea Selatan. Sedangkan Inter Milan bertolak menuju Perth, Australia untuk melakoni turnamen mini melawan sesama klub Italia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tottenham Hotspur menutup tur pramusim di Australia mereka dengan kemenangan derby London atas Chelsea di Sydney sore kemarin. Nur Diansyah melaporkan.
1: Hato's got in to join in with the attack. Palmer now overlapping. Options left, right, centre.
2: Tottenham Hotspur meraih kemenangan 2-1 atas Chelsea dalam laga pramusim bertajuk Derby London yang berlangsung di Stadion Australia, Sydney sore kemarin. Meski harus bermain dengan 10 pemain sejak awal babak kedua, Spurs mampu mengunci kemenangan lewat gol telat Richarlison. Tottenham membuka keunggulan pada menit ke-19 melalui rekrutan anyar Sandro Tonali. Namun keunggulan Tottenham hanya bertahan 2 menit setelah Chelsea menyamakan skor menjadi 1-1 melalui sundulan Estapao di tiang jauh setelah menerima umpan hasil penetrasi Romeo Lavia dari lini tengah. Skor imbang 1-1 bertahan hingga turun minum dengan Tottenham tampil lebih dominan sepanjang babak pertama. Situasi berubah di awal babak kedua, bek Tottenham Kevin Danso yang baru masuk sebagai pemain pengganti saat jeda langsung diganjar kartu merah pada menit ke-48 setelah menjatuhkan João Pedro yang sedang berada dalam posisi berbahaya. Unggul jumlah pemain membuat Chelsea menguasai jalannya pertandingan. Estapao nyaris membawa The Blues berbalik unggul, tetapi sundulannya hanya membentur mistar gawang. Sejumlah peluang lainnya juga gagal dimaksimalkan oleh pasukan Xabi Alonso. Ketidakmampuan Chelsea memanfaatkan keunggulan jumlah pemain akhirnya harus dibayar mahal. Pada menit ke-90, Richarlison mencetak gol kemenangan Tottenham lewat sontekan jarak dekat yang membuat Spurs menang 2-1. Selesai pertandingan, kepala pelatih Tottenham Hotspur Roberto De Zerbi menyebut dirinya senang dapat meraih 3 kemenangan beruntun.
3: The second half, you start the fatigue.
2: Kami mulai dengan baik selama 2 minggu pertama.

0: Yeah, it was an intense competitive game.
1: Pertandingan yang sangat sengit. Soal hasilnya, kami tentu saja ingin menang. Kalah itu kami juga tidak menyukainya. Tapi ini adalah pertandingan persiapan. Masih pramusim dan kami melewatkan beberapa peluang. Babak pertama berlangsung sangat ketat dan seimbang. Dan di babak kedua dengan 10 pemain, kami nyaris mencetak gol. Namun ini adalah pertandingan pramusim yang bagus. Penontonnya luar biasa, suasananya juga hebat. Sayangnya kami kebobolan di menit-menit akhir sehingga kalah.
0: And unlucky we conceded that late goal to Toulouse.
1: Kemenangan ini menutup tur pramusim Tottenham di Australia dan Selandia Baru dengan catatan positif. Sebelumnya, Spurs mengalahkan Auckland FC 2-0 dan bermain imbang satu sama menghadapi Sydney FC. Bagi Chelsea, hasil ini menjadi kekalahan pertama di bawah pelatih anyar Xabi Alonso. Sebelumnya, The Blues membuka pramusim dengan kemenangan 6-4 atas Western Sydney Wanderers. Chelsea selanjutnya akan melanjutkan tur Asia dengan menghadapi Juventus di Hong Kong pada 5 Agustus mendatang.

Pendengar RRI, Real Madrid harus puas bermain imbang 2-2 melawan Fiorentina dalam laga uji coba pramusim Stadion Waterse Klagenfurt, Austria malam tadi. Madrid sempat memimpin permainan lewat gol cepat Hendrik pada menit ke-12. Pemain asal Brasil tersebut sukses menuntaskan umpan tarik Carreras dengan sepakan dari dalam kotak penalti yang tak mampu dihentikan kiper Fiorentina, David De Gea.

0: memanfaatkan umpan Eduardo Camavinga. Setelah unggul 2 gol, Madrid mampu menguasai jalannya pertandingan, namun Fiorentina berhasil memperkecil ketertinggalan menjelang turun minum melalui Roberto Piccoli, sehingga babak pertama ditutup dengan skor 2-1 untuk keunggulan Madrid. Memasuki babak kedua, Fiorentina tampil lebih agresif dan berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-58. Gol berawal dari kerjasama dua pemain pengganti ketika Nicolo Fagioli mengirim umpan matang yang diselesaikan dengan baik oleh Moiskin untuk mengubah skor menjadi 2-2. Skor bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Seusai pertandingan, manajer klub Fiorentina, Fabio Grosso, mengatakan bahwa dirinya menurunkan banyak pemain muda ke lapangan. Ia ingin para penerus itu memiliki kesiapan ketika diminta untuk bermain.
1: Saya ingin memberikan kesempatan bermain yang lebih banyak kepada beberapa pemain muda. Kami memiliki pemain muda dan kami telah mempersiapkan mereka dengan baik. Senang bisa memainkan mereka. Mereka menunjukkan kualitas dalam pertandingan yang seru hari ini. Saya berusaha menempatkan mereka di posisi yang lebih nyaman. Kita semua tahu bahwa proyek ini sangat jelas. Kita tahu apa yang perlu dilakukan.
0: Real Madrid gagal mempertahankan keunggulan 2 gol dan harus menerima hasil seri pertama mereka pada rangkaian pramusim kali ini. Dan selanjutnya, tim asuhan Jose Mourinho akan bertolak ke Hungaria untuk menghadapi Ferencvaros dalam lanjutan laga persahabatan pramusim 2026-2027 yang dijadwalkan berlangsung pada 9 Agustus mendatang.

0: that's good.
1: Kita beralih ke kabar seputar tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi menjuarai nomor ganda Mubadila City DC Open 2026 bersama pasangan Selandia Baru Erin Rotliff. Mereka memastikan gelar setelah mengalahkan Andrea Klepart dan Makoto di final pagi tadi waktu Indonesia Barat. Pertandingan final berlangsung selama 1 jam 12 menit William H.G. Fitzgerald Tennis Center di Washington, Amerika Serikat. Dan berdasarkan catatan WTA, unggulan kedua tersebut mengamankan kemenangan meyakinkan atas duet Slovenia-Jepang.

0: skor 6-4, 6-1. Aldila dan Rotliff langsung menekan sejak awal laga dengan merebut servis lawan pada game pembuka set pertama. Klepat dan Dinomia menyamakan kedudukan 4-4, namun Aldila dan Rotliff kembali mencuri servis pada game ke-9 sebelum mengamankan set pertama 6-4. Penampilan solid pasangan Indonesia dan Selandia Baru itu terus berlanjut pada set kedua. Mereka 3 kali mematahkan servis lawan untuk membuka keunggulan 5-1, lalu menuntaskan pertandingan dengan kemenangan 6-1. Keberhasilan di Washington menambah koleksi gelar WTA 500 Aldila pada musim ini. Sebelumnya, ia juga menjadi juara Perth Hamburg Open pada penghujung Juni lalu.
1: Siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Pengurus Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau PERBASI Kalimantan Selatan melakukan kunjungan sekaligus coaching klinik kepada siswa di satuan pendidikan. Laporan selengkapnya disampaikan Robi Angga dari Banjarmasin.
1: Siswa disiplinlah dalam latihan. Coachnya juga sangat luar biasa. Ini tantangan besar bagi coach.
2: Meski belum resmi dilantik, pengurus PERBASI Kalimantan Selatan mulai bergerak menjalankan program pembinaan atlet basket di daerah. Salah satunya melalui program PERBASI Kalsel West to School yang menyasar sekolah untuk menjaring bibit dan memantau potensi pemain sejak usia dini. Program perdana ini digelar di Sekolah Mitra Kasih di Kabupaten Banjar pada jenjang SMP dan SMA kemarin, yang sekaligus bertepatan dengan kegiatan Excure Fair untuk memperkenalkan berbagai pilihan ekstrakurikuler kepada siswa. Ketua PERBASI Kalimantan Selatan Haji Muhammad Syarifuddin atau yang akrab disapa Bang Din mengatakan bahwa sekolah menjadi salah satu tempat penting dalam proses regenerasi atlet basket. Menurutnya, pembinaan sejak usia sekolah juga dapat mempermudah PERBASI dalam menyiapkan pemain untuk menghadapi berbagai kompetisi.
3: Yang pertama, kami tentu memberikan support pada sekolah-sekolah yang notabene ada ekstra kurikuler olahraga basket. Yang pertama, kenapa kami konsen ke Ghost School? Karena kami melihat potensi atlet basket Kalimantan Selatan itu sangat banyak kalau ini digarap dengan baik. Makanya kita mencoba, kami juga terima kasih dengan mitra asli yang telah memberikan kesempatan kepada PERBASI Kalsel untuk bisa berhadir di sini.
2: Kehadiran PERBASI di lingkungan sekolah pun mendapatkan respon positif karena dinilai dapat meningkatkan minat siswa untuk mengikuti ekstrakurikuler basket. Kepala Sekolah SMP Christine Kasuma menyebut bahwa dukungan langsung dari organisasi olahraga membuka peluang bagi siswa untuk menunjukkan bakat yang selama ini belum tergali.
4: Kami terkasih mengucapkan terima kasih atas support yang diberikan dari PERBASI Kalsel. Harapannya ini menjadi support system yang baik untuk sekolah kami khususnya dan semua sekolah di Kalimantan Selatan. Cukup tinggi ya, karena apalagi ditambah hari ini mungkin jadi antusiasme siswa kayaknya akan bertambah lagi untuk join di Excure Basket. Jadi hari ini memang kegiatan Excure Fair di mana kita membuka semua berbagai macam jenis excure yang ada di sekolah ini. Salah satunya basket.
2: Mitra Kasih School sendiri memiliki pengalaman dalam kompetisi basket, termasuk pernah meraih prestasi di nomor 3-on-3 dan mengikuti Pobda. PERBASI Kalimantan Selatan berharap potensi tersebut dapat terus dikembangkan melalui pembinaan yang terarah dan berkelanjutan. Program PERBASI Kalsel West to School juga diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat regenerasi atlet basket di Kalimantan Selatan.

0: Championship kedua 2026 resmi dibuka di Nagoya City Walk. Kejuaraan yang diikuti ratusan karateka dari berbagai kontingen di Kepulauan Riau ini diharapkan menjadi ajang pembinaan atlet sekaligus melahirkan bibit-bibit karate berprestasi. Faik Iqbar Muzaki dari Batam melaporkan.
1: Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua tahun 2026 resmi dibuka oleh Wali Kota Batam Amsaka Rahmat di Nagoya City Walk Sabtu 1 Agustus 2026. Kejuaraan yang berlangsung sejak 30 Juli hingga 2 Agustus tersebut merupakan program berkelanjutan pengurus cabang Federasi Olahraga Karate Do Indonesia atau FORKI Kota Batam dalam membina dan mengembangkan olahraga karate di Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau. Ketua Panitia Pelaksana Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua tahun 2026, Rizky Ki Andini, mengatakan kejuaraan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga wadah pembinaan atlet dan penjaringan karateka potensial untuk berprestasi di tingkat yang lebih tinggi.
2: Sebagai sarana pembinaan

Rizky Kim menambahkan, kejuaraan tahun ini diikuti 16 kontingen dengan total 523 kelas pertandingan yang mempertandingkan kategori Open Tournament, Festival Tournament, hingga Best of the Best berdasarkan aturan World Karate Federation Rules 2026. Sementara itu, Wali Kota Batam Sakar Ahmad mengapresiasi konsistensi Forky Batam yang kembali menggelar kejuaraan tersebut. Menurutnya, prestasi olahraga hanya dapat diraih melalui pembinaan yang berkelanjutan, latihan yang disiplin, serta penyelenggaraan kompetisi secara

Kamsa kan sudah mengingatkan para atlet untuk menjunjung tinggi sportivitas dalam bertanding, serta mengajak seluruh insan karate menjadikan kejuaraan ini sebagai momentum memperkuat karakter dan kebersamaan melalui olahraga. Dari Batam Kepulauan Riau, Fegi Permusyaki melaporkan. Pro 3 RI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Ketua Pelaksana Lampung Student Olympics atau LSO 2026 menyatakan sebanyak 1.759 peserta dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Lampung mengikuti LSO. Panitia menyebutkan penurunan jumlah peserta dipengaruhi pelaksanaan kejuaraan nasional karate di Lampung yang menimbulkan miskomunikasi dengan sejumlah perguruan. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Muhammad Priambudi.
1: Ini sudah tahun kedua, karena kan pertama kali kita launching program Lampung Student Olympic itu di tahun 2025. Dan memang program
2: mewakili Gubernur Lampung, staf ahli Gubernur bidang kemasyarakatan dan SDM Lukman Pura kepada RRI di Gor Siger kemarin mengatakan, Lampung Student Olympic merupakan agenda strategis dalam membentuk sumber daya manusia yang unggul melalui olahraga. Menurutnya cabang karate tidak hanya mengajarkan kemampuan bertanding, tetapi juga
3: Pendengar Persatu Radio Republik Indonesia Samarinda, kami jeda untuk penyampaian dinamika olahraga. Saatnya kita dengarkan seruan kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya pukul 12 lewat 21 menit waktu Indonesia Tengah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته innaka la tukhliful mi'ad.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berada di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Semoga amal ibadah Anda diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan kumandang azan zuhur tadi juga pendengar sekaligus mengakhiri jumpa kita di rangkaian penyampaian dinamika olahraga dari Pro 3 RRI. Kita kembali di rangkaian Samarinda siang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait-mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung. Ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, masih di rangkaian sajian Samarinda siang ini. Dan masih bersama saya rekan sial temani Anda pendengar Empadel, hingga nanti kita merapat pada pukul 14 ya waktu Indonesia Tengah. Ya, di sajian berikutnya program Intermezzo pendengar kami hadir. Ini kami akan hadirkan informasi terkait fakta-fakta menarik ya di balik peringatan tanggal 2 Agustus. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, di segmen ini kita akan mengulas beberapa peringatan yang jatuh pada tanggal 2 Agustus. Karena ternyata ya tanggal ini menyimpan beragam makna, mulai dari tentang persahabatan, sejarah kemanusiaan, hingga fenomena yang masih menjadi perdebatan di berbagai belahan dunia. Yang pertama yaitu tentang Hari Persahabatan Nasional. Ya, Anda mungkin juga penasaran ya. Dan kita juga perlu tahu bahwa hari Minggu pertama di bulan Agustus ini diperingati sebagai Hari Persahabatan Nasional atau National Friendship Day di sejumlah negara. Dan peringatan ini pendengar bertujuan untuk mengingatkan kita ya bahwa persahabatan merupakan salah satu hubungan yang paling berharga dalam kehidupan. Seorang sahabat bukan hanya hadir saat kita sedang bahagia, tetapi juga menjadi tempat berbagi ketika menghadapi tantangan. Nah, ada fakta menarik mengenai hari ini ya pendengar. Gagasan Hari Persahabatan ini sebenarnya sudah muncul sejak tahun 1930-an di Amerika Serikat. Seiring waktu, perayaan ini semakin dikenal secara internasional. Bahkan pada tahun 2011, Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan International Day of Friendship yang diperingati setiap tanggal 30 Juli sebagai ajakan untuk mempererat persahabatan antar individu, antar budaya, hingga antar negara. Di era media sosial seperti sekarang ya pendengar, Hari Persahabatan sering dirayakan dengan mengirim pesan sederhana, mengunggah foto bersama teman lama, atau sekedar meluangkan waktu untuk menyapa sahabat yang mungkin sudah lama tidak berkomunikasi. Ya, masih ada dua fakta menarik lagi yang diperingati pada tanggal 2 Agustus yang akan kami hadirkan di rangkaian sajian Intermezzo. Tetap bersama kami.

0: talk show menarik dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan nikmati tanpa batas.
1: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
2: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
1: Iya sih, tapi sayang banget ya. Kertasnya jadi kebuang sia-sia.
2: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Ri, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
1: Oh iya ya, bener juga.
2: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan, kan?
1: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
2: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rip.
3: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

inspirasi. Ya, pendengar Prosatu RRI Samarinda, kalau tadi kita sudah mengulas fakta menarik tentang Hari Persahabatan Nasional ya. Nah, yang berikutnya ini pendengar adalah fakta menarik tentang Hari Peringatan Genosida Etnis Roma. Ya, di balik suasana hangat tentang persahabatan, tanggal 2 Agustus juga menjadi hari refleksi sejarah dunia. Setiap tanggal 2 Agustus ini pendengar diperingati sebagai Hari Peringatan Genosida Etnis Roma ya. Hari ini mengenang ribuan warga Roma dan Sinti yang menjadi korban pembantaian pada masa Perang Dunia II. Ya, pada malam 2 Agustus 1944, kamp khusus keluarga Roma di Auschwitz-Birkenau dibubarkan oleh rezim Nazi. Sekitar 4.300 pria, perempuan, anak-anak hingga lansia dibunuh dalam satu malam. Dan peristiwa tragis ini pendengar menjadi salah satu bagian dari genosida terhadap komunitas Roma yang dikenal dengan sebutan Porasmos, yang berarti penelanan dan atau kehancuran besar. Sejarawan memperkirakan ya pendengar, ratusan ribu orang Roma menjadi korban penganiayaan dan pembunuhan secara Holocaust, di mana kini setiap tanggal 2 Agustus diperingati sebagai pengingat pentingnya melawan diskriminasi, rasisme, kemudian kebencian terhadap kelompok manapun. Dan peringatan ini juga menjadi pengingat bahwa keberagaman budaya adalah sesuatu yang harus dihargai, bukan dijadikan alasan untuk melakukan kekerasan. Ya, pendengar Prosatu RRI Samarinda, fakta menarik ketiga adalah Hari Paranormal. Ya, pendengar, selain dua peringatan tadi ya, sebagian dari komunitas di berbagai negara juga mengenal tanggal 2 Agustus ini sebagai Hari Paranormal atau National Physics Day. Hari ini biasanya dimanfaatkan untuk membahas berbagai hal yang berkaitan dengan intuisi, fenomena spiritual, kemampuan membaca energi, hingga kisah-kisah supranatural yang telah lama menjadi bagian dari budaya masyarakat. Menariknya pendengar, hampir setiap kebudayaan di dunia memiliki cerita mengenai orang-orang yang dipercaya memiliki kemampuan khusus, seperti dukun, peramal, tabib, tradisional, atau tokoh spiritual. Namun pendengar, hingga saat ini ya, klaim mengenai kemampuan paranormal masih menjadi perdebatan. Sebagian orang meyakininya berdasarkan pengalaman pribadi atau tradisi budaya. Sementara dunia sains menilai banyak klaim tersebut belum memiliki bukti ilmiah yang dapat diverifikasi secara konsisten. Nah, karena itu pendengar, Hari Paranormal lebih sering dijadikan momen untuk mengenal berbagai kepercayaan dan tradisi budaya yang berkembang di masyarakat. Sekaligus mengajak kita bersikap terbuka ya, namun tetap kritis dalam menyikapi berbagai fenomena yang belum dapat dibuktikan secara ilmiah.

Cerita di balik nama Bandung Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, "De bloem der in Dische Berstede," yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai

berita terkini bisa Anda akses dengan mudah di rri.co.id. Dengan rri.co.id, Anda tidak hanya mendapatkan informasi terbaru, tetapi juga menikmati siaran langsung RRI, dari musik hingga program-program menarik lainnya. Dari foto berita hingga siaran streaming, semua ada di satu tempat. Segera kunjungi rri.co.id dan nikmati kemudahan mengakses informasi kapan saja.

101 FM, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar Persatuan di Samarinda, itulah tadi beberapa fakta menariknya dari tanggal 2 Agustus. Ada makna tentang pentingnya menjaga persahabatan, mengenang sejarah kemanusiaan agar tidak terulang kembali, hingga mengenal beragam tradisi dan kepercayaan yang berkembang di berbagai belahan dunia. Ya, semoga informasi ini pendengar menjadi hal yang bisa menambah wawasan sekaligus juga menjadi pengingat ya, bahwa setiap tanggal dalam kalender seringkali menyimpan cerita dan juga pelajaran yang berharga. Baik, pendengar Persatuan RRI Samarinda, rangkaian Samarinda siang selanjutnya nanti kami akan hadir dengan sajian informasi-informasi aktual nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

0: 1. Pukul 13 waktu Indonesia Tengah, pendengar. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur mengaktifkan kembali 19 institusi penerima wajib lapor IPWL untuk memperkuat layanan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika. Pengaktifan dilakukan secara bertahap selama sekitar 1 bulan terakhir bersama Direktorat Reserse Narkoba Polda Kaltim sebagai tindak lanjut amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin mengatakan, proses rehabilitasi diawali dengan asesmen oleh tim asesmen terpadu yang melibatkan BNN, Dinas Kesehatan dan Kejaksaan sebelum pasien dirujuk ke IPWL. Ia mengakui jumlah peserta rehabilitasi sukarela masih terendah, sehingga kolaborasi dengan kepolisian melalui mekanisme rehabilitasi berdasarkan proses hukum diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan peserta sekaligus memperkuat layanan rehabilitasi di Kalimantan Timur. Demikian Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi.
0: Rom 1.
2: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari semua, kita lanjutkan kajian kita tentang Pancasila di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila. Kita masuk ke pembahasan dan penghayatan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia yang simbolnya adalah pohon beringin. Tentu saja sila ini terkait erat dengan sila sebelumnya, sila kedua dan sila pertama. Jika manusia ada dalam kesadaran ketuhanan, tumbuh di dalam sanubarinya kesadaran kemanusiaan yang universal, manusia punya kasih murni atau cinta kasih yang universal, maka dia akan punya sikap mengayomi, sikap memberikan yang terbaik, memuliakan, melayani tanpa diskriminasi, persis seperti pohon beringin yang akan memberikan keteduhan, kesejukan siapapun yang melintas, siapapun yang bernaung di bawahnya, memberikan oksigen kepada siapapun yang ada di sekitarnya tanpa diskriminasi, tanpa pembeda-bedaan. Inilah sebetulnya sikap yang sangat luhur. Jadi kalau orang punya cinta kasih yang universal atau punya kasih yang murni, maka dia akan melampaui segala egoisme, melampaui segala sikap sektarianis. Ya. Betul-betul dia hidup dengan jiwa yang lapang, mengayomi berbagai pihak, bersikap adil kepada siapapun. Nah, hanya dengan cara inilah kita akan bisa membangun persatuan, bukan hanya pada skala bangsa, bahkan bisa pada skala dunia. Saat kita betul-betul sudah melampaui ego kita, tidak lagi terjebak dalam sektarianisme, kita sungguh-sungguh bisa menjadi pemersatu. Bangsa bersatu, dunia bersatu. Itulah visi yang agung dari

Masih di rangkaian Samarinda siang pendengar di saat ini 8 menit tinggalkan pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Kami hadirkan sajian informasi-informasi update untuk Anda, temani Anda yang saat ini tengah menikmati suasana istirahat atau makan siang. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kami hadirkan ini informasi terkait harga BBM non-subsidi di mana Agustus 2020 ini bensin diinformasikan turun ya. Ya pendengar, masyarakat kembali mendapat kabar terbaru ya terkait harga BBM non-subsidi jenis bensin dan solar pada 1 Agustus 2026. Sejumlah operator SPBU dari Pertamina, BPAKR, Shell hingga Vivo melakukan penyesuaian harga pada beberapa produk BBM mereka. Perubahan harga tersebut pendengar didominasi penurunan untuk produk bensin dengan angka oktan RON 92, RON 95 hingga RON 98. Di sisi lain, beberapa produk diesel atau solar justru mengalami kenaikan harga dibandingkan periode sebelumnya. PT Pertamina Patraniaga menurunkan harga Pertamax RON 92 menjadi Rp15.950 per liter. Harga tersebut turun Rp300 dari sebelumnya Rp16.250 per liter, menjadikan Pertamax sebagai BBM RON 92 dengan harga paling murah. Selain Pertamax, Pertamax Green 95 juga turun menjadi Rp16.600 per liter dari sebelumnya Rp17.000 per liter. Sementara Pertamax Turbo mengalami penurunan paling besar, yakni Rp1.000 per liter menjadi Rp18.300 per liter dari sebelumnya Rp19.300 per liter. Ya, berbeda dengan produk bensin ya pendengar, harga BBM diesel atau solar non-subsidi Pertamina tidak mengalami perubahan. Pertamina Dex tetap dijual Rp21.150 per liter, sedangkan Dex Light masih dipatok di harga Rp19.700 per liter. Sementara BPAKR untuk melakukan penyesuaian harga untuk produk bensinnya pada Agustus 2026. BP92 kini dibanderol dengan harga Rp16.130 per liter setelah turun Rp540 dari harga sebelumnya Rp16.670 per liter. Produk BP Ultimate RON 95 ikut mengalami penurunan menjadi Rp16.760 per liter atau lebih murah Rp480 dibanding bulan sebelumnya. Namun BP Ultimate Diesel justru naik Rp570 menjadi Rp21.910 per liter dari sebelumnya Rp21.340 per liter. Kenaikan harga diesel atau solar juga terjadi di SPBU Shell ya pendengar. Shell V-Power Diesel kini dijual Rp21.910 per liter atau naik Rp570 dibandingkan harga pada Juli 2026. Untuk informasi selengkapnya pendengar, Anda bisa akses dan baca melalui laman rri.co.id.

0: dengerin musik terbaik dari musisi favorit.
1: Yes!
0: Pakai aplikasi RRI Digital. Dari playlist tematik, lagu nostalgia, sampai musik hits terbaru, bisa Anda dengar tanpa iklan. Langsung streaming radio atau putar musik favorit kapan saja, di mana saja. Download sekarang

memiliki ragam situs sejarah yang menarik dan bisa dijadikan destinasi wisata. Salah satunya, situs peninggalan Belanda di ujung Aceh yang bernama Mercusuar Wilamstoren 3 yang terletak di hutan Kampung Melingge, Pulau Aceh, Kabupaten Aceh Besar. Saat ini Menara Wilamstoren 3 telah berusia lebih dari satu abad sejak dibangun pada tahun 1875. Alhasil, mercusuar ini telah menjadi situs purbakala di Pulau Aceh. Jika dilihat dari luar, gedung mercusuar ini mulai usang dan tua. Namun demikian, bangunannya masih tetap kokoh. Adapun mercusuar ini memiliki tinggi 85 meter dengan warna dindingnya yang khas bercat merah dan putih. Mercusuar Wilamstoren 3 merupakan menara yang berfungsi mengatur navigasi lalu lintas kapal di Samudra Hindia. Adapun menara ini terletak di dalam sebuah kompleks dengan luas 20 hektar. Dahulu, kompleks tersebut dihuni oleh para perwira Belanda. Mercusuar Wilamstoren 3 ternyata merupakan salah satu dari tiga mercusuar yang menjadi warisan Belanda di dunia ketika masa penjajahan dahulu. Dua mercusuar lainnya berada di Belanda yang kini sudah dijadikan museum, sementara satunya lagi berada di Kepulauan Karibia. Mercusuar Wilamstoren kini menjadi destinasi wisata perpaduan antara keindahan, sejarah, dan fungsi yang masih relevan hingga saat ini. Sebuah monumen yang tidak hanya menerangi laut, tetapi juga pikiran para pengunjung yang datang.

pendengar, kalau tadi kita sudah hadirkan informasi terkait update harga BBM non-subsidi Agustus 2026, di mana harga bensinnya turun, kami sudah hadirkan informasinya untuk Anda ya. Dan berikutnya ini terkait tarif listrik PLN yang terbaru untuk Agustus 2026. Ya pendengar, pelanggan PT PLN Persero tidak perlu khawatir lagi yang menghadapi tarif listrik pada awal Agustus 2026. Di mana pemerintah memastikan tarif listrik untuk seluruh pelanggan subsidi maupun non-subsidi masih tetap berlaku tanpa perubahan. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari penyesuaian tarif tenaga listrik TTL triwulan 3 2026 yang berlaku sejak Juli hingga September 2026. Nah, dengan demikian ya pendengar, tarif listrik pada periode 1 sampai 7 Agustus 2026 masih sama seperti yang diterapkan sebelumnya. Pemerintah memutuskan tidak menaikkan harga tarif listrik bagi 13 golongan pelanggan non-subsidi. Sementara itu, 24 golongan pelanggan bersubsidi tetap memperoleh bantuan tarif dari pemerintah. Kelompok penerima subsidi meliputi pelanggan sosial, rumah tangga kurang mampu, pelaku usaha kecil, industri kecil, hingga sektor-sektor lainnya seperti sektor UKM. Dan kebijakan ini bertujuan menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung aktivitas ekonomi nasional. Sebagaimana dikutip ya pendengar dari laman PLN Sabtu 2 Agustus 2026, untuk pelanggan rumah tangga non-subsidi tarif listrik 900 PA telah ditetapkan ya sebesar Rp1.352 per kWh, sementara pelanggan dengan daya 1.300 PA dan 2.200 PA masih dikenakan tarif Rp1.444,70 per kWh. Pelanggan rumah tangga berdaya 3.500 PA hingga 5.500 PA tetap membayar Rp1.699,53 per kWh. Ya, tarif yang sama juga pendengar berlaku ya bagi pelanggan rumah tangga dengan daya 6.600 PA ke atas. Pada kelompok pelanggan bisnis tarif B2 TR dengan daya 6.600 PA hingga 200 kPA tetap dipatok dengan harga Rp1.444,70 per kWh. Adapun tarif listrik untuk kantor pemerintah atau P1TR dan penerangan jalan umum P3TR masih sebesar Rp1.699,53 per kWh. Ya pendengar Pro 1 RRI Samarinda, tarif listrik pelanggan bersubsidi juga tidak mengalami perubahan ya. Pelanggan 450 PA tetap dikenakan tarif Rp415 per kWh, sedangkan pelanggan 600 VA bersubsidi masih membayar Rp605 per kWh. Informasi ini pendengar masih kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Yuk.
1: Itu kerannya belum ketutup loh.
0: Ah, udahlah, cuma netes doang. Leganya.
2: Habisin dong. Lumayan itu airnya.
0: Ah, udahlah. Ntar begah akunya.
3: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BP. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya...
4: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir?
5: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa Banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, Banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor Banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab Banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat Banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat Banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda yang masih menikmati suasana istirahat siang ini, atau mungkin bahkan masih menikmati suasana libur di tempat-tempat wisata, atau mungkin di tempat-tempat yang Anda jadikan, atau juga di rumah ya. Ya, mudah-mudahan kehadiran kami bisa menjadi pilihan teman Anda di suasana siang hari ini ya. Kami masih mengajak Anda untuk mengikuti dan juga menyimak beberapa informasi lainnya yang akan kami hadirkan nanti untuk sajian Samarinda siang ini hingga pukul 4.16. Maksud kami pukul 14 waktu Indonesia Tengah ya. Nah, ada beberapa wilayah yang perlu diwaspadai. Ini berdasarkan himbauan dari BMKG yang mengungkap bahwa untuk daftar kota yang berpotensi diguyur hujan petir hari ini. Ya, pendengar, BMKG mengeluarkan peringatan dini ya terkait potensi cuaca ekstrim di sejumlah wilayah di Indonesia pada hari ini, Minggu 2 Juli 2026. Dan untuk itu masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan hujan petir maupun hujan dengan intensitas ringan yang diperkirakan terjadi di berbagai kota besar. Nah, untuk di wilayah Indonesia bagian barat, pendengar, BMKG memprediksi hujan disertai petir berpotensi terjadi ya, khususnya di wilayah Padang. Sementara hujan ringan diperkirakan mengguyur Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor. Nah, pendengar Pro 1 di Samarinda, meski demikian ya, sebagian wilayah lain di Indonesia bagian barat diperkirakan didominasi cuaca cerah berawan hingga berawan tebal. Kondisi tersebut diperkirakan berpeluang terjadi di Banda Aceh, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Pulau Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin. BMKG juga memperkirakan adanya fenomena udara kabur di Bandar Lampung. Selain itu, potensi asap atau kabut diprediksi terjadi di Kota Samarinda. Untuk kawasan timur Indonesia, hujan ringan juga diprediksi turun di Mamuju, Palu, dan Nabire. Sementara kota-kota lain diprediksi mengalami cuaca cerah berawan hingga berawan sepanjang hari. Lalu untuk wilayah yang diperkirakan menikmati cuaca relatif bersahabat, meliputi Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Jayapura, hingga Merauke. Di sisi lain, udara kabur juga berpotensi muncul di Mataram, sedangkan asap atau kabut diperkirakan terjadi di Sorong dan Sriwijaya. Nah, untuk itu pendengar, BMKG mengingatkan ya, perakiran tersebut merupakan gambaran umum kondisi cuaca harian, sehingga masyarakat disarankan memantau pembaruan cuaca secara berkala melalui aplikasi info BMKG maupun akun resmi media sosial BMKG untuk memperoleh informasi yang lebih rinci.

0: Beragam informasi seputar kesehatan dapatkan di rri.co.id.
1: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

Baik pendengar Pro Satu dari Samarinda, untuk informasi berikutnya ini terkait informasi tentang desil bansos ya. Mungkin Anda akhir-akhir ini sering mendengar istilah tentang desil bansos. Nah, pendengar Pro Satu RRI Samarinda, pemerintah menggunakan sistem desil sebagai dasar untuk menentukan calon penerima bantuan sosial atau bansos. Klasifikasi tersebut pendengar menjadi bagian dari data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN yang dipakai dalam menilai tingkat kesejahteraan setiap rumah tangga. Melansir dari Kemensos RI, penjelasan tentang desil bansos hingga cara cek status dan mengajukan perubahan lewat HP. Melalui sistem desil ini, masyarakat dibagi ke dalam 10 kelompok berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi. Ya, semakin rendah angka desil, semakin besar peluang seseorang memperoleh bantuan dari pemerintah. Desil ini pendengar menjadi salah satu indikator penting dalam penyaluran berbagai program bantuan sosial. Ya, penetapan status tersebut pendengar dilakukan berdasarkan hasil pendataan, verifikasi, serta pemeringkatan kondisi ekonomi masyarakat. Bagi masyarakat yang merasa data sosial ekonominya sudah berubah, pemerintah membuka kesempatan untuk mengajukan pembaruan data. Proses tersebut dapat dilakukan secara daring melalui aplikasi Cek Bansos milik Kementerian Sosial. Perlu dipahami pendengar bahwa pengajuan pembaruan data bukan berarti status desil akan langsung berubah. Pemerintah tetap melakukan verifikasi terlebih dahulu sebelum menetapkan hasil akhir sesuai kondisi sosial ekonomi terbaru. Yang melansir dari laman Cek Bansos Kemensos, ada beberapa cara ya untuk mengecek status hingga pengajuan desil untuk bisa mendapatkan bantuan pemerintah. Yang pertama adalah langkah yang harus dilakukan adalah mengunduh aplikasi Cek Bansos melalui Play Store atau di App Store. Setelah itu pengguna perlu membuat akun, masuk ke aplikasi, kemudian membuka menu profil dan memilih request pembaruan data. Selanjutnya, seluruh data yang diminta harus diisi dengan lengkap. Pemohon juga diwajibkan mengunggah dokumen pendukung seperti foto kartu keluarga KK, foto tampak depan rumah, serta kondisi bagian dalam rumah. Apabila seluruh data telah dilengkapi, pengguna dapat mengirimkan usulan dengan menekan tombol submit. Setelah pengajuan diterima, proses akan dilanjutkan oleh pemerintah melalui sejumlah tahapan verifikasi. Nah, tahapan ini pendengar meliputi pemeriksaan lapangan oleh pendamping sosial Kementerian Sosial dan validasi data oleh Kemensos. Hasilnya kemudian menjadi bagian dari proses pemutakhiran dan pemeringkatan yang dilakukan Badan Pusat Statistik BPS. Ya pendengar, proses pembaruan data tidak secara langsung instan ya. Masyarakat perlu menunggu sekitar 3 hingga 6 bulan hingga seluruh tahapan selesai dilakukan. Nah, selain mengajukan pembaruan data, masyarakat juga dapat mengecek status desil secara mandiri. Pengecekan tersebut dapat dilakukan melalui situs resmi Cek Bansos maupun aplikasi yang tersedia di ponsel. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, untuk lebih jelasnya tentang desil ini ya, masyarakat memang yang berada pada kelompok desil lebih tinggi umumnya tidak menjadi prioritas penerima bansos. Nah, hal tersebut karena kondisi ekonominya dinilai lebih baik dibandingkan kelompok sasaran utama pemerintah. Untuk pembagian desilnya pendengar, desil 1 miskin ekstrim, desil 2 miskin, desil 3 hampir miskin, desil 4 rentan miskin, desil 5 menuju kelas menengah, desil 6 sampai 10 kelas menengah hingga kelompok atas. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda dan informasi ini juga sekaligus mengakhiri kebersamaan saya dengan Anda di rangkaian Samarinda Siang. Nanti akan berganti bersama rekan Ria Arda yang akan temani Anda di rangkaian Samarinda Sore dengan sajian acara juga yang sudah kami siapkan. Dan jangan lewatkan tentunya sajian 100% Indonesia yang akan dipandu bersama rekan Ria Arda nanti pada pukul 14.30 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat menikmati hari libur Anda, selamat berhari Minggu, dan
Semoga hari Anda menjadi hari yang penuh inspirasi dan tetap semangat untuk Anda yang tetap menjalankan aktivitas. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Don, ada cewek cantik tuh.
1: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
2: Cakep.
1: Ini batik ya si Palembang.
2: Cakep.
1: Duhai si adik yang cantik, mau enggak sih jadi pacarnya abang?
3: Yeah. Apaan sih? Gak sopan banget.
1: Kalau marah tambah cantik, ey.
3: Doni.
1: Lulule.
3: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
4: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
3: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana sesuai undang-undang tindak pidana kekerasan seksual.
4: Apa?
3: Minta maaf sama Raisa, sekarang.
4: Ya, Bu.
1: Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.
5: Tuh, minjam satu, Bang.
6: Minjam-minjam, nang samalam haji kamu ini belum membayari. Ini anak minjam pulang lah, banget bener dan kamu ini lah.
5: Umak, pokoknya Bang, lawan kawan, satu mata aja nah. Kada sawat sejam, aku buli kakan.
6: Kada kaya itu, Bang, nangai. Gasan apa, gerang bagasakan benar tuh nah.
5: Biasa tuh, sagin menambahi deposit.
6: Bah, iya am, main slot sekalinya ikam nilah. Namun aku meinjami ikam nilah, sama ayahku menjerumusakan ikam.
5: Tuh, kasih nah, tulungi pang kawan, pas lagi bagus nah. Kalau pina ada rezekinya.
6: Bagus jar ikam. Buktinya hanya semalam ikam kalah di keran putihnya ikam tuh dangai. Katagihan iya, kalah pulang. Sadang dah kadu segin macam-macam tuh gawe nang bujur haja nang pasti-pasti haja manfaatkan waktu gasan hal nang baik wan internet gasan mencari informasi yang positif.

0: favoritmu. Talk show menarik dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan nikmati tanpa batas.
1: FM pendengar Pro Satu RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya disampaikan berita olahraga dalam sepekan.

0: Saatnya berita sepekan. Saudara, selamat siang dan salam olahraga. Kembali kami hadirkan berita olahraga sepekan edisi Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya Ahmad Junaidi. Inilah berita olahraga sepekan selengkapnya. Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kalimantan Timur mulai mengembangkan sistem digital sebagai instrumen pengawasan pengelolaan anggaran cabang olahraga. Sistem ini disiapkan agar proses penggunaan anggaran dan pembinaan dapat dipantau secara lebih terbuka, tertib, dan akuntabel. Melalui aplikasi tersebut, setiap cabang olahraga nantinya dapat mengelola sekaligus memantau penggunaan anggarannya sesuai dengan kewenangan masing-masing. Kehadiran sistem digital juga diharapkan mampu mendeteksi lebih dini apabila terdapat indikasi penyimpangan sehingga langkah evaluasi dapat segera dilakukan. Ketua Harian KONI Kalimantan Timur, Nidia Listiono, mengatakan sistem digital ini menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola organisasi sekaligus memastikan setiap anggaran pembinaan benar-benar dimanfaatkan untuk peningkatan prestasi atlet.
1: Ini sedang lagi di-create dengan tim ya Ketum, lagi di-create, nanti kalaupun sudah launching ya nanti kita akan sampaikan. Ya tentu ini akan butuh waktu ya, karena ini dalam rangka kita pembenahan semua lah supaya penggunaan anggaran juga tepat sasaran. Dan kemudian masing-masing cabur itu bisa memonitor, tadi yang sampaikan, memonitor mengelola anggarannya sendiri, sehingga nanti kalau ada penyimpangan-penyimpangan itu dari awal sudah terdeteksi. Harusnya ya, kita berharap sudah terdeteksi ya, tentu KONI Kalimantan Timur akan bisa memberikan ya reward punishment-nya lah ya, kira-kira begitu.
0: Selain menjadi alat pengawasan, sistem tersebut juga akan menjadi dasar evaluasi kinerja setiap cabang olahraga. Hasil pengelolaan anggaran nantinya akan menjadi salah satu indikator dalam penerapan mekanisme penghargaan maupun sanksi yang disiapkan KONI Kalimantan Timur. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.

0: Pembinaan atlet tidak hanya bergantung pada kemampuan pelatih dan semangat para atlet. Ketersediaan fasilitas latihan, peralatan olahraga, hingga dukungan anggaran menjadi faktor penting agar target prestasi pada berbagai kejuaraan dapat tercapai. Di tengah persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov, masih terdapat sejumlah kebutuhan yang harus dipenuhi, mulai dari perlengkapan latihan, vitamin, uang saku, hingga biaya operasional atlet. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah Kota Samarinda agar proses pembinaan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Dispora Park Kota Samarinda, Muslimin, mengatakan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan sarana dan prasarana yang memadai jika ingin atlet mampu meraih prestasi.
1: Tempat latihan aja mereka kadang-kadang minta sama orang tua. Nah, ini juga menjadi sebuah catatan penting bagi kita, bagaimana prestasi mau besar, mau juara, memberikan kontribusi medali emas, tapi sarana prasarana tidak disiapkan. Itu juga menjadi pertanyaan para atlet dan pelatih. Ketika mereka dituntut untuk berprestasi, kita sebagai pemerintah harus menyiapkan saprasnya. Saprasnya apa saja? Tempat latihannya, peralatannya, belum lagi bagaimana vitaminnya, bagaimana uang sakunya, bagaimana pakaiannya. Itu juga menjadi tanggung jawab kita semua yang sampai hari ini kita masih berusaha untuk bisa menyiapkan dan menganggarkan.
0: Menurut Muslimin, pemerintah terus mengupayakan penganggaran untuk mendukung kebutuhan pembinaan atlet sesuai kemampuan keuangan daerah. Dukungan tersebut diharapkan mampu mengurangi beban atlet yang selama ini masih harus mengeluarkan biaya pribadi untuk menjalani latihan. Melalui dukungan fasilitas dan anggaran yang memadai, pembinaan atlet di Samarinda diharapkan semakin optimal, sehingga mampu melahirkan prestasi pada tingkat provinsi maupun nasional. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.

0: Hari keempat penyelenggaraan Pasar Internasional Table Tennis Championship atau PITTC 2026, Bupati Pasir Fahmi Fadli turun sebagai atlet unjuk kemampuannya dalam memainkan tenis meja pada Kamis 23 Juli 2026 kemarin di Arena Gelanggang Olahraga Sadurengas Desa Tapis, Kecamatan Tanah Grogot. Di pol 9 kategori umum kelas tunggal putra, Fahmi Fadli bertemu dengan petenis dari tim lain, yakni pertama bertemu dengan Muhammad Kahfi dari klub Arwana, kemudian Fikri dari PTM Ahyar. Dalam dua pertemuan tersebut, Fahmi pun harus mengakui keunggulan kedua atlet tersebut setelah ditumbangkan beberapa set permainan. Kemudian orang nomor satu di pasar itu juga bermain pada kelas ganda putra berpasangan dengan Ismu, namun ia harus kembali kalah setelah ditaklukkan dari pasangan Syamsuddin Ali. Meskipun perjalanan ke babak selanjutnya harus terhenti, namun dengan mengikuti 3 kali pertandingan ini baginya memiliki dampak yang positif untuk dirinya secara pribadi dan untuk memicu motivasi para atlet Bumi Dayataka.
1: Saya ikut bertanding ini, satu, menyehatkan, yang kedua, menyenangkan, dan yang ketiga, ikut memeriahkan dan juga memotivasi pemain-pemain tenis meja dan khususnya pemain-pemain lokal Pasir. Semoga ini menjadi ajang mereka untuk bisa menggali potensi, syukur-syukur bisa menjadi atlet yang profesional.
0: Fahmi menyampaikan tujuan utama diselenggarakannya kejuaraan ini untuk dapat mengenalkan Pasir sebagai kabupaten dengan sport tourism yang layak dikunjungi. Selain itu juga ingin mengembangkan kualitas pembinaan atlet-atlet tenis meja di Bumi Dayataka, sekaligus persiapan menyambut pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur ke-8 yang bakal bergulir di Kabupaten Pasir.
1: Kejuaraan atau pertandingan yang diadakan Pasir Open ini, selain untuk kebijakan pemerintah terkait sport tourism, kami juga melakukan pembinaan terhadap atlet tenis meja, yang juga pertandingan ini dilaksanakan untuk persiapan potok di tahun 2026 bulan November yang akan datang, sehingga ini merupakan latih tanding buat atlet kami persiapan potok di tahun 2026.
0: Dalam kesempatan tersebut, Fahmi juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh peserta atas keikutsertaannya dalam Pasir ITTC 2026 itu yang diikuti seluruh daerah hingga tingkat nasional, kemudian dari 6 negara seperti Malaysia, Kamboja, Filipina, India, Korea Selatan, dan Jepang. RRI, Randy Valepi Kusuma, melaporkan.

Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kalimantan Timur terus melakukan pembenahan tata kelola organisasi sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pembinaan organisasi prestasi. Salah satu yang disiapkan adalah penerapan sistem digital untuk mengawasi pengelolaan anggaran

0: bahwa uang yang dapat bantuan dari dana dari KONI untuk cabor dapatnya sekian. Nah, jadi dari situ mereka udah tahu, oh ini digunain sama pengurus buat ini, buat ini. Nah, kalau itu ada yang tidak sesuai, mereka kan bisa langsung komplain ke pengurusnya atau ke pelatihnya. Dan pelatih pun udah ngeliat. Dan itu masing-masing cabor tidak bisa mengakses. Jadi cabor A misalnya, dia hanya mengakses keuangan mereka. Cabor B juga hanya sebatas ke keuangan mereka, tapi masing-masing nggak terbuka lah ya. Buat masing-masing cabor yang lain
1: tidak bisa mengakses cabor lain.
2: Kedepan sistem digital tersebut juga akan menjadi dasar evaluasi kinerja cabang olahraga. Melalui pengelolaan yang semakin transparan dan terukur, KONI Kalimantan Timur berharap pembinaan atlet dapat berjalan lebih optimal sekaligus memperkuat target peningkatan prestasi pada berbagai ajang olahraga nasional. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.

0: Sebagai tuan rumah penyelenggara Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur ke-8, pengurus akuatik Kabupaten Paser terus memantau progres persiapan atlet terbaiknya agar bisa sukses meraih target medali yang diinginkan. Meski perhelatan tersebut kurang dalam 5 bulan lagi akan terselenggara, namun tidak menjadi persoalan bagi perenang Bumi Daya Taka karena komposisi perenang sudah masuk dalam program pelatihan. Pada multi-event November mendatang, Sekretaris Umum Akuatik Paser Fadul Holik menyebut bakal ada 38 nomor yang dipertandingkan. Dari jumlah nomor tersebut, sementara ada 10 perenang Paser yang dipastikan siap turun bertanding. Atlet tersebut dikatakan Fadul sudah menjalani program pelatihan, bahkan diberangkatkan pada kejuaraan nasional yang lalu dan yang pernah menjuarai Asian Games.
1: Total kelas kami kemarin pada saat koordinasi dengan KONI Kabupaten Paser dan Dispora, dari 40 kelas itu akhirnya kami finally itu melaksanakan 38 nomor tanding. 38 nomor ini, kalau akuatik Kabupaten Paser itu, insya Allah kami itu cabur yang realistis antara apa yang bisa kami lakukan dan apa yang prestasi yang bisa kami berikan. Kami itu realistis terhadap itu. Artinya kami nggak muluk-muluk, kami menurunkan kalau finally atlet akuatik Kabupaten Paser itu yang sudah final itu 10 orang, tapi kami insya Allah akan menurunkan 15 orang.
0: Melihat komposisi atlet yang ada, Fadul secara realistis optimis setidaknya bisa mengantongi 10 keping emas untuk kontingen Paser di Porprov nanti. Hanya saja yang menjadi fokus lain pengurus cabur yakni pelaksanaan teknis pertandingan, yakni persoalan wasit dan juri akuatik di Porprov nanti. Fadul yang juga dipercaya sebagai ketua pelaksana Porprov Renang menerangkan untuk wasit juri yang turun nanti harus bersertifikasi sehingga pengurus mengambil langkah awal dengan menggelar pelatihan.
1: Yang pertama dari segi penjurian, karena pemerintah itu mengharuskan bahwa juri wasit yang akan turun di Porprov 2026 itu harus sertifikasi, makanya kami bikin kemarin kegiatan pelatihan wasit, sertifikasi D. Nah, pelatihan ini diikuti seluruh juri wasit yang akan diturunkan di Porprov nanti. Mereka langsung kita magangkan di Paser Open. Nah, jadi memang sengaja kita pilih pelatihan ini supaya mereka itu langsung bisa ngerti, lebih paham tentang bagaimana, karena ini kan lumayan besar nih kegiatan ini kan. Jadi menambah pengetahuan dan menambah pengalaman.
0: Fadlul menerangkan semua perangkat juri wasit ini dari technical delegate yang digunakan untuk Paser Open dengan sertifikasi internasional. Nantinya akan kembali digunakan pada pelaksanaan pertandingan di Pekan Olahraga Provinsi ke-8. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan. Pengurus Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia Kabupaten Paser menurunkan atlet-atlet binaannya dalam ajang kejuaraan Paser International Table Tennis Championship atau PITTC 2026 yang bergulir di Gor Sedurengas Desa Tapis Kecamatan Tanah Krogot. Atlet Paser yang dipersiapkan untuk Porprov nanti bakal mulai turun bertanding dalam turnamen ini pada Kamis sore hari ini. Kepala pelatih tenis meja Paser Dedi Da Costa mengakui keunggulan para peserta yang mengikuti Paser ITTC 2026 ini karena adanya klub yang kerap menjuarai tingkat nasional, juga atlet dari PB Pelatnas. Kendati demikian, baginya ini menjadi ajang yang cocok untuk para atletnya yang bertanding untuk mengasah kemampuan sekaligus jam tanding.
2: Ini saya rasa ini satu uji coba yang bagus untuk atlet tim Porprov Paser. Jadi memang ini yang usia 13 dan 16 ini ada

0: Plates dari PBPTMSI dan juga ada tim Onyx dari Jakarta yang mereka sering menjuarai di event nasional juga.
1: Oh, itu antar klub itu ya, yang Onyx?
0: Iya, yang Onyx itu antar klub itu. Oh. Dan dengan hasil ini yang U13 itu kita ada yang masuk juga dari Pasir di U13 Putra dan U13 Putri kita nomor 3.
2: Dalam Pasar ITTC 2026 ini, petenis meja Bumi Daya Taka akan turun full kelas termasuk veteran, di mana salah satunya ada Bupati Pasir Fami Fadli yang ikut ambil bagian menjadi peserta turnamen dengan turun di kelas tunggal dan ganda putra kategori umum. Secara realistis, Dedi mengatakan para atlet porprov yang dibinanya ini memiliki potensi, namun hanya perlu lebih mengasah kemampuannya melalui event seperti ini yang skalanya nasional maupun internasional agar mental bertanding setebal baja.
0: Kalau secara realistis memang kita harus akui mereka lebih punya kemampuan yang boleh dikatakan sebenarnya sama, hanya mereka lebih sering menjuarai di setiap turnamen. Kebetulan kemarin kita ada beberapa kali tryout juga, tim Polprov kita memang masih belum menjuarai, cuman progresnya saya pikir sudah mulai ada juga untuk tim Polprov kita.
1: Dan mental mereka sudah mulai?
0: Iya. Dengan beberapa kali pertandingan kemarin, saya rasa ini adalah mungkin mereka sudah sedikit berkurang beban yang ada di pundak mereka, dan saya tentunya berharap ini mereka bisa bermain lepas saja sih. Target saya pikir kita realistis, lakukan yang terbaik saja.
1: Main aja yang penting.
0: Ya, lakukan yang terbaik.
2: Dengan atlet Pasir bermain lepas tanpa adanya beban target medali, Dedi berharap para anak asuhnya ini dapat mengambil ilmu yang didapat serta menjadikan hasil pertandingan ini untuk bahan evaluasi sehingga di Porprov yang akan datang bisa tampil lebih maksimal. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan. Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pasir tengah melakukan pembenahan terhadap Stadion Sadur Ngasih menjadi venue kebanggaan masyarakat Bumi Daya Taka, di mana venue lapangan sepak bola tersebut nantinya bakal menjadi tempat penyelenggaran pertandingan untuk pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Kaltim ke-8 yang mulai bergulir pada November 2026 mendatang. Kepala Bidang Olahraga Disporapar Pasir Abdi Permana menjelaskan, pembenahan di stadion ini dilakukan hampir secara merata dari kualitas rumput lapangan hingga sarana-prasarana pendukung dengan standar nasional.
3: Kalau ini selesai nanti mudah-mudahan bisa masuk kelas B untuk bisa minimal diputar Liga 3. Insya Allah kita akan pasang juga lampu sorot dalam 4 titik tersebut. Serumput juga kita sudah posisi dalam pekerjaan. Memang kaitannya dengan standar tadi itu, dengan kualifikasi A, B, C itu mengikuti sebenarnya kapasitas dan sarana prasarananya tadi, seperti rumput, kemudian ada ruangan-ruangan untuk sesuai standar, ruang pemain, ruang atlet, ruang wasit juri, ruang pemanasan, dan itu semua diatur oleh FIFA ataupun PSSI. Jadi untuk stadion kita mudah-mudahan sesuai standar, termasuk rumputnya yang paling utama dan paling krusial lah.
2: Kemudian drainase juga diperhatikan agar ketika adanya hujan lebat turun dapat menyerap air dan membuangnya dengan cepat sehingga tidak mengganggu jalannya pertandingan. Lebih lanjut, Abdi menjelaskan mengenai rehabilitasi Stadion Sadurengas juga mencakup sektor tribun penonton yang diperhatikan demi kenyamanan masyarakat saat menyaksikan laga. Sebab bagian kerangka dan atap yang sudah puluhan tahun berdiri ini tidak layak pakai lagi sehingga memang perlu adanya pembenahan.
3: Di lantai 2 kita rehab juga, kita tingkatkan fasilitas toilet atau WC termasuk atap. Atap kita ganti karena memang sudah beberapa bocor dan bolong-bolong karena memang sudah termakan usia sejak tahun 2001 pembangunannya, cukup lama sekitar 20-an lebih tahun. Jadi memang perlu diganti atapnya, termasuk rangka atapnya juga kita cat ulang, kemudian dinding-dindingnya juga kita cat ulang, termasuk dinding yang memang tempias ke arah penonton dan ruangan ke bawahnya. Jadi mudah-mudahan ini akan menambah kenyamanan bagi penonton di tribun untuk bisa menikmati pertandingan-pertandingan yang mungkin dari PSSI sendiri, pengcap PSSI akan rutin nanti insya Allah akan menggelar liga ataupun event-event open.
2: Untuk dari sektor penerangan, Disporapar Pasir juga akan menerapkan sesuai standar PSSI pusat dengan membuat 4 tiang setinggi 30 meter yang ditempatkan di sisi lapangan, di mana masing-masing tiang akan diisi sebanyak 15 sampai 17 bola lampu sorot dengan memakan sekitar 850 hingga 1000 watt agar pertandingan malam bisa disaksikan dengan nyaman. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.

0: Timur menggelar rapat tahap lanjutan bersama Panitia Besar Pekan Olahraga Provinsi atau PB Porprov Kabupaten Paser yang dilaksanakan pada Jumat 17 Juli 2026 kemarin di ruang rapat konikal tim kota Samarinda. Dalam rapat koordinasi lanjutan itu membahas terkait persiapan Paser sebagai tuan rumah Porprov ke-8 tahun 2026 ini yang bakal dilaksanakan pada tanggal 14 hingga 27 November 2026. Ketua Harian PB Porprov Paser Katsul Wijaya menerangkan tahapan ini terfokus pada penetapan cabang dan nomor yang dipertandingkan dan diarahkan untuk segera memastikan jumlah tersebut. Dijelaskan Katsul yang juga sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Paser, lambatnya proses penetapan nomor tanding Porprov ini karena memang menunggu kepastian dari Pemprov Kaltim terkait bantuan anggaran provinsi untuk Kabupaten Paser sebagai tuan rumah pelaksana Porprov.
1: Berdasarkan masukan, dukungan dari Dispora Provinsi dan Pengurus KONI, kami insya Allah dalam waktu dekat ini akan menetapkan cabang dan nomor tanding tersebut. Ya tadi sudah diminta 2 hari, 3 hari inilah. Ya paling tidak minggu depan ini, Senin Selasa sudah kami siap sampaikan dalam rangka percepatan untuk tahap-tahap berikutnya. Pada prinsipnya terkait dengan apa yang diharapkan oleh teman-teman di Provinsi, baik di Dispora maupun KONI Provinsi, untuk segera penetapan cabang dan nomor tanding segera kami lakukan.
2: Apa sih kendalanya Pak sehingga penetapan campur baru akan dilakukan?
1: Seperti saya sampaikan tadi, sebenarnya penetapan ini sudah ingin kami lakukan sebelumnya di bulan April. Namun karena kami ingin mendapatkan kepastian terkait dengan dukungan anggaran, terutama anggaran yang difasilitasi Polo Provinsi, karena ini penyelenggaraan ini di backup oleh dana provinsi. Dan yang tidak kalah penting, penyesuaian untuk penetapan ini adalah transisi kepengurusan KONI Kaltim. Karena kami tidak ingin keburu-buru, itu kami akan koordinasikan dengan KONI Provinsi.
0: Sementara itu, PLT Kepala Dispora Kalimantan Timur Rasman Rading menyebutkan bantuan anggaran dari provinsi dipastikan sudah ada, yakni sebesar 20 miliar rupiah dari yang sebelumnya diajukan PB Porprov senilai 60 miliar lebih. Sejumlah bantuan anggaran tersebut hanya diperuntukkan keperluan pertandingan di luar dari pembayaran honor panitia, wasit, juri, dan SDM yang lainnya.
3: Anggaran yang kita sudah siapkan untuk saat ini berdasarkan masuk dari informasi dari tim anggaran itu kita sudah siapkan sekitar 20 miliar. Dan anggaran ini insya Allah sudah mudah-mudahan tidak berubah lagi masuk di 2 PPAS ya. Itu dibahas di tingkat DPR ya. Kemudian yang kedua dari anggaran itu tersaji untuk kebutuhan-kebutuhan perangkat pertandingan, panitia pertandingan. Kemudian didalami isinya ada konsumsi, ada akomodasi, ada transportasi, dan jersey ya. Itu semua kita lakukan simulasi insya Allah sangat cukup, cuma honor ya. Cuma memang kita minta kepada cabang olahraga untuk memaklumi dengan kondisi yang ada saat kita saja tidak ada lagi makanan, tidak ada lagi tersaji perjadi, sehingga kita juga minta cabang olahraga untuk memaklumi keadaan itu sendiri.
0: Kemudian dari 20 miliar tersebut juga sudah termasuk beberapa biaya pengiriman peralatan pertandingan khusus untuk 15 cabang olahraga yang dihibahkan oleh Dispora Kaltim. Selain dari keperluan tersebut, dikatakan Rasman adalah tanggung jawab Paser sebagai tuan rumah pelaksana Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur ke-8. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.

0: pemerintah kota Samarinda melalui Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata tetap memberikan prioritas terhadap pembinaan atlet dengan membebaskan biaya penggunaan fasilitas latihan. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mendukung persiapan atlet menghadapi berbagai kejuaraan, termasuk Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Kalimantan Timur. Sementara itu, sejumlah aset olahraga yang memiliki nilai ekonomis tetap dikenakan retribusi sesuai ketentuan guna mendukung peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD. Beberapa fasilitas seperti Stadion Segiri, Taman Cerdas, dan folder air hitam menjadi aset yang dikelola untuk memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah. Kepala Disporapar Samarinda Muslimin mengatakan, pemerintah tetap membedakan antara fasilitas yang digunakan untuk kepentingan pembinaan atlet dan aset yang dapat dimanfaatkan secara komersial.
1: Teman-teman harus memahami bahwa ada aset pemerintah dalam hal ini di bawah tanggung jawab Disporapar untuk pembinaan olahraga. Untuk pembinaan olahraga, atlet, ada juga yang dikomersilkan. Ada juga yang dikomersilkan. Selama ini kami di bawah UPTD melalui UPTD itu melakukan pemungutan retribusi dari beberapa aset yang ada, terutama di Stadion Segiri, lalu di Taman Cerdas, lalu di Polder, yang memang sarana itu memungkinkan untuk mendapatkan pendapatan asli daerah. Nah, juga ada juga sarana yang dipergunakan untuk tempat latihan gedung anggar taekwondo, silat. Kalau untuk pembinaan atlet dalam rangka persiapan pokok itu kita gerakkan.
0: Menurut Muslimin, pemerintah memiliki tanggung jawab menyediakan sarana dan prasarana yang memadai agar atlet dapat berlatih secara optimal. Dukungan terhadap pembinaan tidak hanya diberikan melalui program, tetapi juga memastikan fasilitas latihan tetap dapat diakses tanpa membebani atlet maupun cabang olahraga. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan. Sekian berita olahraga sepekan hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Junaidi, teknik rekaman Hartati, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan salam olahraga.
2: Demikian berita sepekan, produksi RRI Samarinda.

0: 101.1
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.

0: Pulau Satu RRI Samarinda. Di mana saja Anda berada, barengan dengan Riada hari ini kita akan bersama-sama melewatkan hari Minggu dengan bersenang-senang, dengan rasa happy, menikmati suasana Minggu Anda walaupun mulai mendung tipis ya untuk wilayah M. Yamin dan sekitarnya. Kali ini 2 Agustus 2026, gak terasa kita sudah memasuki di bulan Agustus. Kita gantungkan segala asa, harap dan impian di bulan Agustus. Mudah-mudahan bulan baik, bulan keberuntungan bagi saya, bagi Anda, bagi kita semua. 100% Indonesia. Saya akan hadirkan dengan komposisi lagu-lagu top Indonesia di era zamannya. Pilihannya ada Bunga Jiwaku bersama dengan Yovie Nuno, Sekuat Hatimu, Last Child, barengan Kikan. Kemudian ada nyanyian Timur Audi, Rosa dengan Sinaran, Anakku Sayang Andin, Samson dengan Tentang Kita, Vidi Aldiano, kita kenang suaranya yang merdu, ya senyumin dulu ah. Project Pop, kemudian Pacarku Superstar, ada Ebith G. Ade, Lagi Esok Pagi, terus ada Cakrakan, Sehebat Apapun Cinta, Papinka dengan Kau Selalu di Hatiku, Putus Tapi Cinta. Kalau namanya ya Amnas Kamaleng, Singkong Keju, Yuni Sara, ya penyanyi spesialis legendaris hari ini muncul, mudah-mudahan bisa menghibur Anda. 0541736566 ataupun di 743495 di WA. Saya lebih senang Anda bisa ngobrol, kalaupun memang lagi sibuk gak apa-apa, di chat 0811 5544976. Di rumah Anda apakah sudah menaikkan bendera merah putih ya? Ini memang sudah aturan ya, selama 1 bulan penuh, 1 Agustus sampai nanti di akhir penanggalan Agustus, kita warga Indonesia harus memasang bendera. Punya bendera enggak? Tinggal beli apa susahnya? Tapi jangan yang kumel, yang baru ya. Saya tiap tahun beli bendera. Tapi saya tertarik dengan bendera yang berhias-hias ya, biar rame suasana. Ini di RRI depan juga lagi rame nih. Kalau Anda memerlukan bendera, Anda tinggal beli di M. Yamin. 0541736566. Saya akan coba dulu yang sudah sambung dengan Ria. Halo. Mana suaranya? Halo? Ya, halo? Sudah terdengar suaranya on air? Halo? Halo? Halo? Lah, halo? Selamat sore. Nah, gak mau sambung dengan Ria, gak apa-apa deh. Pendengar, memasuki bulan Agustus, bendera merah putih mulai berkibar di berbagai tempat, mulai dari gedung-gedung hingga rumah-rumah warga. Kalau pertokoan, kalaupun apa ya, gedung-gedung perkantoran nampaknya juga sudah mulai ramai. Saya sedikit tergelitik ya, lewat tadi menuju ke kantor, ke studio ini, masih sebagian yang sudah memasang bendera. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore juga, Mbak. Apa kabar?
0: Baik, Pak Sutar. Sudah pasang bendera belum?
1: Kalau aku nih di hutan, jadi dipasang bendera.
0: Oh, di hutan, Pak ya. Bendera yang kecil-kecil, iya. Yang tinggi itu, Pak ya.
1: Semangat. Di gunung yang tinggi di sini.
0: Walah. Lagi nanam apa, Pak, di kebun ini, Pak, hari ini?
1: Aduh, kebetulan nanam cabai sama labu kuning, jagung, tapi ya di daun-daun kayak apa nih, Pak.
0: Oh iya, memang musim kemarau, Pak, Pak. Iya.
1: Ya itu kebetulan kena El Nino.
0: Kalau
1: ya mau tak mau ya sabar ae.
0: Iya. Lombok berapa, Pak? Sekarang agak turun harganya katanya.
1: Iya, kemarin sempat itu tetangga panen kena 20.000.
0: Hah?
1: Kena 20.000
0: lombok? Iya. Malah.
1: Kalau di pasar kan beda lagi, Mbak.
0: Oh enggak, maksud saya kok jauh banget gitu loh. Biasanya ya berapa gitu di petani ya, kok.
1: Ya, alhamdulillah. Tapi kayaknya panen lagi itu sudah mulai naik entah naiknya berapa aku ditanya.
0: Kalau 20.000 tuh kasian yang metik, Pak.
1: Ya itu.
0: Tangan ini loh sampai apa itu? Apa bahasa saya, Pak? Aku edangan. Sano, tani tombol 20.000.
1: Orang tani itu kayak gitu, Mbak. Sano.
0: Enggak, tadi soalnya saya
1: anjlok itu.
0: Mau turun gitu ya, masak sempat ke pasar
1: cepet. Nah, ikan tapi nila. Apa namanya orang tani kan perjuangan.
0: Saya beli lombok 10.000 sama tomat. Loh, kok bisa kah, Bu? Oh, bisa. Oh, banyak. Oh, berarti turun makan sama turun. Oh, turun dikit.
1: Memang betul kemarin harga 20.000 satu per kilonya.
0: Walah. Kalau lombok turun tuh saya juga mikir padi petani. Metiknya lama itu, Pak. Ya opo. Enggak apa-apalah. Ya, enggak apa-apalah, Pak, ya.
1: Sementara itu aja, Pak, nih.
0: Tapi kalau di kampung kamu sudah mulai masang ya, Pak, ya. Bukan di hutan
1: kalau
0: ya.
1: Kalau dulu aku di Palarang tanggal 1 itu sudah pasti pasang. Pasang umbul-umbul, bendera, pokoknya minta RT-nya aja. Pasang aja di depan pintu rumah.
0: Iya. Baiklah.
1: Pernah aku pasang anu, Mbak, apa bendera merah putih agak tinggi bilang, "Wah, pasti tarik terlalu tinggi. Turun deh wilayahnya."
0: Oh gitu ya, Pak, ya.
1: Maksudku kalau tinggi kan dilihat dari mana-mana kali.
0: Iya, kelihatan gitu. Loh, yang nyuruh siapa, Pak?
1: Anu tetangga bilangnya.
0: Oh gitu. Merusak pemandangan, kok tinggi banget.
1: Jadi aku ngambil bambu yang tinggi itu pokoknya seperti antena TV itu loh.
0: Oh tinggi, Pak, ya, melentung jadi gitu ya.
1: Jadi bilangnya terlalu tinggi, Pak Sutar.
0: Nggak bagus ya, Pak Sutar, terlalu tinggi, Pak, gitu ya. Baik.
1: Nah, terima kasih lah waktunya.
0: Terima kasih, Pak Sutar, sudah sambung terus.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sutar yang ada di Palaran sudah membuka di 0541736566 dan di 743495. Tentu saya tunggu dengan pendengar yang lain di WA, monggo. Nah, ini untuk Anda diingatkan sebagai pengingat, sudahkah Anda mengibarkan bendera merah putih? Ya, tapi alangkah lebih manisnya lagi kalau didampingi juga dengan namanya umbul-umbul ya, biar semaraknya itu apa ya, kita kan cuman enak tinggal menyemarakkan, apalagi yang berjuang dulu ya.

0: talk show menarik dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan nikmati tanpa batas.
1: Tahukah Anda tiang bendera pertama yang digunakan saat kemerdekaan Republik Indonesia? Ternyata, tiang bendera yang digunakan saat upacara pertama kali hanyalah menggunakan tiang yang terbuat dari bambu. S. Suhut, Komandan Pengawal Soekarno, menyiapkan tiang bendera yang sebenarnya adalah bambu untuk jemuran. Bambu tersebut diberi tali dan ditanam beberapa langkah saja dari teras rumah Soekarno. Walaupun hanya menggunakan tiang bambu, namun suasana upacara 17 Agustus 1945 sangatlah hikmat.
2: Bendera merah putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iak Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3: Sembilan tujuh kemana FM, pendengar Pro Satu RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi terus berlanjut. Saya nantikan bagi Anda yang ingin gabungan lagi, silakan sambung. Tadi ketika lagu berdering ya, sekarang saya buka kembali kesempatan peluangnya. Tadi masih berbagi dengan lagu pendengar. Iya, saya ketemu dulu sama siapa ini? Telepon dulu deh kayaknya ya, biar adil ya. Pak Anto bersabar. Pak Anto orangnya sabaran kok. Ya, halo.
4: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Panasnya luar biasa, enggak apa-apa.
3: Sumuk pewanas pon, tapi hatinya enggak boleh panas ya. Tanggal muda ya. Lagi, Pak.
4: Apa lagi?
3: Agustus lagi.
4: Lagunya, Mbak, dulu, Mbak.
3: Apa, Pak? Elegi esok pagi?
4: Lainnya
3: Vidi Alfiano, senyumin dulu.
4: Senyum aja dah, Mbak.
3: Senyumin dulu aja, apapun
4: itu senyumin. Karena kita banyak senyum. Saya tidak berjuang. Ya kan, saya tidak berjuang.
3: Tapi pasang bendera, Rek.
4: Saya harus pasang bendera. Malam jam 12 tanggal 31 sudah pasang.
3: Waduh, anu tak, Pak? Gotong royong tak? Atau rumah Anda sendiri?
4: Rumah sendiri.
3: Oh, keren.
4: Saya pasang ini aluminium. Jadi anak-anak sedang ingatkan Pak bendera. Bapak kan tak berjuang.
3: Iya.
4: Jadi Mbak,
3: senang kan Mbak ya.
4: Selama ini di jalanan itu di mana-mana pasang bendera kan Mbak ya. Tapi ya, tetapi saya ingatkan, kalau memasang umbul-umbul, karena dengan mata saya sendiri ngelihat tahun berapa itu, pasanglah umbul-umbul pakai bambu. Nah, di jalan apa tuh ya, Pasar Ijabah sana, Biang Nusa Indah. Dan begitu masang, saya kejar Mbak Ria.
3: Kenapa tuh?
4: Artinya hati-hati kenal apa namanya kabel listrik yang
3: ketinggian ya Pak ya.
4: 6.500 volt lah. Kena Mbak Ria, seluruh Samarinda mati lampu. 9 orang terbang kena.
3: Waduh.
4: Semuanya masuk rumah sakit. Yang parah, luka kan, terbakar.
3: Karena tapi memang ya, kita pasang umbul-umbul bendera ada aturannya, Pak.
4: Iya, makanya jangan sembarangan. Saya ini saya kerasin loh ya.
3: Iya.
4: Yang pasang umbul-umbul tuh hati-hati. Jangan terlalu tinggi.
3: Jangan terlalu tinggi, yang penting ada gitu kan, Pak ya. Kan terlihat juga Pak ya, walaupun umbul-umbul itu.
4: Karena listrik itu 1 meter belum kena, kita sudah kesambar di bawah. Apalagi kita injak tanah. Waduh. Keras itu. Nah, jadi hati-hati masang umbul-umbul ya, saya ingatkan. Jadi bendera juga jangan terlalu tinggi, sedang lah. Ada aturannya kan?
3: Ada aturannya, nanti saya bacakan Pak aturannya, Pak.
4: saya kalau aturannya nggak tahu.
3: Nanti tak bacakan ada undang-undangnya Pak.
4: 10 meter nggak mungkin lah Mbak.
3: Udah lah ngapain ya.
4: 3 meter lah kan.
3: Nah, itu mungkin karena senangnya dan bangganya tapi salah kaprah ya Pak Yo.
4: Ya tadi tadi malam kan saya ketiduran kan.
3: Terus?
4: Di depan rumah Mama nih. Subuh-subuh banget tuh. Sudah ada bubentang. Mungkin ada 30 bendera kali yang
3: ya, bentang, ya. Betul. Gotong royong itu biasanya. Oh iya tadi malam kan malam mingguan ya Pak ya.
4: Iya, jadi sudah mulai berpasang-pasang baru ya.
3: Betul. Tapi saya lihatin di Saman sebenarnya itu kayaknya ada lomba. Jadi bagus-bagusan bikin semacam apa baliho itu ya yang ada ulang tahun HUT RI ke-81 macam-macam.
4: Macam-macam Pak ya, tulisannya tuh macam-macam. Jadi saya bilang oh bagus-bagus nih.
3: Iya, bagus mau, semangatnya. Tapi nanti juga ada yang ada yang nyeletuk gitu. Saya lagi kebetulan berhenti gitu terus nanti paling-paling juga buat apa gitu. Tapi ya emang aneh manusia tuh Pak. Ada yang seneng, ada yang ngomel. Kalau padahal nggak ikut pasang. Tadi saya liatin saya tuh senyum aja.
4: Pasang ya, pokoknya bukan bendera, tapi jangan sampai mengganggu ketertiban umum kan.
3: Betul. Oke.
4: Jadi mana aja mau pasang. Jadi Mbak Ria, waduh, di kapalnya kok ramai di jalanan kapal-kapal itu loh Mbak Ria.
3: Kemarin ya sudah mulai kan.
4: Ya, jadi ramai pokoknya bendera.
3: Bendera betul.
4: Walaupun tidak
3: berjualan. Ini kalau mau beli ada di sini di RRI di MMI juga. Terpampang
4: iya, Pak ya. Di mana-mana Pak ya, di Jalan Pahlawan tuh banyak orang. Nah, saya lagi mohon dengan pemerintah kota, mereka berjualan tuh asal tertib dan tidak mengganggu badan jalan ya.
3: Ya, betul.
4: Karena mereka kan setahun sekali aja Pak ya.
3: Setahun sekali musiman, pedagang musim mudah-mudahan juga.
4: Musiman, jadi tidak apa-apa. Yang penting jangan mengganggu orang di jalan kan, betul Pak ya.
3: Kalau saya lihatin di Juanda juga ada, Yamin ada.
4: Ada.
3: Rame ini di, biasanya ya.
4: Di Propo, kok di Propo? Di Propo.
3: itu kesta itu di Propo berdiri di.
4: Iya. Saya mau pasang juga nanti di motor Maria.
3: Iya, mau di motor Pak ya. Biasanya kan di mobil yang kecil itu Pak ya. Kalau di motor taruh di mana Pak ya?
4: Ada, saya ngintip kan, wah, ini untuk di motor nih bagus nanti.
3: Oh, bagus nih ya. Saya juga tertarik.
4: Kali merdeka tetap merdeka.
3: Oke.
4: Terima kasih,
3: sama-sama. Assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kementerian Sekretariat Negara dalam surat edaran Menteri Sekretaris Negara nomor B/20/M/S/TU/00007/2005 ini menghimbau seluruh pihak untuk memasang bendera merah putih dalam rangka memperingati HUT RI yang ke-81. Pemasangan bendera dimulai tanggal 1 hingga 31 Agustus 2025. Namun, pemasangan pendengar bendera merah putih ini tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Aturan pemasangan bendera merah putih telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Saya kembali berwawasan untuk Anda di 100% Indonesia. Kita nikmatin dulu bersama dengan suara merdu milik almarhum Widi

0: 100% Indonesia, pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Masih Ria Tunggu bagi yang ingin sambung lagi di 0541736566 atau di 743495. Di WA silakan 0811554976. Nah, tadi saya berlanjut berwasan untuk Anda, yaitu aturan pemasangan bendera merah putih. Pengibaran atau pemasangan bendera dilakukan waktu antara matahari terbit hingga matahari terbenam. Selain pengibaran pada setiap tanggal 17 Agustus, bendera juga dikibarkan pada waktu peringatan hari-hari besar nasional ataupun peristiwa yang lain. Bendera dikibarkan dan atau dipasang pada tiang yang besar dan tingginya yang seimbang. Iya, tadi pastor gak boleh tinggi-tinggi, makanya tegur sama tetangga. Kemudian pada tali diikatkan pada sisi dalam bendera yang dipasang pada dinding, dipasang membujur rata. Halo.
1: Halo, selamat siang Mbak Ria.
0: Selamat siang, Pak Anta sudah pasang bendera?
1: Udah nih.
0: Kapan Pak mulainya Pak?
1: Mulai kemarin juga.
0: Di RT Anda, di tetangga juga sudah semuanya Pak?
1: Malah kami gotong royong ini.
0: Oh, gotong royong. Tadi malam berarti ya Pak ya?
1: Ya, kami ngumpulkan bahan-bahan kayak minuman aqua glass itu kan Mbak. Dicet ada yang putih, merah. Sama bambunya dicetin warna merah putih.
0: Wah, keren Pak. Daerah mana tuh Pak? Jadi penasaran saya.
1: Daerah Tudungan,
0: daerah?
1: Daerah Jembayan Tengah.
0: Oh, Jembayan. Boleh Pak, nanti difoto Pak, dikirim Pak. Saya pengen lihat.
1: Iya.
0: Bisa-bisa. Kapan-kapan. Semua, oh, nggak semua, sebagian ya juga. Jadi penasaran saya tuh. Iya.
1: Jadi sebelum kan kami kan bermacam tempat kan, saya tuh ada RT 10, dari kami kan masing-masing bikin.
0: Kreatif.
1: Ya, kreatif.
0: Memang diperlombakan kreatif. Tuh seperti apa Pak di daerah Anda Pak? Atau kreatif dari warga sendiri gitu?
1: Ya, selain itu dilombakan Mbak.
0: Antar RT.
1: RT. Nanti dinilai dari kantor kelurahan kami.
0: Bagus. Iya. Nanti pas tasyakuran mungkin malam 18-nya ya, atau gimana Pak ya, diumumkan sama ada festival apa biasanya gitu Pak ya.
1: Ya, biasanya gitu Mbak, di masing-masing.
0: Ini terasa ya.
1: Dari RT masing-masing, malah susunnya juga. Jadi kami tidak cuma pasang melumbung Mbak.
0: Apa aja Pak?
1: Gerbang itu dihiasin segi apa macam-macam hiasan.
0: Bernuansa seperti merah putih gitu.
1: Benar.
0: Atau mungkin
1: kalau Mbak pernah dengar dulu Lembonang merah putih.
0: Lembonang
1: itu dulu rumah, setiap rumah tuh dikasih warna merah putih.
0: Gitu.
1: Ya, tadi kami ngikutin seperti hal di kampung sebelah.
0: Oh iya. Jadi dilestarikan momennya setiap tahun akhirnya Pak ya, perlombakan gitu Pak ya.
1: Iya Mbak. Jadi ya hadiahnya tuh ya seperti biasa aja.
0: Untuk rame-rame sih maksudnya ya, untuk semaraknya Pak maksudnya.
1: Apalagi kalau kita istilahnya di kampung sebelah nih bagus nih.
0: berlomba-lomba kebaikan.
1: Bukan masalah anunya Mbak, hadiahnya Mbak.
0: Bukan, betul. Kebersamaannya, gotong royongnya, seru-serunya itu. Ya.
1: Bagus-bagusan nih yang mana
0: Kita. Betul. Ya.
1: Istilahnya tuh hiasannya kami sama kampung yang sebelah atau RT gitu. Jadi setiap tahun kami ngadakan gitu Mbak.
0: Sudah berapa tahun Pak?
1: Ya, kalau saya lihat sih sudah hampir 3 tahunan
0: Gitu. Jadi dari tahun ke tahun pasti berbeda dan berubah semakin baik ya Pak ya?
1: Ya, karena kan ide dari kepala desanya sendiri. Kita nih gimana nih menyambut tahun
0: 17 Agustus nih?
1: RI kita ini kayak lebih meriah. Jadi istilahnya dari RT-RT disuruh hati kayak apa kalau kita lomba nih setiap RT
0: rapat gitu ya, ya rapat
1: untuk kampung masing-masing. Jadi terkenal nih kampung kita, jadi desa mana yang bisa apa nama meriahkan 17 Agustus di kampung kita. Jadi orang pun yang dari luar bisa tahu.
0: Iya iya. Jadi Lembonang Merah Putih ya Pak ya. Jadi kenal ya. Jadi
1: nah, kami kan sebelahan dengan Lembonang ini Mbak.
0: Oh, gitu.
1: Lembonang kan kecamatannya sendiri. Kami sendiri. Nah, jadi tiap tahun itu kan ada diadakan apa namanya? Lomba dan juga enggak lupa Mbak kita bersyukur pakai nasi tumpeng Mbak.
0: Tumpengan nasi kuning ya, di pojokan di simpang Pat Onda. Ya, di pertigaan.
1: Di kantor desa.
0: Wala. Jadi, berarti pasti kita... Agustusan itu ditunggu-tunggu masyarakat dan warga berarti ya Pak ya.
1: Iya Mbak, itu baik. Sudah.
0: Oke, iya.
1: Jadi setiap kita juga pasang umbul-umbul itu ya seperti ketinggiannya juga melihat kondisi pasang umbul itu di bawah tiang listrik membahayakan apa tidak. Boleh kita tinggi-tinggi tapi membahayakan apa tidak ada tiang listrik apa enggak.
0: Iya betul. Iya iya iya.
1: Kalau memang di atas kita ada listrik ya enggak boleh terlalu tinggi.
0: Iya. Paling tinggi. Yang penting kan ya, terlihat ya, ya. Rapi dan berwarna gitu kan Pak?
1: Benar.
0: Oke, baik.
1: Tadi selain itu juga ya menjaga keamanan masing-masing karena pas musim hujan juga Mbak ya. Kan bahaya Mbak.
0: Ya baik, baik.
1: Namanya kita kasih. Itu aja kan kita kan tak tahu.
0: Iya iya iya. Ya. Baik, nah, terima kasih baik. Untuk semaraknya di daerah mana itu Pak? Panto?
1: Daerah Tudungan, Pak.
0: Tudungan.
1: Jembayan.
0: Jembayan. Baik. Terima kasih Pak Anto untuk informasinya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waspada. Teliti. Periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Pendengar, beredar video di media sosial yang mengklaim bahwa vaksin human papillomavirus HPV dapat menyebar ke otak dan organ lain lalu menyebabkan penyakit autoimun hingga kematian. Faktanya klaim tersebut adalah benar-benar hoax. Tidak ada bukti yang cukup bahwa vaksin HPV menyebabkan autoimun, vasculitis, cerebral ataupun kematian. Penelitian yang dijadikan dasar klaim itu sudah ditarik kembali karena memiliki metode yang buruk dan data yang dimanipulasi. Organisasi Kesehatan WHO menyatakan bahwa klaim tersebut tidak didukung bukti yang ilmiah. Efek samping vaksin dari HPV umumnya ringan seperti nyeri tempat disuntikan, demam ringan, dan sakit kepala serta biasanya cepat hilang. Demikian Sek Fakta Pro 1 RRI Samarinda.
2: Kebenaran berita dan informasi Anda dicek Fakta Pro 1 RRI.

0: setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari,
2: jangan bergerak, diam.
3: Kami dari Satuan Reserse Narkoba, bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
2: Mana buktinya, Pak?
3: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
4: Kilau Pancasila,

0: kuat hatimu bahwa kita saat sekarang sudah berada di 15 menit tinggalkan dari jam 3 sore hari. Saya informasikan untuk Anda warga Samarinda, kalaupun adzan asyar nanti jatuh pada jam 3 lewat 43 menit adzan asyarnya, untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Terus berlanjut, saya nantikan yang masih mau sambung dengan Ria di sini, silahkan 0541-736-566 ataupun di 743-495 di WA 0811-5544-976. Sembarin terus saya berwawasan untuk Anda mengenai aturan pemasangan bendera merah putih. Nah, tata caranya ini pengibaran atau pemasangan bendera dilakukan waktu antara matahari terbit hingga matahari terbenam tadi ya. Kemudian ukuran benderanya lebarnya 2/3 dari panjang, 2/3 dari panjang. Contohnya kalaupun bendera itu 200 cm kali 300 cm atau 100 cm kali 110. Ya, jadi Anda kalau beli bendera jangan apa ya, harus dilihatin dulu ukurannya. Banyak ukurannya memang kadang-kadang kalau kita lihat di penjual bendera itu ada yang sedang, ada yang kecil. Gitu. Ternyata ada aturannya begitu. Saya juga baru tahu. Larangannya yaitu merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, ataupun melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, ataupun merendahkan kehormatan bendera negara. Memakai bendera negara untuk reklame ataupun iklan komersial tak boleh. Mengibarkan bendera negara yang rusak ataupun robek, luntur, kusut, ataupun kusam. Ini biasanya kusut, luntur, kusam itu sudah lama berarti ya. Wah, masa ya enggak beli ya, belilah ya. Punya saya tadi masih grassblue, tapi saya jujur belum pasang. Nanti habis ini saya pasang. Tadi malam saya bantu-bantu pas kena giliran saya, itunya cagaknya habis ya. Saya baru ingat, saya telepon kebetulan misua saya lagi di Jawa, cerita saya tanya, "Mana benderanya?" "Oh, taruh situ." "Walah," saya bilang gitu. Iya dah. Nanti saya semprot wangi-wangi dulu, saya setrika, baru saya pasang. Tapi umbul-umbul di kampung saya sudah rame. Terus lampu-lampu kerlap-kerlip juga sudah rame. Itu semaraknya yang ada di Abdul Sani Gani. Tetangga saya mana? Abdul Sani Gani nih, Pak RT-nya rajin. Halo. Mana suaranya lo? Halo. Halo. Iya, selamat sore. Mana suara? Halo, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Aduh, ya sudah ngobrol asik. Ya, silakan, sudah pasang bendera Mas Are?
1: Ya, sudah.
0: Oh, sudah. Kapan?
1: Kemarin.
0: Oh, kemarin. Udah. Terus mau apa nih?
1: Ya, beri salamnya buat semuanya aja.
0: Gitu. Ya. Terima kasih Mas Ari yang ada di Juanda. Juanda mewakili Mas Ari ya, sudah terpasang. Alhamdulillah kalau begitu. Di WA saya ketemu sama harus ada. Wah, saya buka semuanya. Mas-masan Bali di perjuangan. Wah. Selamat sore Mbak Ria. Saya belum, kalau saya belum lagi pasang bendera, Mbak. Tapi di depan rumah saya ada tetangga udah pada pasang bendera. Wah, keren perjuangan ya. Nanti saya carikan bendera ukuran kecil, pasangnya di sepeda motor aja. Tapi kalau di rumah itu kayaknya wajib deh, Pak. Nanti Anda ditegur sama RT loh. Canda. Mas-masan Bali, terima kasih untuk kabarnya di suasana sore hari ini. Kita nikmati mendungnya untuk wilayah M. Yamin saat sekarang. Kenapa saya bilang begitu? Karena memang Samarinda ataupun Kalimantan Timur itu cuacanya setiap daerah itu berbeda-beda. Mendungnya agak lumayan bikin adem ya untuk saat sekarang. Yang mungkin ada rencana, silahkan. Berhati-hati, kalaupun ada dalam kemacetan, biasanya kalau jam mau sore udah rame ya, Samarinda pagi hari Minggu, tanggal muda. Intinya sabar.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo RRI.
4: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
5: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
6: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
7: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
2: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-554-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
8: Bendera Indonesia, sangsaka merah putih, pertama kali dijahit oleh Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno, di Bengkulu pada tahun 1942. Bung Karno saat itu sedang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu. Bendera yang dijahit Fatmawati berukuran 277 x 190 cm dan terbuat dari kain katun. Bendera tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna merah dan putih pada bendera Indonesia memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna tersebut juga melambangkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bendera Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Bendera tersebut harus dihormati dan dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia.

Bendera Merah Putih ini punya banyak julukan pendengar. Pertama disebut sebagai bendera pusaka yang merupakan sebutan untuk bendera yang dikibarkan saat proklamasi. Kedua disebut Sang Saka Merah Putih yang merupakan nama kehormatan bagi bendera pusaka. Terakhir adalah bendera merah putih yang merupakan sebutan untuk semua bendera Indonesia yang berkibar. Selamat sore untuk Mbak Ida yang ada di Harapan Baru. Assalamualaikum Mbak Ria, waalaikumsalam. Harapan Baru juga sudah mulai berkibar Mbak Ria semalaman. Was. Iya deh, terima kasih untuk informasinya Mbak Ida yang ada di Harapan Baru yang juga sudah sebagian mulai mengibarkan bendera merah putih. Kalau Anda ataupun kampung Anda seperti apa pendengar?

0: بِالدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادِ.
1: Pendengar, bagian tadi telah kami kumandangkan seruan Adzan Asyar untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan diterima sholat seseorang yang berhadas hingga ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari.
3: Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 172.
4: Dari berita terbaru hingga musik pilihan, semua ada di ponselmu. Praktis, mudah, dan bisa dengarkan kapan saja. Unduh sekarang rri.co.id. Semua siaran RRI dalam genggaman tanganmu.

rasanya gimana? Terima kasih untuk anda yang belum bersama-sama datangnya sore hari ini. Ini gara-gara dengerin Samarinda. Besok saya rencananya baru pasang bendera sama umbul-umbul Mbak Ria. Baik, terima kasih Ibu Asi yang ada di Balikpapan. Sekaligus saya tutup di 100% Indonesia, juga menjadi pengingat untuk anda warga masyarakat Kalimantan Timur sama temannya yang belum pasang bendera, ayo buruan.

Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa? 5, 4, 3, 2, 1, fire!

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: Di zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda. Untuk itu, jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga agar tetap terhubung dengan dunia.
1: Dan 7,6 FM Pro 1.

0: 1. Pendengar, pemerintah Kota Samarinda resmi mengoperasikan zona 2 TPA Sambutan sejak tanggal 30 Juli 2006 sebagai pengganti zona 1 yang telah ditutup. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari arahan pemerintah pusat untuk menghentikan metode oven dumping dan beralih ke sistem sanitary fanfill yang lebih ramah lingkungan. Sekretaris Daerah Kota Samarinda, Neneng Kamilia Santi, bilang, kalaupun seluruh persiapan operasional telah rampung berkat kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah. Sementara itu, pendengar, PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Samarinda Suwarso menjelaskan, pengelolaan zona 2 di lingkungan dilakukan melalui pemadatan sampah dan pelapisan tanah secara berkala, serta didukung oleh pengolahan air lindi selalu ival dan pengendalian gas metana guna meminimalkan dampak terhadap lingkungan.
1: Lintas informasi. Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi? Sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila, apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk pada prinsip ketuhanan kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila sebetul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam, senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari lubuk hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia, padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pemerintah hingga saat ini belum mengumumkan jadwal resmi pembukaan pendaftaran bagi peserta upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang akan digelar pada tanggal 17 Agustus 2026 di Istana Merdeka Jakarta. Masyarakat diimbau untuk terus memantau informasi melalui kanal resmi pemerintah agar tidak ketinggalan informasi. Upacara kemerdekaan di Istana Merdeka memang selalu menjadi salah satu agenda nasional yang menarik perhatian masyarakat luas. Setiap tahunnya, pemerintah membuka kesempatan bagi masyarakat umum untuk hadir langsung sebagai peserta undangan melalui mekanisme pendaftaran yang telah ditentukan. Hingga kini pendengar, informasi terkait dengan waktu pembukaan pendaftaran upacara HUT RI ke tahun 2026 ini belum dirilis secara resmi oleh pihak penyelenggara. Namun, berdasarkan pelaksanaan pada tahun-tahun sebelumnya, pendaftaran biasanya dibuka mendekati hari pelaksanaan, yakni sekitar awal hingga pertengahan Agustus. Pada penyelenggaraan sebelumnya, masyarakat dapat melakukan pendaftaran secara daring melalui portal resmi yang disediakan oleh pemerintah, yakni layanan Pandang Istana. Calon peserta biasanya diminta mengisi data pribadi secara lengkap, meliputi nama lengkap, nomor induk kependudukan atau NIK, nomor telepon dan alamat email aktif, foto identitas, foto diri terbaru, serta pilihan sesi upacara yang ingin diikuti. Setelah proses pendaftaran selesai, maka data peserta akan melalui tahapan verifikasi oleh panitia sebelum akhirnya mendapatkan undangan resmi. Adapun syaratnya biasanya ini pendengar, meski syarat resmi untuk pelaksanaan HUT RI 2026 belum diumumkan, pelaksanaan tahun sebelumnya menetapkan sejumlah ketentuan bagi masyarakat yang ingin mengikuti upacara secara langsung. Beberapa persyaratan yang diterapkan antara lain status warga negara Indonesia, mengisi formulir pendaftaran sesuai dengan data yang sebenarnya, membawa identitas asli saat proses verifikasi ataupun pengambilan undangan, mengikuti ketentuan pakaian yang telah ditetapkan panitia, serta mematuhi aturan keamanan yang berlaku selama berada di kawasan istana. Kemudian kuota peserta terbatas. Antusiasisme masyarakat untuk menghadiri upacara kemerdekaan di istana terbilang cukup tinggi setiap tahun. Pada peringatan HUT ke-80 RI tahun 2025 yang lalu, pemerintah ini menyediakan ribuan kursi bagi peserta undangan dengan sebagian dialokasikan khusus untuk masyarakat umum. Mengingat jumlahnya tempat terbatas, masyarakat yang berminat mengikuti upacara disarankan untuk segera melakukan pendaftaran begitu portal resmi dibuka. Pada tahun sebelumnya pendengar, pendaftaran bahkan sempat ditutup lebih cepat dari jadwal karena jumlah peminat melebihi kuota yang tersedia. Kemudian cara mendapatkan informasi resmi. Masyarakat dapat memantau informasi terbaru seputar pendaftaran upacara 17 Agustus 2026 melalui situs resmi pemerintah, khususnya kanal Kementerian Sekretariat Negara dan layanan Pandang Istana. Masyarakat juga diimbau untuk tidak mudah percaya terhadap informasi pendaftaran dari sumber yang tidak resmi, terutama yang meminta data pribadi atau sejumlah biaya tertentu. Kalau ingat wawasan ini, saya jadi ingat sama Pak Budiman Arif ya. Kalau nggak salah pernah nih mengikuti upacara HUT peringatan kemerdekaan RI, tapi saya lupa tahun berapa. Pak Budi mungkin berminat ataupun warga Samarinda?
1: 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo? Iya, Neng. Ini abang baru sampai rumah. Akhirnya ketemu kasur. Lembur tadi di kantor. Capek banget. Jangan ditutup. Gak apa-apa. Abang nanti aja mandinya. Loh, kok mati lampunya? Aduh. Bentar-bentar, Neng. Bentar. Siapa yang matikan lampunya nih? Saklarnya gak apa-apa kok. Aduh, ini malam Jumat ya, Neng. Ih, Neng, berasa gak malam ini kok dingin banget ya? Duh, Neng, lampunya kok mati lagi ya? Aduh, sudah abang periksa tadi, gak apa-apa kok. Neng, aduh, ada yang ketuk pintu lagi. Astaga!
1: Heh, abang, ini ibu. Masuk gak pakai salam. Ibu kira siapa yang nyalakan lampu? Kan boros kalau gak ada orangnya. Ingat, matikan lampu dan alat elektronik 1 jam sehari itu sama dengan kita memberi akses listrik ke 1 rumah di daerah terpencil. Makanya hemat listrik.
2: Lagi ngapain sih? Sibuk banget.
3: Biasa, lagi cek email. Soalnya udah ketumpuk, takut ada yang penting.
2: Buset, banyak banget emailnya. Gak ramah lingkungan nih.
3: Apaan sih? Mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
2: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
3: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
2: Nah iya, itu paham.
3: Ih, serem banget ya.
2: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

0: 97,6 FM pendengar Pro 1 RRI Samarinda, saya akan kembali berkabar untuk Anda. Badan Pangan Nasional Bapanas menugaskan Perum Bulog untuk menyalurkan 997,2 ribu ton bantuan pangan beras tahap kedua bagi 33,24 juta keluarga penerima manfaat KPM mulai tanggal 17 Agustus 2026 guna menjaga daya beli masyarakat sekaligus stabilitas pangan nasional. Andi Amran Sulaiman, Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian, menjelaskan bahwa penyaluran bantuan pangan beras ini merupakan salah satu bentuk jaring pengaman sosial untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat stabilitas pangan nasional, sekaligus membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Sementara Rahmi Widiranti, Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Bapanas, menambahkan bahwa penyaluran bantuan pangan beras tahap kedua ini akan dilaksanakan secara serentak mendengar, bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai bentuk penguatan kehadiran pemerintah di tengah masyarakat. Selain itu, melalui Perum Bulog, Bapanas juga mendorong agar penyaluran bantuan pangan beras dapat dilaksanakan melalui koperasi desa ataupun kelurahan merah putih sebagai infrastruktur pemerintah. Langkah ini dinilai sebagai upaya optimalisasi peran KDKMP bagi masyarakat di sekitarnya. Rahmi Widiarini memastikan bahwa database penerima yang digunakan untuk program bantuan pangan beras tahap kedua ini tetap memakai data tunggal sosial ekonomi nasional dengan pembaruan terkini sebagai pengguna dari DTSEN. Bapanas juga telah menjalin kerjasama dengan Kementerian Sosial dan BPS dalam proses pemutahiran data. Untuk itu, Bapanas meminta seluruh pemerintah daerah agar segera berkoordinasi dengan Perum Bulog di wilayah masing-masing sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan penyaluran. Sebagai konteks pendengar, pemerintah melalui Bapanas juga telah resmi menugaskan Perum Bulog untuk menyalurkan cadangan pangan pemerintah CPP bagi program bantuan pangan periode untuk bulan Juli, Agustus, dan September tahun 2026. Penugasan ini tertuang dalam surat resmi tertanggal 30 Juli 2026 dengan program bantuan pangan beras yang dirancang sebagai bagian dari jaring pengamanan sosial pemerintah.
1: Tertarik dengan dunia bisnis atau UMKM? Saatnya berkembang bersama RRI. Dengarkan tips usaha, inspirasi, dan cerita sukses dari pelaku bisnis hanya di aplikasi RRI Digital. Saatnya jadi bagian dari komunitas UMKM. Download sekarang gratis di Play Store.
2: Peci hitam itu menggambarkan sisi budaya keindonesiaan.
3: Peci hitam sering dipakai pada acara kenegaraan, pelantikan pejabat, atau pada saat upacara bendera.
4: Peci hitam itu menggambarkan nasionalisme, karena peci hitam sangat bermakna politik pada zaman penjajahan.
5: Bung Karno adalah tokoh Indonesia yang identik mengenakan peci hitam, memaku memori masyarakat dunia. Peci hitam adalah bagian dari Bung Karno. Bung Karno adalah bagian dari masyarakat Indonesia. Peci hitam adalah bagian dari Indonesia.
6: Rp20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
7: Modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
6: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
7: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
6: Iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
7: Oh. Tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
6: Ih, apa sih? Sopan.
8: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

0: 97 kemana Melvin, pendengar Pro Satu Area Samarinda, masih terkait dengan setoran bantuan pangan beras tahap kedua yang akan diluncurkan pada 17 Agustus. Pendengar, pemerintah melalui Bappenas juga telah resmi menugaskan Perum Bulog untuk menyalurkan cadangan pangan pemerintah CPP bagi program bantuan pangan untuk periode bulan Juli, Agustus, dan September 2026. Penugasan ini tertuang dalam surat resmi tertanggal 30 Juli 2026 dengan program bantuan pangan beras yang dirancang sebagai bagian dari jaring pengamanan sosial pemerintah. Program bantuan pangan beras tahap kedua ini merupakan salah satu program pro rakyat sesuai dengan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Total beras ada sebanyak 997,2 ribu ton akan digelontorkan kepada 33,24 juta KPM dengan alokasi masing-masing 10 kg untuk periode 3 bulan. Total anggaran yang telah disiapkan pemerintah untuk program ini mencapai sekitar 17,52 triliun rupiah. Sebagai perbandingan, pendengar, realisasi penyaluran bantuan pangan tahap pertama untuk alokasi periode Februari dan Maret 2026 tercatat berhasil menyasar 33,14 juta KPM atau setara 99,7% dari target. Secara kuantitas, total beras yang berhasil disalurkan pada tahap pertama mencapai 664,88 ribu ton ditambah minyak goreng sebanyak 132.090 ribu kiloliter. Terpendengar.
1: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
2: Gali lagi logi. Gali lagi logi.
3: Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
4: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku.
3: Amit. Eh, getok dong palanya.
4: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
3: Katanya tadi amit-amit.
5: Huh?
3: Gini ya, Ran, kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain. Dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran. Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
4: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran yang...

talk show menarik dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang.

0: 97,6 FM mendengar perusahaan radio Samarinda, wawasan paling akhir saya bagi untuk Anda. Tim gabungan mengerahkan sedikitnya 9 kapal untuk mengevakuasi penumpang dan awak kapal motor penumpang KMP Mutiara Sentosa 2 yang terbakar saat berlayar dari pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya menuju Makassar Minggu 2 Agustus 2026. Proses penyelamatan dilakukan setelah kapal dilaporkan mengalami kebakaran di perairan Kabupaten Sumenep. Berdasarkan dari hasil koordinasi awal, lokasi kejadian berada di titik koordinat 6,30 lintang selatan dan 114 derajat bujur timur atau sekitar 19 mil laut di utara Pulau Sapudi. AKP Widiarti, Kepala Seksi Humas Polres Sumenep, mengatakan kalaupun seluruh unsur penyelamat langsung bergerak menuju lokasi setelah menerima laporan insiden tersebut. Ia menambahkan tim gabungan juga telah mengerahkan 9 kapal untuk mendukung proses evakuasi penumpang maupun awak kapal. Melansir dari antara pendengar, armada yang terjunkan terdiri atas KN SAR 249 Permadi, kapal kantor SAR Surabaya, kapal pos SAR Sumenep, kapal SAR Bandar Surabaya, kapal Vessel Traffic Service VTS Surabaya, kapal Strip Kalianget, kapal KSP Kalianget, kapal Meratur Project 3, serta kapal Tunda TB Hansur 26. Selain mengerahkan armada laut, pos SAR Sumenep juga mengirimkan personel ke lokasi kejadian untuk membantu proses penyelamatan. Polres Sumenep turut mengerahkan personel dari sejumlah polsek yang berada di wilayah pesisir agar bergabung dalam tim gabungan dalam penanganan insiden tersebut. Sementara itu, KMP Mutiara Sentosa 2 dilaporkan mengangkut sekitar 250 orang saat berlayar dari Surabaya menuju Makassar. Proses evakuasi masih berlangsung hingga saat ini dan belum ada informasi resmi mengenai jumlah korban maupun penyebab kebakaran.
1: Di zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda. Untuk itu, jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga.

0: Saatnya berita sepekan.
1: Selamat sore pendengar, kami hadirkan kembali untuk Anda berbagai peristiwa yang menjadi sorotan sepanjang pekan ini. Kami telah merangkum dalam berita sepekan edisi Minggu 2 Agustus 2026. Bersama saya, Dini Kartika Sari.
2: Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Kabupaten Kutai Kartanegara terus memperkuat pembinaan peserta musabaqah Tilawatil Quran melalui sistem yang lebih berjenjang. Salah satu gagasan yang didorong adalah penyelenggaraan seleksi Tilawatil Quran atau STQ di tingkat desa sebagai tahapan awal sebelum mengikuti MTQ di tingkat kecamatan. Sekretaris Umum LPTQ Kutai Kartanegara, Fairuz Halil, mengatakan pembinaan sejak tingkat desa akan memberikan ruang lebih luas bagi anak-anak dan generasi muda untuk mengembangkan kemampuan membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran. Menurutnya, pembinaan yang dilakukan secara berkesinambungan menjadi kunci lahirnya Qori dan Qoriyah berprestasi.
3: Tujuan ini, kebijakan ini memiliki tujuan, ya. Pertama, agar pembinaan di tingkat kecamatan, bahkan kalau bisa, tadi Pak Camat sedang berbincang-bincang dengan kami di rumah dinas beliau, beliau itu sebenarnya punya mimpi yang menurut saya perlu kita dukung, bagaimana kalau seandainya tingkat desa itu juga melaksanakan STQ, seleksi, ya katakanlah, bisa dikatakan STQ ini sebagai pemanasan pola pembinaan. Kalau di tingkat kecamatan kan sudah MTQ ya, sudah memerlukan mental yang kuat, bagaimana agar pola pembinaan ini terus berjalan, di tingkat desa juga dilaksanakan STQ. Dan ini menurut saya ide dari beliau ini sangat-sangat bagus kalau bisa kita laksanakan.
2: LPTQ Kutai Kartanegara juga mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung pelaksanaan musabaqah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Kalimantan Timur yang akan digelar di Kabupaten Kutai Kartanegara pada Desember 2026 mendatang. Dukungan masyarakat diharapkan mampu menyukseskan penyelenggaraan sekaligus mengantarkan Kutai Kartanegara kembali meraih prestasi terbaik pada ajang tersebut. Karena bisa Marinda.

0: Sebanyak 55 karya dari seniman Cadio Tarompo dipamerkan dalam eksibisi bertajuk Jejak Waktu Pameran Retrospektif 55 Tahun Perjalanan Dalam Karya. Karya seni tersebut terpajang di Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 14 Kalimantan Timur, Jalan Hamri Fadin, Loajanan Ilir, Kota Samarinda. Pameran yang berlangsung mulai 27 hingga 29 Juli ini mengajak pengunjung melihat perkembangan karya sang maestro, mulai dari masa awal melukis hingga menginjak usia kepala 5. Dalam pembukaan pameran pada Senin sore kemarin, Cadio mengatakan, pameran ini menjadi momen yang sangat berkesan. Ia mengaku tidak pernah membayangkan bisa menggelar pameran tunggal yang merangkum perjalanan hidupnya sebagai perupa. Dari 55 lukisan yang dia pamerkan, banyak diantaranya yang mengangkat tema anak. Cadio mengungkapkan, hal itu bukan tanpa alasan.
1: Anak-anak saya menjadi model. Nah, kenapa alasannya banyakkan tema-tema anak-anak? Karena anak-anak kita, generasi kita adalah penentu masa depan bangsa kita atau perdamaian di dunia ini. Makanya ada salah satu karya itu di pojok sana, itu judulnya Superfish Kill. Jadi gimana upaya kita mendidik anak kita supaya di bumi itu damai, di muka bumi ini damai.
0: Selain lukisan tema anak, pengunjung juga dibuat takjub dengan lukisan berefek negatif karya Cadio Tarompo. Menariknya, lukisan itu harus dilihat menggunakan kamera ponsel dalam mode negatif agar tampak terlihat lebih realistis. Adapun pameran ini bisa terselenggara karena difasilitasi oleh Kementerian Kebudayaan melalui Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 14. Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 14, Lestari, mengatakan seni rupa menjadi bagian penting dalam merekam perjalanan budaya dan peradaban masyarakat.
2: Kami ingin seluruh lini kebudayaan, salah satunya adalah budaya rumba ini, dan bisa mempunyai ruang sebetulnya untuk memamerkan karyanya. Jadi saya melihat bahwa karya rupa ini sebetulnya adalah momen bagi kita untuk mengumpulkan data perjalanan peradaban. Apalagi 55 tahun perjalanan karya Pak Cadio Tarompo ini adalah perjalanan yang dimulai dari beliau mulai melukis hingga sampai saat ini pasti akan banyak display-display budaya yang sudah beliau rekam.
0: Melalui pameran ini, Balai Pelestarian Kebudayaan berharap semakin banyak perupa di Kalimantan Timur mendapat kesempatan untuk memamerkan karyanya. Ia juga mengajak masyarakat mengunjungi Balai Pelestarian untuk melihat langsung 55 tahun jejak kreatif Cadio Tarompo. RRI Samarinda,

0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur hingga kini belum melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan kebijakan Work From Anywhere atau WFA bagi aparatur sipil negara ASN yang diterapkan setiap Jumat sejak pertengahan Februari 2026 silam. Inspektur Daerah Kalimantan Timur Irfan Prananta mengatakan kebijakan tersebut masih dalam tahap pelaksanaan sehingga efektivitasnya terhadap kinerja aparatur maupun efisiensi anggaran belum dapat disimpulkan. Menurut Irfan, evaluasi nantinya bakal dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah atau BKD bersama dengan Biro Organisasi selama masa penerapan WFA. Seluruh organisasi perangkat daerah diwajibkan menyampaikan laporan bulanan mengenai dampak efisiensi seperti penurunan konsumsi listrik, penggunaan air, dan pemakaian kendaraan dinas. Meski belum diaudit secara menyeluruh, Irfan memastikan pengawasan terhadap kehadiran ASN tetap berjalan melalui sistem absensi elektronik yang terintegrasi dengan BKD. Sistem tersebut menggunakan telepon seluler dan dapat diakses dalam radius tertentu dari lokasi kerja yang telah ditetapkan sehingga setiap kehadiran dapat dipantau secara digital. Irfan menegaskan, hingga saat ini belum ada laporan terkait dugaan manipulasi absensi, namun masyarakat diminta segera melaporkan apabila menemukan penyimpangan. Inspektur Daerah Kalimantan Timur Irfan Pranata menambahkan, ASN yang terbukti memanipulasi sistem absensi bakal dikenakan sanksi disiplin sesuai dengan ketentuan. Bahkan apabila melanggar tersebut menimbulkan kerugian keuangan daerah, pelaku dapat dikenakan tuntutan ganti rugi.
1: Sudah kita tindak lanjuti, itu banyak yang diusulkan untuk jumlah pastinya saya mesti cek ya, tapi yang jelas banyak ya, belasan ada ya.
2: Berapa kira-kira
1: ratusan? Nggak pernah masuk, absensinya nggak bolong.
2: Lebih daripada 28 hari?
1: Iya, lebih daripada jumlah hari itu ya. Sekarang berproses, ada yang sekarang proses di Pak Wagub untuk segera ditindaklanjuti. Indikasi atau dalam proses pemeriksaan dia belum bisa diberikan sanksi apa-apa karena belum terbukti kalau tidak pidana korupsi. Sampai dengan vonis terbukti bersalah baru sanksi administrasi kepegawaiannya berjalan.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga bakal mengevaluasi sistem absensi digital yang mulai diterapkan pada 2026 ini untuk memastikan pengawasan terhadap aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah provinsi berjalan optimal. RRI Samarinda, Rizky Mulyanta melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menggelar aksi penanaman 10.000 bibit mangrove di kawasan pesisir dalam rangka memperingati Hari Mangrove Sedunia. Kegiatan yang berlangsung mulai 22 hingga 30 Juli 2026 ini mencakup kawasan pesisir dari Salo Sumbala, Pulau Harapan hingga sepanjang garis pantai dengan luas sekitar 30 hektar. Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri mengatakan, penanaman mangrove merupakan salah satu dari 17 program Kukar Idaman. Program ini menjadi wujud komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kelestarian alam, khususnya ekosistem pesisir. Menurut Aulia, langkah sederhana melalui penanaman mangrove diharapkan menjadi simbol harapan bagi keberlanjutan lingkungan. Selain menjaga ekosistem pesisir, mangrove juga berperan penting dalam mengurangi abrasi pantai, serta memberikan manfaat ekologis dan ekonomi yang dapat dirasakan oleh masyarakat saat ini hingga generasi mendatang.
4: Kita pahami 20-25% mangrove yang ada di dunia itu adanya di Indonesia. Dan ini Bapak Ibu sekalian sejalan pawakup dengan visi besar kami di Kukar Idaman Terbaik, di mana dari 17 program dedikasi

0: hak BPJS Ketenagakerjaan setelah memasuki masa pensiun. Selain itu, kendala pada data digital juga disebut menghambat proses verifikasi. Seperti disampaikan Ridwan, warga Tanah Grogot, Kabupaten Paser, mengaku hingga kini belum memperoleh kepastian terkait pencairan hak BPJS Ketenagakerjaan setelah pensiun. Hal ini disampaikannya pada program Halo RRI pagi tadi. Ia mengatakan telah menerima notifikasi melalui surat elektronik atau email mengenai proses layanan tersebut. Namun, hingga saat ini belum ada kejelasan mengenai tahapan maupun waktu pencairan manfaat yang menjadi haknya. Ridwan juga menyampaikan kendala pada data digital dan akun ponselnya yang diduga sempat diretas. Kondisi itu menyebabkan proses verifikasi identitas menjadi terhambat, sehingga penyelesaian administrasi belum dapat dilakukan.
1: Nah, saya kan punya akses dan ketenagakerjaan BPJS itu. Nah, jadi di OSS itu saya kedaftar BPJS Ketenagakerjaan. Nah, kalau di BPJS Ketenagakerjaan itu kan ketika dia pensiun atau catat kan dibayar. Nah, ini saya belum mendapatkan surat itu. Saya sudah verifikasi waktu ke BPJS itu gitu kan. Di dalam regulasi peraturan itu kan seperti itu gitu kan. Kalau dia cacat berapa atau berapa, nah saya tidak mendapatkan itu karena saya dapat emailnya lengkap ini di sini.
0: Ia berharap BPJS Ketenagakerjaan dapat memberikan penjelasan yang lebih jelas serta membantu penyelesaian kendala verifikasi agar hak peserta yang telah memasuki masa pensiun dapat segera diterima. RRI Samarinda, Jenny Kartikasari, melaporkan.

0: dilakukan di kota Samarinda. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengingatkan masyarakat dokumen administrasi kependudukan yang telah dilengkapi tanda tangan elektronik dan barcode tidak lagi memerlukan legalisir. Dokumen tersebut dapat dicetak secara mandiri oleh masyarakat, telah diterbitkan melalui sistem layanan online di Dukcapil. Kepala Dukcapil Kota Samarinda Eko Suprayitno menjelaskan, penerapan dokumen digital merupakan bagian dari transformasi pelayanan administrasi kependudukan. Salah satunya melalui penerbitan akta kelahiran yang telah menggunakan tanda tangan elektronik dan barcode.
1: Jadi sesuai dengan akte yang ada, kemudian data dukung yang lainnya, nanti akte saya tadi yang manual tadi dirubah menjadi akte yang berbarcode, sehingga dalam penggunaannya nanti tidak perlu lagi dileges. Karena ada ketentuan perundangan, seluruh produk administrasi pendudukan yang sudah dibarcode itu tidak perlu lagi dilegalisir. Namun hal ini masih banyak belum dipahami, sehingga masih kita jumpai warga mengajukan permohonan legalisir ke Dukcapil atas dokumen-dokumen yang menggunakan barcode.
0: Eko menekankan layanan digital tersebut hanya dapat diajukan oleh pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dukcapil juga terus melakukan edukasi melalui kecamatan, kelurahan, dan berbagai wadah pelayanan masyarakat. Langkah tersebut dilakukan agar masyarakat semakin memahami penggunaan layanan administrasi kependudukan berbasis digital dan dapat memanfaatkan layanan secara mandiri, mudah, serta efisien. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.

bukan karena anak tidak ingin sekolah, tetapi karena biaya hidup membuat mereka harus mengubur mimpi. Di tengah kondisi itu, pemerintah menghadirkan program sekolah rakyat, sebuah konsep pendidikan berasrama yang tidak hanya menggratiskan biaya sekolah, tetapi juga menjamin kebutuhan hidup peserta didik selama belajar. Program ini menjadi berbeda karena menyasar anak-anak dari keluarga miskin yang dipilih melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Ketua Tim Wali Kota untuk Akselerasi Pembangunan Kota Samarinda, Saparudin, mengatakan penggunaan DTSEN membuat proses seleksi lebih objektif dan tepat sasaran. Namun pemerintah tetap melakukan verifikasi lapangan agar keluarga yang baru mengalami kesulitan ekonomi tidak kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan. Di Samarinda, sekolah

0: Ia kini memasuki babak baru. Tahun ajaran 2026-2027 menjadi angkatan pertama yang menempati gedung permanen di kawasan Stadion Palaran. Seluruh kebutuhan siswa, mulai dari pendidikan, tempat tinggal, makan, hingga perlengkapan pribadi, ditanggung negara. Tidak hanya belajar di kelas, para siswa juga mendapatkan pembinaan karakter dan kemandirian melalui sistem berasrama.
1: Sebagai sumber nyata basis siswa yang akan masuk sekolah. Jadi mungkin bisa kita pastikan tidak ada titipan karena pasti berbasis data. Di luar data yang ada, tadi sampaikan Ibu Sekretaris Dinas, boleh ada yang tidak terdaftar tetapi fakta lapangannya mereka adalah orang yang benar-benar dalam keadaan miskin. Kan sangat mungkin saja tiba-tiba dalam kurun tertentu akibat PHK misalnya muncul miskin baru. Nah tetapi kan yang pasti setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan bidang pendidikan.
0: Sekretaris Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda, Indah Erwati, menyebutkan program ini dirancang untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan. Awalnya Samarinda mendapat kuota 210 siswa, namun bertambah menjadi 270 siswa setelah ada penambahan dari Kementerian Sosial. Hal ini menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap akses pendidikan yang lebih merata.
2: Kemudian diverifikasilah oleh pilar sosial, SDM PKH, TKSD, SL. Jadi memilah itu ada sistem namanya setara, jadi milik Kemensos. Nah di sana diverifikasi dan divalidasi. Kemudian setelah diverifikasi validasi, mana usia sekolah, baru ke lapangan. Kurang lebih 50 orang relawan termasuk tadi PSM. Nah jadi dapatlah kita kuota pada tanggal bulan Mei, kurang lebih itu ada surat sekjen bahwa kuota kita 210 murid baru. Jadi 210, 60, 60 SD, 60 SMP, 60 SMA. Kemudian dari kita lakukan des bulan Juni, itu bertahap SD, SMP, SMA, itu kuota SMP melebihi kuota
3: overload
2: karena sudah tahu bagaimana kondisi di SR ini. Sangat luar biasa. Tetapi ternyata di bulan Juni, 29 Juni itu ada tambahan kuota. Tambahan kuota menjadi 91 SD, 90 SMP, dan 90 SMA. Nah akhirnya yang kelebihan overload kita bisa masukkan di SMP tadi yang terverifikasi.
0: Pada akhirnya, sekolah rakyat bukan sekedar menghadirkan ruang belajar baru. Program ini menjadi upaya negara memastikan bahwa masa depan seorang anak tidak ditentukan oleh kondisi ekonomi keluarganya. Sebab ketika kesempatan belajar diberikan secara setara, harapan untuk keluar dari lingkungan kemiskinan pun menjadi semakin nyata.

0: Kawasan Pantai Kila Mandiri Balikpapan mendadak ramai dipadati masyarakat. Mereka antusias mengikuti gelaran Lari Venturan 2026 yang digelar kantor perwakilan Bank Indonesia Balikpapan. Sebanyak 3.500 pelari antusias memeriahkan agenda tahunan di kota Balikpapan ini. Tidak hanya sekedar kompetisi olahraga, ajang ini juga menjelma menjadi pusat digitalisasi pelayanan publik, termasuk pemutakhiran data perlindungan sosial secara digital oleh pemerintah kota Balikpapan. Hal ini dijelaskan oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan, Robi Aryadi.
1: Sekarang, kemudian juga antena-antena, juga ada fasilitas edukasi dari Pemkot, semuanya menggunakan kris bayar Rp1. Jadi kalau cek kesehatan, kemudian ngecek KTP, KTP.
0: Venturan 2026 ini dimeriahkan dengan berbagai layanan pemerintah secara online, salah satunya pendataan program perlindungan sosial atau Perlinsos sebagai salah satu langkah penting. Apakah warga berhak menerima bantuan sosial dan terhubung berbagai pelayanan pemerintah? Hal ini dijelaskan oleh agen Perlinsos Kota Balikpapan, Ian Syah. Terlihat masyarakat menyambut dengan antusias, salah satunya Sinta yang memastikan datanya apakah sudah masuk dalam aplikasi Perlinsos tersebut. Selain pelayanan perlindungan sosial, warga juga memanfaatkan momentum tersebut untuk aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD, pemeriksaan kesehatan gratis hingga pembayaran pajak non-tunai menggunakan KRIS. Dari Kota Balikpapan, RRI.

0: tugas penyelenggaraan ibadah haji di daerah. Tahapan awal yang kini dipersiapkan meliputi registrasi dokumen, pelimpahan porsi jamaah, hingga persiapan pemberangkatan calon jemaah haji tahun 2027. Hal tersebut disampaikan pelaksana tugas Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji Kalimantan Timur Tati Suryani kepada RRI Minggu 26 Juli 2026. Menurutnya perubahan mendasar dalam sistem pelayanan adalah pelimpahan kewenangan pendataan dan pemilahan calon jamaah dari pemerintah pusat kepada kantor wilayah di tingkat provinsi.
1: Misalnya jemaah haji sudah dapat jatah untuk berangkat di tahun 2027, kan sudah ada datanya ya, sekarang baru di-update per minggu kemarin. Kita sudah harus mensosialisasikan kepada jemaah yang kemungkinan bisa berangkat di tahun 2027. Nah, dari jumlah jemaah itu kan nggak semua sehat, nggak semua punya mahram. Itu harus dipilah yang mana supaya istitoah ke depan tuh lebih kuat, dalam artian paling tidak mengurangi tingkat kematian jemaah di Arab Saudi. Itu yang diharapkan dari pemerintah kita.
0: Tati menjelaskan proses pemilahan dilakukan berdasarkan kondisi kesehatan, keberadaan mahram, serta kesiapan calon jemaah untuk berangkat menunaikan ibadah haji. Langkah tersebut diharapkan dapat memastikan hanya jamaah yang memenuhi syarat istihaha atau kemampuan berhaji yang diberangkatkan, sehingga risiko selama pelaksanaan ibadah di Arab Saudi dapat ditekan. Selain melakukan pendataan, kantor wilayah Kementerian Haji Kalimantan Timur juga akan menangani pelayanan visa dan paspor bagi seluruh calon jemaah haji di provinsi ini. Sementara itu, mekanisme pendaftaran melalui pelunasan biaya haji tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku, meski proses administrasi kini harus dimulai lebih awal seiring semakin majunya musim penyelenggaraan ibadah haji setiap tahun. RRI Samarinda, Nisofkullah, melaporkan.

0: program strategis nasional pembangunan pembangkit listrik tenaga air PLTA Batokelo. Proyek dengan nilai investasi mencapai 13 triliun rupiah tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mendorong pengembangan energi baru terbarukan sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional. PLTA Batokelo dirancang memiliki kapasitas pembangkit sebesar 300 MW dan diproyeksikan menjadi salah satu proyek energi hijau terbesar di Kalimantan Timur. Kehadiran pembangkit ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pasokan listrik yang terus meningkat, terutama untuk mendukung pertumbuhan kawasan industri dan investasi di masa mendatang. Bupati Mahakam Ulu, Angela Idang Belawan, menegaskan pemerintah daerah memberikan dukungan penuh terhadap pembangunan PLTA Batokelo karena dinilai menjadi kebanggaan daerah sekaligus membuka peluang bagi Mahakam Ulu untuk berperan sebagai salah satu pusat penyedia energi listrik di masa depan. Proyek tersebut juga dipandang sejalan dengan arah pembangunan berkelanjutan yang mengedepankan pemanfaatan energi ramah lingkungan. Selain memperkuat sektor energi, pembangunan PLTA Batokelo diharapkan mampu menarik investor untuk menanamkan modal di Mahakam Ulu. Tersediaan energi listrik yang memadai dinilai menjadi faktor penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, sehingga dapat mendorong tumbuhnya berbagai sektor ekonomi di wilayah perbatasan.
1: Tentunya kita mendukung PSN

0: operasi, kita tentunya mendukung penuh karena pertama sekarang dunia industri membutuhkan listrik. Kita berharap Mahakam Ulu bisa maju seperti daerah lainnya, maka dari itu kita mendukung penuh sehingga para investor, para pebisnis yang ingin membuka industri di Mahakam Ulu tidak takut dan tidak berpikir panjang.
1: Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu optimis keberadaan proyek strategis nasional tersebut akan memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain membuka peluang kerja dan usaha baru, proyek PLT Batoklo juga ditargetkan dapat menjadi penggerak pembangunan daerah yang berkelanjutan serta memperkuat posisi Mahakam Ulu sebagai kawasan strategis dalam pengembangan energi hijau di Provinsi Kalimantan.

0: bersama kami mengikuti setiap informasi yang kami sajikan. Saya Deni Kartika Sari, beserta seluruh tim, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.
1: Demikian berita sepekan, produksi RRI Samarinda. FM Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
2: Kilau Pancasila,

0: Semoga terus mengasihkan bagi Anda yang lagi santai, semoga terus menyenangkan. Kembali berwas untuk Anda di program Kentongan Majalah Udara. Informasi pertama saya bagi untuk Anda, pendengar. Pemerintah Kota Samarinda resmi mengoperasikan zona 2 TPA Sambutan sejak 30 Juli 2006 sebagai pengganti zona 1 yang telah ditutup. Langkah ini, pendengar, merupakan tindak lanjut dari arahan pemerintah pusat untuk menghentikan metode pembuangan sampah secara terbuka dan sistem penimbunan berlapis yang lebih ramah dengan lingkungan. Sekretaris Daerah Kota Samarinda, Neneng Kamilia Santi, bilang, kalaupun seluruh persiapan operasional telah rampung berkat kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah. Sementara itu, pendengar, pelaksana tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Samarinda Suwarso menjelaskan, kalaupun pengelolaan zona 2 dilakukan melalui pemadatan sampah dan pelapisan tanah secara berkala serta didukung oleh pengolahan air lindi melalui instalasi pengolahan air limbah ataupun IPAL dan pengendalian gas metana guna meminimalkan dampak terhadap lingkungan.
1: Program Kentongan, RRI Radio Tanggap Bencana.
2: Sayang, kamu tahu nggak?
3: Apa tuh?
2: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
3: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
2: Contohnya nih yang, nah.
3: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
2: Kecil doang.
3: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
2: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
3: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
2: Oke, aku salah.
3: Jadi gak mood, aku mau Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
0: Dengarkan musik favoritmu, talk show menarik, dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan nikmati.

97,6 FM, pendengar Pro Satria Ri Samarinda, pemerintah Kota Balikpapan menyiapkan tempat penampungan sementara TPS bagi pedagang yang terdampak kebakaran Pasar Sepinggan, sembari melakukan pendataan dan menunggu hasil penyelidikan penyebab kebakaran. Pendengar, langkah tersebut menjadi bagian dari penanganan pasca kebakaran yang menghanguskan ratusan petak kios serta diikuti rencana revitalisasi pasar. Kepala Dinas Perdagangan Kota Balikpapan, Hai Musri Umar, bilang kalaupun pembangunan TPS akan dilakukan setelah proses pendinginan oleh tempat kejadian perkara, olah tempat kejadian perkara dan pembersihan lokasi sehingga selesai. Ia menambahkan pemerintah juga akan mendata pedagang yang aktif berjualan sebagai dasar penyediaan TPS. Sementara revitalisasi Pasar Sepinggan akan diproses setelah peninjauan kembali dokumen perencanaan dan kelengkapan perizinan.

0: sesuatu yang kecil bisa mendatangkan musibah yang besar.
1: La Nina salah satu fenomena alam yang terjadi secara berkala. Fenomena ini bisa mengakibatkan suhu muka di wilayah tersebut mengalami penurunan, sehingga udara terasa lebih dingin dari biasanya. Menghadapi dampak La Nina membutuhkan persiapan yang cermat dan juga responsif terhadap perubahan cuaca yang mungkin terjadi. Berikut tips menghadapi dampak La Nina. 1. Pantau perkembangan cuaca. Tetaplah terinformasi dengan baik mengenai perkembangan cuaca lokal dan global. Perkiraan cuaca yang akurat membantu merencanakan tindakan yang tepat. 2. La Nina sering dikaitkan dengan peningkatan curah hujan yang dapat menyebabkan banjir. Periksa saluran air di sekitar rumah dan pastikan memiliki peralatan untuk mengurangi resiko banjir seperti tersedianya pomos air dan karung pasir. 3. Curah hujan ekstrim yang tinggi selama La Nina dapat mengganggu transportasi perjalanan. Pastikan kendaraan dalam kondisi baik. Hindari perjalanan jika memungkinkan dan langsung pantau perkembangan cuaca sebelum melakukan perjalanan. Yang terpenting, tetaplah fleksibel dan siap menghadapi perubahan yang mungkin terjadi. La Nina dapat membawa berbagai dampak yang tidak terduga. Oleh karena itu, kesiapan mental dan fisik sangatlah penting.
2: 97,6 FM, pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Informasi paling akhir di program Kentongan Majalah Udara, pendengar. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur mengaktifkan kembali 19 institusi penerima wajib lapor IPWIL untuk memperkuat layanan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika. Pengaktifan dilakukan secara bertahap selama sekitar 1 bulan. Terakhir bersama dengan Direktorat Reserse Narkoba Polda Kaltim sebagai tindak lanjut amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin bilang kalaupun proses rehabilitasi diawali dengan asesmen oleh tim asesmen terpadu yang melibatkan BNN, Dinas Kesehatan, dan Kejaksaan sebelum pasien dirujuk ke IPWIL. Ia mengakui jumlah peserta rehabilitasi sukarela masih rendah, sehingga kolaborasi dengan kepolisian melalui mekanisme rehabilitasi berdasarkan dengan proses hukum diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan peserta sekaligus memperkuat layanan rehabilitasi di Kalimantan Timur. Mengakhiri program Kentongan Majalah Udara untuk Anda edisi hari ini Minggu 2 Agustus 2026.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Program Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di Facebook yang mengatakan bahwa Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan melarang adanya toko kelontong dalam jarak 2 km dari koperasi desa Kopdes Merah Putih. Setelah diperiksa, informasi tersebut tidaklah benar. Tidak ada bukti bahwa Zulkifli Hasan pernah mengatakan hal tersebut. Foto yang digunakan dalam unggahan itu berasal dari acara seminar nasional Kopdes Merah Putih. Dalam acara tersebut, pendengar, Zulkifli Hasan hanya memberikan sambutan. Ia tidak pernah menyampaikan larangan mendirikan toko kelontong dalam radius 2 km dari Kopdes Merah Putih. Jadi, klaim beredar di Facebook adalah hoaks atau informasi yang palsu.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila.
1: Pendengar, saya informasikan kalaupun kumandang azan maghrib nanti bagi Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda jatuh pada pukul 18 lewat 24 menit waktu Indonesia Tengah. Jelang pengajian dan terjemah Al-Quran, teman jari Anda hadirkan lagu-lagu Islami mendengar.
2: RRI Samarinda Pro 1.

Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Quran Surah Al-Isra

Karena itu, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Quran Surah Al-Baqarah ayat 152.

0: Pusat RRI Samarinda akan informasi dan inspirasi. Saatnya ke ruang dengar Anda, kami hadirkan pengajian dan terjemah Al-Quran dalam surah Yunus ayat 54 sampai dengan 59 bersama dengan Arman Sanusi dan penterjemah Mariatul Kiptiah.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

Dan kalau setiap diri yang zolim, musyrik itu mempunyai segala apa yang ada di bumi ini, tentu dia menebus dirinya dengan itu, dan mereka menyembunyikan penyesalannya ketika mereka telah menyaksikan azab itu, dan telah diberi keputusan di antara mereka dengan adil, sedang mereka tidak dianiaya.

0: يعلمون.
1: Ingatlah, sesungguhnya keputusan Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Ingatlah, sesungguhnya janji Allah itu benar, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya.

Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepadanyalah kamu dikembalikan.

Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.

katakanlah, dengan kurnia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Kurnia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.

0: katakanlah, terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal. Katakanlah, apakah Allah telah memberikan izin kepadamu tentang ini, atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah?
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Pendengar, baru saja kami mendengarkan pengajian dan terjemah Al-Quran dalam surah Yunus ayat 54 sampai dengan 59. Lantunan merdu bersama dengan Arman Sanusi dan penerjemah Mariatul Qibdiyah. Kini tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitar. Tanda waktu tepat menunjukkan pukul 18 lewat 24 menit waktu Indonesia Tengah.

0: عدن الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar, kumandang azan maghrib untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitar sudah terdengar. Anda kaum muslimin dan muslimat terutama yang berada di kawasan kota Samarinda dan sekitar, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Tentu bagi Anda yang sedang menjalankan, mudah-mudahan langkah Anda akan selalu dipermudah oleh Allah SWT. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
2: Mau update skor terbaru? Mau dengar analisis pertandingan dari komentator terbaik?
3: Wow!
2: Kunjungi website rri.co.id untuk tahu semua berita olahraga. Sepak bola, basket, bulu tangkis, sampai MotoGP. Yeah! Pastikan Anda selalu update informasi bersama RRI.
4: Abu Said Al-Qudri radhiyallahu an mengabarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah jin dan manusia serta tidak ada sesuatu pun yang mendengar suara lantunan azan dari seorang muazin melainkan akan menjadi saksi kebaikan bagi si muazin pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari.
5: Sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Quran Surah Al-Baqarah.
6: Ro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.

kaum muslimin dan muslimat, ya, kalaupun hidup di dunia ini isinya apa sih, ya, menjalankan kewajiban itu adalah hal yang utama, yaitu dengan sholat tepat waktu atau paling tidak menjalankan 5 waktu, yang lainnya akan mengalir saja. Untuk Anda yang dalam rute perjalanan bisa mampir sejenak untuk sholat maghrib agar Anda tidak tertinggal waktunya. Yang masih terus bersama dengan Riadah, terima kasih banyak. Saya masih ada waktu untuk putaran 1 kali 12 menit. Sembarin terus saya berwawasan, informasi saya bagi untuk Anda di malam hari ini, pendengar, terkait dengan media sosial ini, ya. Waspada dan hati-hati, jangan mudah percaya dengan konten-konten lama di media sosial Anda yang sering berseliweran barangkali ini, ya. Pemerintah mengimbau masyarakat agar lebih cermat memeriksa foto maupun video yang beredar di platform digital sehingga tidak mudah terkecoh oleh konten lama yang diunggah kembali tanpa disertai dengan keterangan waktu, lokasi, maupun konteks yang jelas. Vivi Aledia selaku Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdiki bilang, kalaupun unggahan yang tidak dilengkapi informasi mengenai tempat, waktu, sumber, dan konteks berpotensi menyesatkan sekaligus dapat memicu kesalahpahaman hingga memperkeruh situasi di ruang digital. Karena menurutnya, pendengar, foto ataupun video lama yang dipublikasikan ini kembali tanpa penjelasan yang benar dapat membentuk persepsi keliru di tengah masyarakat. Karena itu, pengguna media sosial diminta tidak terburu-buru membagikan konten yang belum dipastikan kebenarannya. Vivi menegaskan, pemerintah menghormati hak masyarakat untuk memperoleh dan menyampaikan informasi sebagaimana dijamin dalam peraturan perundang-undangan. Namun, kebebasan tersebut harus diiringi dengan tanggung jawab agar informasi yang disebarkan akurat dan tidak menyesatkan. Ia mengingatkan, kalaupun penyebaran informasi tidak sesuai dengan fakta, ini akan berpotensi memicu kepanikan, memperbesar polarisasi hingga mengganggu ketertiban masyarakat. Pemerintah menghimbau kepada masyarakat untuk melakukan verifikasi sederhana sebelum membagikan sebuah foto, video, ataupun informasi di media sosial. Langkah ini dapat dilakukan dengan memeriksa tanggal unggahan, memastikan sumber informasi, serta membandingkan dengan pemberitaan dari media yang kredibel. Ya, kalau saya ya aktif sih, namanya juga penyiar harus bermedia sosial, tapi saya nggak pernah membagikan. Saya bermedia sosial hanya yang penting-penting dan perlu-perlu sekiranya bermanfaat. Kalau dipikir-pikir, medsos itu adalah sampah. Tadi tidak semuanya bisa dikatakan sampah. Kita harus bisa menyaring informasi-informasi agar kita bisa menjaga kewarasan mental kita, ya nggak?

0: 1.
1: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

ada di ponselmu. Praktis, mudah, dan bisa didengarkan kapan saja. Unduh sekarang rri.co.id. Semua siaran RRI dalam genggaman tanganmu.

97,6 FM, pendengar Pro Satu RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas membeberkan kronologi proses evakuasi penumpang kapal motor penumpang KMP Mutiara Sentosa 2 yang terbakar di perairan utara Sumenep. Dalam operasi penyelamatan tersebut, Basarnas mengerahkan kapal negara KN SAR 249 Permadi bersama dengan tim penyelamat untuk menuju lokasi kejadian. Nanang Sigit, PH Kepala Kantor SAR Kelas A Surabaya, bilang informasi awal mengenai kebakaran kapal diterima dari petugas Sabandar Tanjung Perak pada pukul 8:24 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan informasi dari PT Antosim Lampung, pelayaran ALP KMP Mutiara Sentosa yang melayani rute Surabaya Makassar mengangkut sekitar 250 orang di atas kapal tersebut. Mengakhiri wawasan informasi di malam hari ini, saya Riada pamit undur diri bergantian dengan rekan Dedi Purnama yang akan lanjutkan di Samarinda malam hari ini berikutnya. Selamat malam dan saya pamit undur diri pendengar.

0: teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
2: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
1: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
2: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
1: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
2: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
1: Ya udah. Kau buatlah konten edukasi kau itu, males pun aku.
2: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
1: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

0: Pro1.
1: Masih bersama Pro1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar, memasuki bulan kemerdekaan, masyarakat diimbau mengibarkan bendera merah putih sebagai bentuk penghormatan kepada negara. Pengibaran bendera dilakukan sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009. Undang-undang tersebut mewajibkan setiap warga negara mengibarkan bendera merah putih pada 17 Agustus. Kewajiban itu dilakukan di rumah, kantor, sekolah, hingga sarana transportasi. Dalam prakteknya, pemerintah setiap tahun juga mengimbau masyarakat mengibarkan bendera selama bulan kemerdekaan. Imbauan tersebut biasanya disampaikan melalui surat edaran Menteri Sekretaris Negara. Dengan begitu, masyarakat umumnya mulai memasang bendera merah putih sejak tanggal 1 Agustus, pengibar dilakukan hingga 31 Agustus sesuai arahan pemerintah setiap tahunnya. Bendera merah putih dikibarkan mulai pukul 6 hingga 18 waktu setempat. Penggunaan bendera juga harus memperhatikan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Demikian lintas informasi.
0: Lintas informasi. Pro 1.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila, yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, mendengar Pos 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Informasi ringan ya dari dunia olahraga. Indonesia kembali menjadi destinasi tur pramusim klub-klub elit Eropa pada 2026. Aston Villa, Chelsea, dan AC Milan bulan ini berkunjung dan tampil di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Kembalinya klub-klub besar Eropa mengakhiri penantian lebih dari satu dekade sebelumnya. Indonesia terakhir menjadi tuan rumah tur klub elit Eropa pada 2015 saat AS Roma bertandang. Pengamat sepak bola Henry Van Welles menilai besarnya basis supporter menjadi alasan utama Indonesia kembali dilirik. Menurutnya, nilai komersial sepak bola Indonesia juga semakin menarik bagi klub-klub Eropa. Selain potensi pasar, Henry menilai kualitas infrastruktur menjadi faktor penting dalam menarik minat klub-klub sepak bola Eropa. Stadion berstandar internasional serta peningkatan aspek keamanan dinilai memberi kepercayaan lebih kepada penyelenggara. Henry menyebut Indonesia kini menjadi destinasi yang menjanjikan untuk agenda pramusim. Antusiasme supporter yang rela membeli tiket bernilai jutaan rupiah menunjukkan pasar sepak bola nasional semakin kuat. Menurut Henry, keberhasilan penyelenggaraan tur pramusim

SIM juga menjadi modal penting bagi sepak bola Indonesia. Pengalaman menggelar laga internasional dinilai dapat meningkatkan kepercayaan dari sponsor, investor, hingga federasi dunia. Dengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu

0: laporan terkini.
1: Pendengar, kami perbarui informasi Anda dalam laporan terkini terkait grand final pemilihan duta anti narkoba Samarinda 2026 yang digelar meriah di Atrium City Centrum Mall Kota Samarinda. Selengkapnya dilaporkan reporter Muhammad Niswar Kula. Silakan Bung Niswar, laporan Anda.
2: Ya, terima kasih rekan saya Deddy Purnama dan pendengar. Kembali lagi bersama saya Niswar Kula melaporkan langsung dari Atrium City Centrum Mall Samarinda. Dan saat ini suasana di lantai 1 Atrium City Centrum Mall sudah sangat ramai dan meriah. Dan para pengunjung mall maupun pendukung dari masing-masing finalis ini sudah memadati ya area panggung utama untuk menyaksikan grand final pemilihan duta anti narkoba Kota Samarinda tahun 2026. Dan sekedar informasi pendengar, acara malam ini diinisiasi oleh Forum Duta Anti Narkoba Kota Samarinda bekerjasama dengan BNNK Samarinda dengan mengusung tema yang sangat kuat, yaitu muda berdaya tanpa narkoba. Tentunya tema ini sangat relevan ya, di mana di Kota Samarinda masih tinggi sekali pengguna narkotika ya. Dan kegiatan ini juga menjadi momentum penting bagi generasi muda di Kota Tepian untuk tentunya menunjukkan ya peran aktif mereka dalam kampanye pencegahan dan penyalahgunaan narkotika. Dan para peserta yang masuk hingga tahap grand final malam ini telah melewati rangkaian seleksi yang ketat hingga akhirnya ini siap ya mengembang amanah sebagai penyambung lidah pencegah narkoba di tengah masyarakat. Dan di sekitar area atrium, antusiasme masyarakat juga ini sangat terasa begitu ya, karena banyak keluarga, rekan, dan pengunjung mall yang antusias menantikan pembukaan acara serta penampilan para finalis Duta Anti Narkoba tahun 2026. Dan saat ini rangkaian acara akan segera dimulai dalam hitungan menit. Sebagai pembuka panggung grand final, ini diawali dengan pertunjukan seni yang dibawakan oleh para pemuda bakat Samarinda dengan seni tari ya dari Tempake. Dan pertunjukan ini juga menjadi simbol bagaimana kreativitas dan ekspresi positif anak-anak muda dapat menjadi benteng utama dari bahaya narkoba. Dan para juri, tamu undangan, serta perwakilan instansi terkait juga sudah bersiap di area depan panggung. Dan sementara itu, rekan Deddy, laporan langsung dari Atrium City Centrum Mall Samarinda.
1: Baik.
2: Terima kasih, selamat malam.
1: Selamat malam. Terima kasih, Niswar Kula, laporan Anda.
0: Laporan terkini.

Pendengar Persatu Radio Republik Indonesia Samarinda, khususnya untuk anda kaum muslimin dan muslimat, saatnya kumandang ajan Isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: Aku rasa udah gak asing lagi kan soal pemikiran lama yang bilang kalau laki-laki itu lebih dominan, sementara perempuan sering dibatasi.
1: Iya, aku setuju banget loh. Ini tuh udah kayak budaya banget. Padahal kan kemampuan orang gak ditentuin sama gender. Semua orang punya kesempatan yang sama buat berkembang.
0: Bener banget, kesetaraan gender itu tentang ngasih ruang yang sama buat semua orang, tanpa membedakan laki-laki atau perempuan. Perempuan juga berhak jadi pemimpin, berpendapat, dan pastinya berkarir. Laki-laki juga berhak banget mengekspresikan diri tanpa merasa harus selalu kuat dan berkuasa.
1: Iya, dan kesetaraan bukan berarti ngilangin perbedaan ya, tapi gimana kita bisa saling menghargai supaya semuanya bisa dapat kesempatan yang adil dan sama-sama merasa dihargai.
0: Dan aku pikir kita bisa mulai dari hal kecil loh, kayak dengerin orang tanpa ngejudge atau support teman-teman kita tanpa membedakan. Dan yang paling penting, selalu mikir setara di setiap langkah yang kita ambil, guys.
1: Kesetaraan itu bukan tentang siapa yang lebih dulu, tapi gimana kita bisa maju bareng-bareng dengan saling respect dan bantu satu sama lain.
0: Betul tuh, jadi yuk mulai dari sekarang. Gak usah tunggu lama-lama, kasih ruang, kasih kesempatan buat semua orang.
1: Karena dunia yang lebih adil itu dimulai dari kita.
2: Kesetaraan bukan tentang siapa yang di depan, tetapi bagaimana kita bisa maju bersama dan saling menghormati.
3: Dek, kunci mana?
4: Tuh, di situ.
3: Mana?
4: Itu nah, di situ.
3: Yang di mana?
5: Malas gerak atau istilah mager menjadi kebiasaan baru yang aneh bagi orang Indonesia. Menunjukkan letak sesuatu dengan menggunakan mulut dan berharap orang lain mengerti dan menemukan apa yang dicari menjadi suatu hal yang mulai dirasa menghilangkan rasa hormat terhadap lawan bicara. Mari kita ubah perilaku ini untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang beretika dan berbudi luhur.
6: RRI Samarinda, dalam esensi buku. Jika kita tak pernah jadi apa-apa, adalah sebuah karya yang memukau dari penulis muda berbakat Alfi Syahrin. Buku ini mengajak untuk merenungkan makna dari menjadi diri sendiri dan menemukan arti sejati dalam kehidupan. Buku ini mempersembahkan kisah-kisah yang sangat pribadi dan menyentuh hati. Dengan bahasa yang jujur dan mendalam, ia menceritakan perjalanan hidupnya dan pengalamannya dalam mencari makna keberadaan diri. Setiap halaman dipenuhi dengan refleksi tentang kehidupan, cinta, kehilangan, sampai impian. Salah satu kekuatan utama dari buku ini adalah kemampuan penulisan dalam menyampaikan emosi dengan sangat autentik. Kita bisa merasakan setiap kegembiraan, kekecewaan, dan kebingungan. Hal ini memungkinkan kita untuk terhubung secara emosional dengan cerita dan pesan yang disampaikan. Sebagai penulis, Alfi Syahrin juga memiliki bakat yang luar biasa. Memilih kata-kata yang indah dan menggugah. Gaya penulisannya yang halus dan mengalir membuat pembaca terpaku pada setiap kalimat. Ia mampu menggambarkan suasana dan karakter dengan sangat mendetail, menciptakan gambaran yang hidup dalam pikiran pembaca. Selain itu, buku ini juga memaparkan tema-tema universal yang dapat dirasakan oleh siapapun, terutama oleh generasi muda. Pengarang dengan bijak mengeksplorasi topik-topik seperti impian, ekspektasi, kegagalan, dan pertanyaan-pertanyaan besar tentang tujuan hidup. Ia mengajak pembaca untuk merenungkan makna kehidupan dan arti sejati dari menjadi diri sendiri. Namun, ada momen di mana narasi terasa agak lambat dan terlalu introspektif. Beberapa dari kita mungkin menginginkan sedikit lebih banyak aksi atau konflik dalam ceritanya. Meskipun begitu, kekuatan buku ini terletak pada kedalaman emosionalnya dan kemampuannya untuk menginspirasi, melakukan introspeksi pribadi. Secara keseluruhan, buku berjudul Jika Kita Tak Pernah Jadi Apa-Apa adalah sebuah karya yang menggugah dan menginspirasi. Alfi Syahrin mampu menangkap esensi dari perjalanan manusia dalam mencari arti hidup. Buku ini tidak hanya menyentuh hati, tapi juga memberikan pesan yang kuat tentang pentingnya menjadi diri sendiri. Bagi mereka yang mencari bacaan yang memberikan makna mendalam, buku ini adalah pilihan yang tepat. Demikian esensi buku berjudul Jika Kita Tak Pernah Jadi Apa-Apa, karya Alfi Syahrin. Dari RRI, untuk Indonesia.

0: Mau dengerin musik terbaik dari musisi favorit?
1: Yes!
0: Pakai aplikasi RRI Digital. Dari playlist tematik, lagu nostalgia, sampai musik hits terbaru, bisa Anda dengar tanpa iklan. Langsung streaming radio atau putar musik favorit kapan saja, di mana saja. Download sekarang di Play Store dan App Store.
2: Pro 1 RRI Samarinda, saatnya bergabung dengan Pro 3 dengan Warta Berita.

0: Jalur Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahwa MBG kan konstitusional, itu kan putusan MK. Bahwa anggarannya itu dipisahkan, harus dipisahkan dari anggaran pendidikan, ya kita masih punya waktu kan.
2: Laki-laki masalah istitoah, ya. Masalah istitoah ini masih dikeluhkan oleh pemerintah Saudi. Kenapa yang dikirim kok yang sangat-sangat renta tua sekali.
0: Pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi terkait anggaran program makan bergizi gratis. Proses penanganan kecelakaan KMP Mutiara Sentosa 2 rute Surabaya-Makassar terus berlangsung. Pusat evakuasi sebanyak 210 dibuka untuk menampung pengungsi di Jepang. Dengar inilah warta berita selengkapnya Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait dengan anggaran program makan bergizi gratis dengan pendidikan. Berikut laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Anggaran penyelenggaraan program MBG harus disusun sebagai satu alokasi anggaran tersendiri atau terpisah dari anggaran pendidikan dalam Undang-Undang APBN.
4: Mahkamah Konstitusi MK memutuskan anggaran program harus dipisahkan dari pos anggaran fungsi pendidikan dalam APBN. Pemerintah pun memberikan respon atas putusan MK. Penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasri memastikan pemerintah akan menindaklanjuti putusan MK. Pemerintah memiliki waktu 2 tahun untuk masa transisi. Penjelasan Hasan Nasri disampaikan pada wartawan di Jakarta.
5: Kalau prosesnya masih sampai 2028 kan ya, jadi masih ada waktu. Kan udah jadi putusan hukum dan kita nggak komentar soal putusan hukum.
6: Gitu. Mungkin bakal diikuti nama pemerintah atau mungkin akan diakalin dengan cara lain,
5: Pak. Apa? Kalau masa pemerintah nggak akalin.
6: Ngakalin dalam arti yang positif.
5: Ya, enggak, kan sudah jadi putusan hukum. Bahwa MBG kan konstitusional. Itu kan putusan MK. Bahwa anggarannya itu dipisahkan, harus dipisahkan dari anggaran pendidikan, ya. Kita masih punya waktu kan, transisi 2 tahun lagi kan, itu sampai 2028, jadi kayaknya nggak terlalu masalah ya.
4: Sementara itu Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadeo mengatakan pemerintah menghormati putusan MK dan akan menindaklanjutinya. Menteri Purbaya menjelaskan belum ada pembahasan dengan Presiden Prabowo Subianto mengenai putusan MK.
7: Tahun 2028 kan, artinya prosesnya perlu dibahas lagi dengan DPR dan kemungkinan di 2028 kan. Kalau ini udah dibahas, ini kok maksudnya kita capran aja kerja. Jadi kalau 2028, karena mungkin MK juga mungkin menghitung bahwa ini sudah dibahas. Tinggal finalisasi, kalau berubah semua nanti ya bisa keburu.
4: Sebelumnya, MK mengabulkan untuk sebagian permohonan yang diajukan oleh Yayasan Taman Belajar Nusantara dan 5 pemohon perorangan. Dalam amar putusan, program MBG bukan merupakan komponen utama pendidikan. Anggarannya harus dipisah dengan anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan. Mahkamah juga mempertimbangkan bahwa kepastian prioritas anggaran pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari APBN merupakan suatu keniscayaan. Dia menegaskan alokasi dana pendidikan 20% tidak lagi memasukkan program MBG. Alokasi dana pendidikan 20% untuk memenuhi pembiayaan komponen utama pendidikan seperti untuk peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, kurikulum serta evaluasi dan pengembangan pendidikan. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggota Komisi 8 DPR RI meminta Kementerian Haji dan Umroh melakukan evaluasi ketat terhadap syarat istitoah untuk musim haji tahun 2027. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
8: Anggota Komisi 8 DPR RI Anim Falahuddin Makhrus atau Gus Anim meminta Kementerian Haji dan Umroh untuk melakukan evaluasi ketat terhadap syarat istitoah untuk musim haji 2027. Hal itu disampaikannya dalam sosialisasi persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2027 di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Ia mengatakan bahwa istiqoah ataupun kemampuan fisik, biaya, dan keamanan perjalanan adalah syarat wajib ibadah haji. Namun pemerintah Arab Saudi disebut masih mengeluhkan banyaknya jamaah Indonesia yang sangat rentah dikirim ke tanah suci.
2: Evaluasinya adalah lagi-lagi masalah istiqoah. Ya, masalah istiqoah ini masih dikeluhkan oleh pemerintah Saudi. Kenapa yang dikirim kok yang sangat-sangat rentah tua sekali? Ini yang tidak menjadi catatan kita. Maka dari itu, kenapa istiqoah perlu juga diperketat agar jamaah haji yang dikirim ke sana itu memang betul-betul mereka yang secara fisik itu memenuhi syarat untuk melakukan ibadah haji dan tidak ada komplain dari pemerintah Saudi.
8: Untuk itu, maka yang merekomendasikan pengetatan istiqoah agar jamaah ini yang berangkat tanah suci benar-benar memenuhi syarat fisik. Berdasarkan data Kemenhat, tercatat 400 jamaah wafat pada 2025 dan angka ini turun menjadi 316 jamaah Indonesia pada 2026. Sementara itu, perwakilan Kementerian Haji Fathur Rahman mengatakan bahwa saat ini pemerintah telah menyiapkan 10 rekomendasi perbaikan pelayanan di Armusna.
9: Jadi tentu banyak yang menjadi, ada 10 rekomendasi kemarin yang kita coba jadikan bahan evaluasi untuk penyelenggaraan tahun depan, seperti layanan di Armusna, ya itu salah satu yang paling krusial saat itu, terutama di Mina juga ya, karena kapasitas tenda di sana, kapasitas wilayah di Mina itu memang terbatas, tidak seperti Arafah. Nah sehingga kemarin ini menjadi perhatian bagi Pak Menteri ya, untuk bagaimana layanannya bisa lebih baik lagi.
8: Diketahui usulan yang siapkan itu termasuk hanya tahapan renovasi total di Mina, tepatnya melakukan dari kapasitas tenda hingga penambahan kamar mandi. Ayu Citra melaporkan.
0: Proses penanganan kecelakaan KMP Mutiara Sentosa 2 rute Surabaya-Makassar terus berlangsung. Petugas gabungan bersiaga di Pelabuhan Kalianget, Kabupaten Sumenep untuk menerima kedatangan korban. Sementara 5 penumpang dilaporkan meninggal dunia berdasarkan perkembangan terbaru. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Muhammad Ali dari Sumenep. Ali. Halo Ali, silakan.
10: Baik, pantauan situasi hingga saat ini proses evakuasi KMP Mutiara Sentosa 2 yang terjadi di sekitar wilayah Pudi masih terus berlanjut dan berdasarkan informasi terakhir saat ini pemerintah Kabupaten Sumenep hingga TNI Polri serta Basarnas Sumenep masih terus standby di Pelabuhan Kalianget 2 Sumenep. Namun untuk informasi update terakhir, korban berhasil dievakuasi yang selamat ini sekitar 227 dan meninggal dunia 5 orang. Dan dengan demikian evakuasi oleh 500 pemadam siantar itu sekitar 109 orang dan meninggal dunia 2 orang. PBH Skur 26, sekitar 65 orang dan meninggal dunia 1 orang. Transko Arapura sekitar 17 orang dan 400 Project sekitar 13 orang meninggal dunia 1. Dan Raksa Mas sekitar 7 orang, ST Aila 17 sekitar 7 orang dan Aiken Daniel sekitar 1 orang meninggal, Claras Mas sekitar 7 orang dan British Mentor sekitar 2 orang. Dan tentunya pendengar, informasi update terakhir dari Basarnas maupun kepolisian tadi juga mengatakan terdapat korban yang dievakuasi langsung menuju Surabaya yang kita membutuhkan sekitar 8 jam perjalanan dari Pelabuhan Sukudi. Seperti itu Mas, untuk saat ini.
0: Ya, terima kasih Ali atas laporan Anda. Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor atau PKB tahun 2025 dan sanksi administratif bagi kelompok masyarakat tertentu. Selengkapnya disampaikan Oni Arianto dari RRI Surabaya.
11: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor tahun 2025 dan sanksi administratif bagi kelompok masyarakat tertentu. Kebijakan ini menjadi hadiah Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 bagi warga yang memenuhi kualifikasi. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa Minggu siang mengatakan salah satu penerima manfaat kebijakan tersebut yakni pengemudi ojek online. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari kendaraan bermotor.
12: Kan ada klasifikasi mereka yang mendapatkan pembebasan dari pajak pokok dan denda administratif di 25 sampai ke belakang. Nah, salah satunya adalah ojol. Oleh karena itu, ini untuk menyampaikan kepada semua kalangan masyarakat sesuai dengan kualifikasi yang sudah disepakati ya, tanda tangani SK Gubernur.
11: Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Jawa Timur Bobby Sumiarsono juga menjelaskan

0: meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. Oni Arianto melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan kota serta pihak pengembang dalam menghadirkan hunian layak, terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat dan aparatur sipil negara. Berikut Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
2: Sekarang kan banyak persoalan yang harus kita selesaikan juga adalah persoalan perizinan.
3: Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo mengajak jajaran developer properti Indonesia Deprindo Kalimantan Tengah memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam menghadirkan hunian layak, terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat. Menurut Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo, pembangunan perumahan tidak hanya berkaitan dengan penyediaan tempat tinggal tetapi juga layak dan mampu menggerakkan perekonomian. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memandang Deprindo sebagai mitra strategis dalam mendukung program strategis nasional 3 juta rumah untuk mengatasi kekurangan hunian serta memberikan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan aparatur sipil negara atau ASN. Meskipun berstatus ASN, terdapat sebagian dari pegawai pemerintahan belum memiliki hunian sendiri karena mahalnya harga properti dan rumah saat ini.
2: Sekarang kan banyak persoalan yang harus kita selesaikan juga adalah persoalan perizinan, kemudian lokasi lahan dan sebagainya ya. Nah itu juga harus kita harus mapping dengan baik ya, supaya dalam tahap pelaksanaannya teman-teman pengembang ini, asosiasi atau pengembang ini bisa diadakan pada posisi-posisi itu. Nah ini tugas kita bersama, bukan hanya provinsi tapi pemerintah, kabupaten dan kota.
3: Sementara itu, rumah tidak layak huni di Kabupaten Kapuas menjadi sasaran dari Satuan Tugas Satgas TNI Manunggal Membangun Desa TMMD Reguler ke-129 tahun anggaran 2026 Kodim 1011 Kuala Kapuas. Personel TNI dibantu masyarakat mulai melaksanakan pembongkaran rumah tidak layak huni atau RTLH milik warga di Desa Bandaraya, Kecamatan Tamban Catur. Kegiatan tersebut menjadi tahap awal pembangunan rumah baru yang lebih layak huni. Seiring berjalannya proses pembangunan, dinding rumah milik warga telah selesai didirikan dan rangka atap beserta penutup atap telah dipasang. Pengerjaan terus dipercepat melalui semangat gotong royong agar pembangunan dapat selesai sesuai target yang telah ditetapkan. Walianto, salah seorang penerima bantuan rehab rumah, mengaku sangat bersyukur dan terharu atas bantuan yang diberikan melalui program TMMD. Baginya rumah yang selama ini hanya menjadi impian, kini perlahan berubah menjadi hunian yang lebih aman, nyaman, dan layak untuk ditempati bersama keluarga.
4: Aduh, paradamnya, kalau hujan itu ada hujanan, kalau hujanan aja, kadang kecicir ke serapapan, tetap busuk. Alhamdulillah, senang benar, senang sekali, karena sudah dibantu perbaikan lahan Pak TNI Angkatan Darat, ada lahan tukang, itu saya senang sekali, dan sampai hujungannya yang seperti dulu, ya, senang sekali, terima kasih benar, banyak-banyak terima kasih.
3: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengharapkan dengan adanya kolaborasi antara pemerintah, pengembang, dan seluruh pemangku kepentingan, pembangunan sektor properti di Bumi Tambun Bungai diharapkan semakin berkembang serta mampu menghadirkan solusi hunian yang berkualitas bagi masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Sekolah terintegrasi Merah Putih di Rempang, Kota Batam akan dibangun di atas lahan seluas 18,5 hektar dengan target selesai pada tahun 2028. Dari RRI Batam, Ahmad Rifai Kasim melaporkan selengkapnya.
5: Memberikan ruang bagi anak-anak dari sini untuk mendapatkan tempat.
6: Pemerintah kini tengah menggalakkan pendidikan melalui beberapa layanan termasuk menggalakkan pembangunan sekolah-sekolah unggulan. Salah satunya ialah sekolah terintegrasi Merah Putih yang kini telah digesa di kawasan Rempang, Kecamatan Galang, Kota Batam. Sekolah terintegrasi Merah Putih yang mengusung konsep terintegrasi dinilai dapat mengoptimalkan aktivitas pembelajaran, sehingga perlu ada proses seleksi untuk masuk ke sekolah berkonsep boarding school di lahan seluas 18,5 hektar ini. Namun, ada opsi prioritas bagi anak Rempang dan Galang untuk masuk ke sekolah yang berdekatan dengan kawasan Rempang Eco City itu. Wali Kota sekaligus ex officio Kepala Badan Pengusahaan Batam Amsakar Ahmad menyebut, sekolah terintegrasi Merah Putih memiliki standar lebih baik dibandingkan dengan sekolah rakyat yang sama-sama digalakkan oleh pemerintah pusat, sehingga diperlukan seleksi bagi putra-putri untuk masuk ke sekolah tersebut. Namun Amsakar menjanjikan adanya perlakuan khusus bagi warga Rempang dan Galang untuk mendaftar di sekolah tersebut.
5: Sekolah terintegrasi Merah Putih berbeda dengan sekolah rakyat, penekanannya kepada anak-anak yang memang hebat dan berprestasi. Tetapi

0: integrasi merah putih hadir sebagai kawasan pendidikan yang mengusung konsep saling terhubung, sehingga seluruh aktivitas pembelajaran dan pengembangan peserta didik dapat langsung secara optimal dalam satu kawasan yang saling terkoneksi. Deputi Infrastruktur Badan Pengurusan Batam, Maurice Limanto, menyebut sekolah terintegrasi merah putih yang rencananya dibangun di kawasan Rempang seluas 18,5 hektar ini akan mencakup SD, SMP, dan juga SMA. Ketiga sekolah ini akan dilengkapi dengan fasilitas mumpuni, lengkap dengan asrama, perpustakaan, dan kawasan outbound serta kebun raya sehingga pembelajaran dapat berjalan maksimal.
1: Di 18 hektar ini nanti akan ada outdoor, lalu ada gedung serbagunanya, ada untuk dapurnya, ada masjidnya, ada rusun untuk para guru, juga ada gereja. Jadi di depan ini ada kolam renangnya, ada lapangan basket. Nah nanti di belakang ini akan ada outbound dan botanic garden. Jadi botanic garden ini kurang lebih nanti kita bisa belajar bagaimana cara bercocok tanam, bagaimana cara beternak, nanti bisa kasih makan sapi, kasih makan kambing. Nanti juga budidaya hasil tangkap ikan laut, nah kita bisa belajar di sini.
0: Adapun proses pembangunan sekolah terintegrasi di Rempang saat ini berada di tahap pemenuhan persyaratan administrasi, meliputi penyelesaian perizinan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau PKKPR, analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, serta persetujuan bangunan gedung atau PBG. Sekolah ditargetkan selesai dan mulai menerima siswa pada 2028 mendatang. Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pejabat hukum dari Institut Universitas Filipina, Neil Silva, menilai perundingan kode etik Laut Cina Selatan yang saat ini tengah berlangsung antara ASEAN dan Tiongkok tidak perlu melibatkan negara-negara di luar kawasan ASEAN. Sementara Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn optimis perundingan kode etik akan rampung pada tahun ini. Berikut Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
3: Lebih dari dua dekade antara ASEAN dan Tiongkok melakukan negosiasi kode etik di Laut Cina Selatan. Kedua pihak saat ini semakin memperkuat komitmen untuk menyelesaikan negosiasi tersebut di bawah keketuaan ASEAN Filipina pada 2026. Pejabat hukum dari Institut Universitas Filipina untuk Urusan Maritim dan Hukum Laut, Neil Silva, dalam ASEAN Media Forum ke-10 pekan ini di Manila menilai perundingan kode etik di Laut Cina Selatan tidak perlu melibatkan negara-negara di luar kawasan ASEAN. Sebab mekanisme tersebut sejak awal dirancang sebagai instrumen untuk mengelola sengketa di antara berbagai pihak yang terlibat langsung. Menurut Silva, tidak dilibatkannya pihak eksternal bukan berarti hak mereka diabaikan.
4: Kita akan mengelola sengketa di antara kita sendiri, tetapi berdasarkan hukum internasional, kita tidak boleh mengurangi ataupun merugikan hak negara-negara pengguna lainnya, termasuk negara-negara yang kapal-kapalnya melintasi kawasan tersebut, karena kawasan itu merupakan global commons. Di satu sisi, kita harus melindungi kedaulatan, tetapi di sisi lain, kita juga harus mengakui hak lintas negara lain. Jadi sekali lagi, intinya adalah menjaga keseimbangan.
3: Terpisah Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn, optimistis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik Laut Cina Selatan. Menurutnya intensitas perundingan yang meningkat menunjukkan keseriusan kedua pihak untuk menuntaskan kesepakatan yang telah menjadi komitmen sejak Indonesia memimpin ASEAN pada 2023.
5: Sebelumnya pembahasan di tingkat pejabat hanya berlangsung sekitar 1 atau 2 bulan dalam setahun. Kini mereka menyediakan lebih banyak waktu untuk pertemuan di tingkat pejabat. Artinya kedua pihak telah mengerahkan upaya yang jauh lebih besar untuk menyelesaikan proses ini. Saya berharap perundingan dapat diselesaikan tahun ini.
3: Sementara baik ASEAN maupun Tiongkok telah berkomitmen untuk merampungkan negosiasi kode etik Laut Cina Selatan pada 2026 atau di bawah keketuaan Filipina di ASEAN. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masih terkait dengan informasi luar negeri, pusat evakuasi sebanyak 210 dibuka untuk menampung lebih dari 9.200 pengungsi di prefektur Kumamoto, Jepang setelah gempa berkekuatan magnitudo 7,1 mengguncang wilayah tersebut. Sementara korban tewas bertambah menjadi 38 orang. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, gempa juga menyebabkan kerusakan infrastruktur, pemadaman listrik, gangguan pasokan air dan gas, serta mendorong pengerahan lebih dari 5.000 personil pasukan bela diri untuk membantu penanganan bencana. Kita beralih ke dunia olahraga. Panitia Piala Presiden 2026 menetapkan Bali sebagai tuan rumah babak semifinal dan final dengan pertimbangan rivalitas tinggi pada dua laga semifinal yang akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang. Berikut laporan Agustin Irdiani.
6: Jadi, Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali.
7: Semifinal dan final Piala Presiden 2026 dipastikan berlangsung di Bali. Hal ini diumumkan Ketua Steering Komite Piala Presiden Marwara Sirait dalam press conference yang berlangsung sore tadi di Balai Kota Surabaya. Dalam sambungan telepon bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir, ia menyampaikan Bali resmi ditunjuk sebagai tuan rumah untuk semifinal dan final Piala Presiden 2026. Sementara untuk hadiah juga dinaikkan dari penyelenggaraan sebelumnya. Semula hadiah sebesar 6 miliar rupiah, kini naik menjadi 8 miliar rupiah.
6: Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali. Ketua Umum setuju apa tidak?
8: Saya setuju.
6: Baik, setuju ya. Jadi teman-teman, semifinal dan final sesuai arahan Ketua Umum PSSI Pak Erick, tempatnya adalah di Bali. Hadiahnya tadinya berapa miliar?
9: 6 miliar.
6: Hari ini di Kota Pahlawan yang luar biasa di bawah pimpinan adik saya Pak Erick, kita naikkan juara pertama Piala Presiden tahun 2026 dari 6 miliar menjadi 8 miliar. Wow.
7: Sementara itu, Wali Kota Surabaya Ri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan kepada Kota Surabaya sebagai penyelenggara fase grup Piala Presiden 2026. Ri menyatakan siap jika mendapatkan kesempatan kembali menjadi tuan rumah pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.
10: Jadi kalau insya Allah, sejak awal kita diberitahu kita sudah siap. Jadi mohon maaf nanti yang ke depan kita siap untuk di Surabaya.
11: Insya Allah Pak Menteri, di hari berikutnya ketika ada Piala Presiden kembali, saya berharap semifinal dan finalnya ada di Kota Surabaya, Pak Menteri.
7: Semifinal Piala Presiden 2026 sendiri akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang, mempertemukan Persib Bandung sebagai juara grup A melawan Persija sebagai runner-up grup B. Sementara Persebaya Surabaya sebagai juara grup B akan menantang Arema FC sebagai runner-up grup A. Agustin Irdiani melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila harus betul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari lubuk hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengingatkan masyarakat waspada terhadap dampak El Nino pada 31 Juli hingga 6 Agustus 2026 nanti. Kondisi yang semakin menguat tersebut berpotensi memicu kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan karhutla di sejumlah wilayah Indonesia. BMKG melaporkan dampak musim kemarau mulai terlihat, diantaranya berupa kekeringan di Jawa Tengah dan meningkatnya jumlah titik panas di berbagai daerah. Mengutip laman BMKG, berdasarkan pemantauan terdeteksi 1.729 titik panas dengan tingkat kepercayaan sedang. Titik panas tersebut tersebar di Sumatera, Kalimantan, Jawa, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua. BMKG menjelaskan, kondisi iklim global masih didominasi oleh El Nino kuat. Nilai indeks Nino 3.4 tercatat sebesar lebih dari 2.26, sedangkan Southern Oscillation Index atau SOI mencapai minus 28.2. Kondisi tersebut diperkirakan menyebabkan curah hujan rendah mendominasi sekitar 91.43% wilayah Indonesia pada dasarian 1 Agustus 2026. Meski begitu, hujan lebat masih berpotensi terjadi secara lokal akibat dinamika atmosfer regional. Pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: tetap ingin dengar berita terkini, musik, atau sandiwara, cukup buka RRI Digital. Memberikan kedalaman tanpa batas.
1: Albert, kamu tahu nggak sih tentang kejahatan cyber?
2: Ya jelas dong, tahu. Makanya sekarang aku selalu pakai password yang super sulit.
1: Oh ya? Password kamu apa emangnya?
2: Nih denger nih, 1, 2, 4, 5 super aman.
1: Oh, itu super aman di mana?
2: Jelas dong, ya kan ada di belakangnya super, terus di dalamnya aman, harusnya lebih aman dong.
1: Bisa aja kamu. Terus gimana caranya kamu jaga akun media sosial biar gak kena hack?
2: Aku punya trik khusus dong, Gi. Aku selalu logout tiap kali selesai pakai.
1: Wah, keren. Hebat banget triknya ya. Aku juga punya trik rahasia nih.
2: Apa tuh?
1: Jadi, aku tuh gak pernah posting hal penting di media sosial.
2: Oh, iya juga ya. Pantesan aku bingung yang mana sih mau kamu di media sosial. Jadi kayak gitu hacker jadi bingung ya Gia. Gak ada yang bisa dicuri di media sosial.
1: Nah benar, mereka cuma nemu foto kucing sama makanan aja.
2: Emang kamu punya makanan sama kucing? Fotomu kucing doang nih foto profilnya.
1: Nah iya, kan jadi aman deh kita dari kejahatan cyber. Lindungi identitas Anda dari kejahatan cyber.

Kenapa ya kalau menggunakan handphone di mobil jadi terasa mual? Tahukah kamu, mual atau pusing saat menggunakan handphone di perjalanan disebut digital motion sickness. Hal ini bisa terjadi karena ada hubungannya dengan panca indera di tubuh kita. Saat menggunakan handphone di perjalanan, telinga kita mendengar suara mesin, suara kendaraan lain, dan suara lainnya. Tubuh kita juga merasakan gerakan laju kendaraan, dan mata kita fokus melihat ke layar handphone. Dari satu kegiatan itu, panca indera yang bekerja jadi terlalu banyak, mulai dari indera pendengar, rasa, hingga penglihatan. Nah, karena terlalu banyak hal yang diterima panca indera dalam satu waktu, otak pun jadi bingung, sehingga muncullah reaksi pusing dan mual. Jadi, kalau kamu nggak mau mual dan pusing saat naik mobil, hindari penggunaan handphone ya. Lebih baik tidur atau melihat pemandangan sambil makan cemilan.

0: 1.
1: Majelis Ulama Indonesia MUI kembali mendorong penerapan hukuman mati bagi koruptor. Hukuman tersebut dinilai mampu memberikan efek jera karena telah merugikan rakyat Indonesia. Wakil Ketua MUI Muhammad Khalil Nafis mengatakan pihaknya akan terus bersuara untuk mendorong penerapan hukuman mati dalam kasus korupsi. Bahkan usulan tersebut pernah dibahas pada 2025 lalu. Holis mengungkapkan belasan kepala daerah diciduk Komisi Pemberantasan Korupsi sepanjang 2026. Menjadi contoh tidak adanya efek jera, kasus korupsi cenderung seolah mengalami peningkatan. Holil menilai operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan aparat penegak hukum bukan merupakan keberhasilan memberantas korupsi. Ia menegaskan dalam kondisi tertentu, perbuatan korupsi berdampak sistematis. Holil mencontoh rakyat susah mendapatkan pekerjaan karena imbas dari korupsi. Demikian Lintas Informasi.
2: Lintas Informasi.
0: Rom 1.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bokir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan, bukan sekedar dibeli suaranya kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang jenius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, saatnya kami hadirkan drama radio dengan judul Anak yang Terkunci Layar, produksi

0: Di sebuah rumah sederhana, hidup pasangan suami istri dengan satu anak. Budi bekerja sebagai buruh, sementara Siti mengurus segala hal dalam rumah, tanpa jeda, tanpa bantuan.
1: Naga, jangan nangis terus sih, Nak.
2: Ibu ini capek.
0: Mendengar tangisan anak,

0: Sambil mengipasi tubuhnya dengan topi, Budi memperhatikan anaknya yang sibuk bermain ponsel.
1: Anak sekarang pinter-pinter ya, udah bisa mainan HP. Oh, Raka udah lama main HP-nya?
2: Udah dari tadi, Mas. Tapi, apa nggak apa-apa kalau Raka main HP terus?
1: Udah biasa itu, Sid. Kalau nggak gitu, kamu pasti repot, kan?
0: Siti dan Budi bukan tidak peduli, melainkan kurangnya pemahaman. Banyak orang tua merasa telah melakukan yang terbaik, tanpa menyadari bahwa kebiasaan kecil hari ini dapat membawa dampak besar bagi masa depan anak.

0: Keesokan harinya, Bu RT datang berkunjung ke rumah Siti dan Budi.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Bu Lina. Maaf, Bu. Lagi bersih-bersih. Raka, sini dulu, sini. Sini, nak. Salim dulu sama Bu Lina.
0: Namun, Raka tetap diam. Matanya terpaku pada layar, seolah dunia di sekitarnya tidak lagi penting.
1: Raka main HP-nya udah dari tadi, Bu.
2: Hehe, iya, Bu. Kalau nggak dikasih HP, dianya tuh suka marah-marah, nangis, bahkan lempar-lempar barang. Yah, mau gimana lagi, Bu? Mending saya kasih HP, jadi tenang sayanya.
1: Tapi itu nggak baik buat anak sekecil dia, Bu Siti. Di umur yang sekarang, dia harus sering diajak bicara sama bermain.
2: Saya tahu sih, Bu. Tapi gimana ya? Sayanya kan juga harus kerja. Saya harus beres-beres rumah, harus ngepel, harus nyuci baju, harus masak, harus nyuci piring. Kalau dianya rewel terus, Bu, sayanya nggak bisa ngapa-ngapain, Bu. Rumahnya jadi berantakan, nggak beres-beres jadinya.
1: Coba sekarang bujuk Raka buat main, Bu. Kita lihat responnya.
2: Raka, yuk kita keluar yuk lihat pesawat. Raka nggak boleh gitu. Istirahat dulu ya, nak.
0: Dengan terpaksa, Siti mengambil HP dari tangan Raka.
2: Astagfirullah, Raka. Aduh, jangan gitu, nak.
1: Bu Siti, kondisi Raka nggak bisa dibiarin. Kita ke dokter sekarang ya. Panggil Pak Budi juga untuk segera menyusul.
2: Gitu ya, Bu. Baik, Bu. Aku akan menghubungi suami saya, Bu.
3: Ibu Siti, berdasarkan pemeriksaan, Raka ini sudah mengalami ketergantungan gadget.
2: Masa sih, Dok?
3: Raka ini sudah masuk 2 tahun ya, Bu. Bagaimana dengan perkembangan bicaranya? Apakah sudah bisa mengucapkan mama atau papa?
2: Belum jelas sih, Dok. Hanya bersuara acak sih.
3: Ibu, kondisi ini mengarah pada keterlambatan bicara atau speech delay, di mana hal ini bisa terjadi ketika anak kurang mendapatkan stimulasi seperti diajak berbicara, bermain, dan berinteraksi secara langsung. Anak seusia Raka seharusnya mulai meniru kata, merespons panggilan, dan juga belajar berkomunikasi. Namun jika terlalu sering terpapar gadget tanpa pendampingan, interaksi tersebut menjadi sangat berkurang.
4: Permisi. Dok, kondisi anak saya bagaimana ya?
2: Mas, Raka mas. Raka kecanduan gadget.
3: Pak, Bu, anak di bawah 2 tahun itu sebaiknya tidak dikenalkan dulu dengan gadget. Kalau sudah usia 2-5 tahun, boleh, tapi dibatasi paling lama 1 jam sehari. Dan itu pun harus didampingi orang tua, bukan dibiarkan sendiri. Kalau kebanyakan, dampaknya bisa serius. Anak jadi telat bicara, emosinya lebih mudah meledak, dan juga jadi sulit berinteraksi dengan orang lain.
4: Lalu, apa yang kami bisa lakukan buat Raka sekarang, Dok?

0: Yang paling penting sekarang kita bantu Raka supaya bisa kembali belajar berkomunikasi. Mulai dari hal sederhana dulu ya Pak, Bu. Sering ajak dia ngobrol walaupun dia belum bisa jawab. Panggil namanya, ajak untuk kontak mata, dan coba ajak anak bermain langsung. Bisa mengamati alam atau hewan sekitar, dan bacakan cerita atau tunjuk benda sambil disebutkan namanya. Tidak harus langsung bisa, tapi dilakukan pelan-pelan dan rutin. Kalau perlu, kurangi penggunaan gadget sedikit demi sedikit, dan jangan langsung dihentikan tiba-tiba supaya anak tidak kaget.
1: Baik, Dok. Saya pikir selama dia tenang, berarti dia juga baik-baik aja. Ternyata tidak seperti itu ya, Dok.
2: Sebenarnya, Dok, saya juga salah. Saya pikir cukup hanya dengan mencari nafkah. Tidak tahu kalau sampai begini dampaknya.
3: Bu Siti, Pak Budi, yang penting sekarang bukan menyalahkan diri sendiri. Kita perbaiki sama-sama yuk, pelan-pelan.
2: Kita jalani ini sama-sama ya, Sid. Saya akan berusaha bantu di rumah.
1: Iya, Mas. Terima kasih ya, Mas.
4: Kecanduan gadget tidak datang tiba-tiba. Ia tumbuh dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jangan biarkan layar menggantikan kehadiran orang tua, karena anak tidak butuh gadget. Dia butuh kita. Drama Radio, Anak yang Terkunci Layar, karya Angkasawan Angkasawati RRI Banten, dengan para pemeran. Sanado Putra Nugraha sebagai Budi, Fitri Rianti sebagai Siti, Dinda Deva sebagai Bulina, Triksi Sondang Milka sebagai dokter anak, narator Hasniar Rahmawati, teknik montase Sumarno dan Abdul Hakim. Sampai bertemu.
5: RRI

0: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya, salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
2: Harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai terjadi yang seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Kalau terjadi ke keluarga kita, bagaimana?
3: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.

Masih dari kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda. Pendengar Pro 1 RS Samarinda, fenomena El Nino telah memasuki kategori kuat, tetapi sejumlah wilayah Indonesia masih mengalami hujan dengan intensitas bervariasi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menjelaskan kondisi tersebut dipengaruhi sejumlah fenomena atmosfer yang mendukung pertumbuhan awan hujan. Mengutip siaran pers pada hari ini, hari Minggu, 2 Agustus 2026, BMKG mencatat hujan lebat hingga sangat lebat masih terjadi secara lokal pada 27 hingga 29 Juli 2026. Curah hujan tertinggi tercatat di Sumatera Barat mencapai 126 mm per hari. Selain Sumatera Barat, hujan juga terjadi di Kepulauan Riau dengan curah hujan 97 mm per hari, kemudian Aceh mencapai 83,5 mm per hari, Jawa Barat 53,4 mm per hari, dan Sumatera Utara 52,6 mm per hari. Fenomena tersebut dipengaruhi aktivitas gelombang Kelvin dan gelombang Rossby ekuatorial. Kedua gelombang atmosfer itu mempengaruhi sebagian wilayah Indonesia bagian barat hingga tengah. BMKG juga mencatat adanya anomali negatif outgoing long wave radiation atau OLR. Kondisi tersebut menunjukkan peningkatan tutupan awan yang mendukung pembentukan awan hujan. Dengan begitu, musim kemarau dan El Nino kuat tidak otomatis menghentikan hujan di seluruh Indonesia. Hujan masih dapat terjadi secara lokal ketika dinamika atmosfer mendukung pertemuan massa udara dan pertumbuhan awan. Meski demikian, BMKG menegaskan kondisi iklim global masih didominasi El Nino kuat. Indeks Nino 3,4 tercatat sebesar lebih dari 2,26, sedangkan Southern Oscillation Index atau SOI berada di angka minus 28,2. Kondisi tersebut diperkirakan menyebabkan curah hujan rendah mendominasi sekitar 91,43% wilayah Indonesia pada dasarian 1 pada Agustus 2026. Sementara sekitar 8,57% wilayah diperkirakan mengalami curah hujan kategori menengah. Dengan informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Dulu kita dengar RRI cuma lewat radio. Sekarang gampang, pakai handphone. Dengan aplikasi RRI Digital, Anda yang rindu nostalgia siaran klasik, drama radio, dan lagu-lagu kenangan bisa dinikmati. Masa lalu kembali hadir di genggaman. Download RRI Digital sekarang di Play Store dan App Store.
1: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
2: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
3: Kris, bukan QRIS.
4: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
3: Belum tahu ya.
0: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: chikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
0: Mengubur dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.

Masih dari kawasan Jalan Miami nomor 8 Samarinda, Pro 1 RRI Samarinda. Pendengar, Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani meminta masyarakat cermat mengenai standar mutu atau kualitas beras, yang mengimbau masyarakat selaku konsumen agar dapat membedakan beras premium dan medium secara tepat. Menurutnya, kategori beras tidak semata-mata ditentukan oleh warna yang putih, tampilan mengkilap, merek maupun klaim pada kemasan. Menurutnya, kategori beras berdasarkan parameter mutu yang telah diuji. Oleh sebab itu, pihaknya terus memperkuat edukasi agar masyarakat semakin cermat. Melalui edukasi, masyarakat dapat memperoleh kepastian bahwa mutu beras yang dibeli sesuai dengan kelas dan harganya. Menurutnya, regulasi beras dikelompokkan sesuai dengan mutunya, yakni premium dan medium sesuai peraturan Badan Pangan Nasional nomor 2 tahun 2023 tentang persyaratan mutu dan label beras. Di dalam peraturan tersebut, beras yang diedarkan wajib memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan seperti derajat sosoh, kadar air, butir menir, butir patah, butir beras lainnya, dan butir gabah. Yang menerapkan kategori premium, ketentuan mutu antara lain meliputi derajat sosoh minimal 95%, kadar air maksimal 14%, kemudian ketentuan lain, butir menir, ini maksimal 0,5%, butir patah maksimal 15%. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, informasi ini kami kutip dari rri.co.id. Tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Air sebagai sumber kehidupan. Air sangat penting dalam kehidupan. Tanpa air, semua makhluk hidup yang ada di bumi akan mati. Tanpa air, manusia bisa kehausan. Kekurangan zat air di dalam tubuh dapat menyebabkan kematian. Gunakan air seperlunya, bukan secukupnya, agar semua kebahagiaan.
1: Permintaan listrik di Indonesia terus meningkat sekitar 10-15% per tahunnya. Entah untuk kegiatan rumah tangga, perkantoran, dan industri. Salah satunya adalah penggunaan air conditioner atau AC. Jadilah pengguna listrik yang bijak dengan mematikan AC saat tidak digunakan. Hindari kebocoran udara luar dan atur suhu AC tidak lebih dingin dari 5 derajat dari suhu luar. Karena semakin dingin suhu AC, semakin banyak energi listrik yang diperlukan.

masih dari kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Mendengar informasi dari mancanegara, 3 orang tewas dan 21 lainnya luka-luka akibat ledakan bom di Moskow, Rusia pada hari Sabtu 1 Agustus 2006 waktu setempat. Bom rakitan itu diletakkan di dekat teras restoran Balzi Rossi di lantai dasar gedung penjagar langit di lapangan Kudrinskaya. Kementerian Dalam Negeri Rusia menyatakan ledakan terjadi sekitar pukul 20 waktu setempat. Seperti dikutip Al Jazeera, pasukan keamanan bersenjata langsung menutup akses menuju restoran tersebut. Pada awalnya, media lokal melaporkan ledakan itu kemungkinan disebabkan oleh kebocoran tabung gas. Namun, Komite Nasional Antiterorisme Rusia kemudian menyampaikan ledakan berasal dari alat peledak rakitan. Komite tersebut menyatakan seorang perempuan berusaha memasuki restoran dengan membawa alat peledak tersebut, tapi dihentikan oleh petugas keamanan. Ledakan yang terjadi kemudian menghilangkan nyawa perempuan dan petugas keamanan tersebut, ditambah seorang pelanggan restoran. Surat kabar Komersan melaporkan daya ledak bom diperkirakan setara dengan 1 kg TNT yang berisi bola logam. Ledakan itu segera memicu pengerahan tim investigasi serta sejumlah besar personel kepolisian dan layanan darurat ke lokasi. Mendengar informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda, masih bersama kami di Samarinda malam ini, dan saatnya kami hadirkan Melodi Memori dengan episode Bill Collins. Tetap bersama kami Pro 1, kenal informasi dan inspirasi.

0: άκουσέ του. Περιέργεια με νομορ λαμπάν στα Μαρίντα. Κανάλ ίνφορμασί, δεν ίνσπιρασί. Πρόσα του.
1: Paling suka banget sama lagunya Phil Collins itu yang You'll Be In My Heart, yang soundtrack film Tarzan kayak gitu ya. Itu tuh kayak jadi salah satu list yang harus didengerin pada saat saya zaman-zaman dulu lah ya. Itu kayak ngegalau gitu tuh, ih Phil Collins bagus kayak gitu kan, didengerin tuh enak kayak gitu, suaranya juga khas gitu kan ya, dengan visual yang looknya tuh energi kecil, kepalanya botak kayak gitu kan ya. Jadi suka banget gitu loh sama lagunya yang You'll Be In My Heart gitu. Apalagi yang makin dengan soundtrack film Tarzan.
2: Kalau mendengar kata Phil Collins, ini beliau memang seorang musisi, penyanyi gitu ya, penulis lagu, kemudian produser bahkan dari asal Inggris. Mungkin kalau generasi all itu lebih mengenal band rocknya yang legendaris Genesis dan seperti itu.
3: Berbicara penyanyi Phil Collins, saya teringat satu wajah yang agak gundul sedikit gitu pada era tahun 80-an. Dia penyanyi Inggris serba bisa, di samping drum, bass, gitar, semua dia kuasai. Suaranya khas.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Kembali bersama saya Ria Arda dalam Melodi Memory, ruang yang menemani malam Anda dengan cerita, musik, dan kisah-kisah inspiratif.
1: Ya, dan saya Empadel hadir menemani malam Anda dengan obrolan santai yang mudah-mudahan bisa menjadi teman melepas lelah atau mungkin jadi pengantar tidur yang menenangkan.
0: Malam ini kita bakal mengajak mendengar untuk menyelami perjalanan panjang seorang musisi dunia yang namanya bahkan sudah melewati lintas generasi.
1: Ya, dia adalah penyanyi, drummer, penulis lagu, pencetak hits, dan ikon musik pop, Phil Collins.
0: Phil Collins, ini sosok yang unik Bung Fadel. Dari awal karirnya yang sederhana hingga menjadi salah satu musisi paling sukses sepanjang masa. Perjalanannya luar biasa panjang dan penuh inspirasi.
1: Ya, betul sekali. Tapi sebelum kita masuk ke cerita hidupnya yang penuh liku, kita buka dulu malam ini dengan satu lagu yang jadi pintu gerbang kesuksesan Phil Collins sebagai penyanyi solo.
0: Lagu yang drum fill-nya dikenal seluruh dunia, sering menjadi meme, sering diparodikan, dan dianggap salah satu intro drum paling ikonik sepanjang sejarah musik modern.
1: Ya, pendengar, pasti sudah bisa menebak ya. Ini dia.

0: Wah, setiap kali dengar lagu ini, rasanya langsung ini kebawa ke suasana gelap, hening, tapi penuh emosi ya rekan Ria. Dan lagu ini ditulis Bill Collins ketika ia mengalami masa terberat dalam hidupnya, perceraian pertamanya.
1: Iya Bung, dan yang menarik, Bill pernah bilang bahwa lirik lagu ini sebenarnya lahir secara spontan, tanpa perlu dipikirkan. Justru spontanitas itu yang membuat lagu ini terasa jujur dan menohok.
0: Ya benar, dan jangan lupa, Bill up panjang di awal lagu ini menciptakan atmosfer yang misterius, sampai akhirnya meledak dengan drum fill legendaris itu.
1: Saking populernya, banyak majalah musik dunia menyebut In The Air Tonight sebagai drum fill paling terkenal sepanjang masa. Tapi, selain soal teknik musik, lagu ini kuat karena emosinya Bung Fadil. Ada rasa marah, kecewa, sedih, tapi juga pasrah.
0: Dan itu ya yang membuat jutaan orang di seluruh dunia merasa dekat dengan lagu ini. Bill berhasil menuangkan kepedihan pribadinya dan justru menjadi karya yang abadi.
1: Bahkan hingga kini, lebih dari 40 tahun setelah dirilis, lagu ini masih sering diputar, direaksi ulang, dan masuk ke berbagai film dan serial. Benar-benar karya yang melampaui zaman.
0: Ya, kisah hidupnya penuh pelajaran tentang ketekunan, passion, dan keberanian mengambil langkah yang sulit.
1: Bill Collins di masa kecilnya sangat aktif Bung Fadil. Dia mulai main drum sejak usia 5 tahun dan orang tuanya bahkan sempat membuatkan panggung kecil di rumah untuk melatih kepercayaan dirinya.
0: Ya betul sekali. Dan perjalanan musiknya mulai terlihat serius saat ia bergabung dengan Genesis, sebuah band progresif rock Inggris yang awalnya terkenal dengan musik rumit dan teatrikal.
1: Awalnya, Bill Collins bukan penyanyi, tapi justru drummer. Ia bahkan pernah bilang kalau ia lebih nyaman duduk di belakang, bukan di depan panggung.
0: Ya, tapi hidup berkata lain ya. Ketika Peter Gabriel keluar dari Genesis tahun 1975, Bill Collins akhirnya mengambil peran sebagai vokalis utama. Dan di situ, dunia mengenal warna suara Bill Collins yang khas, hangat, emosional, dan penuh karakter.
1: Oke, Bung. Untuk menggambarkan masa transisi Bill dari drummer menjadi frontman, kita putarkan satu lagu Genesis yang sangat populer saat ia sudah menjadi vokalis utamanya.
0: Lagu yang ia rilis tahun 1986 menjadi hit besar di Eropa dan Amerika dan menampilkan gaya vokal Bill yang makin matang. Ini dia, Invisible Touch.

0: Lagu Invisible Touch ini benar-benar memperlihatkan kemampuan Phil Collins ya, memadukan pop dengan rock. Lagunya energik, tapi tetap punya lirik yang kuat.
1: Iya, Bung. Dan banyak yang bilang bahwa lagu ini sebenarnya bicara tentang seseorang yang terjebak dalam pesona orang lain. Seperti hubungan yang tidak sehat, tapi sulit dilepaskan.
0: Musik scene-nya yang khas era 80-an. Ditambah vokal Phil yang emosional. Bikin lagu ini jadi salah satu identitas Genesis di era barunya.
1: Nah, karena lagu inilah yang membuat Phil semakin dicintai di seluruh dunia.
0: Ya, lagunya lembut ya, hangat, dan jadi salah satu lagu romantis yang paling ikonik dari Phil Collins. Dirilis tahun 1984 dari album No Jacket Required.
1: Dan sampai hari ini masih sering dipakai di film, acara romantis, sampai wedding. Sementara lagu Against All Odds tadi, aduh, lagu ini kalau malam-malam gini rasanya nusuk banget ya Bang Fadil. Tenang tapi dalam sekali.
0: Iya betul, dan lagu ini sebenarnya tentang kehidupan seseorang ya yang begitu berarti. Phil menulisnya dari pengalaman pribadinya ya. Jadi wajar ya kalau emosinya terasa nyata.
1: Dan yang membuat lagu ini kuat itu justru kesederhanaannya. Piano yang lembut, kemudian meledak dengan vokal Phil yang powerful di bagian chorusnya, benar-benar masterpiece.
0: Dan menariknya ya pendengar, lagu ini masuk nominasi Academy Awards untuk Best Original Song. Karena awalnya dibuat untuk film yang berjudul sama, Against All Odds.
1: Baiklah pendengar, di sesi berikut ini kita akan masuk ke masa-masa ketika karir Phil Collins mencapai puncaknya. Masa di mana ia menjadi salah satu ikon musik terbesar di dunia.
0: Ya rekan Ria, perjalanan musiknya luar biasa ya. Dari drummer kecil yang pemalu, sampai akhirnya jadi salah satu musisi paling berpengaruh di dunia.
1: Pendengar Melodi Memori Pro 1 RRI Samarinda, era tahun 80-an, bisa dibilang masa emas Phil Collins. Banyak lagu solonya yang jadi soundtrack kehidupan banyak orang.
0: Betul, suaranya yang khas, cara ia menulis lirik yang jujur dan emosional, plus kemampuan bermusik yang multi-talenta, semuanya menyatu.
1: Dan menariknya, meskipun ia sukses besar sebagai penyanyi solo, ia tetap aktif dengan Genesis. Jadi dua jalur karirnya itu sama-sama gemilang.
0: Ya bahkan ya, majalah Billboard pernah menempatkan Phil Collins ini sebagai salah satu dari 3 artis yang punya lebih dari 8 lagu nomor 1 di Amerika. Berdampingan dengan Michael Jackson dan Paul McCartney.
1: Dan bayangkan Bang Fadil, satu orang bisa sebesar itu pengaruhnya.
0: Nah itu dia. Ya pendengar, kalau tadi kita bahas masa kejayaannya, sekarang kita nikmati lagu berikutnya yang benar-benar menjadi penanda popularitas Phil Collins.

aga di ponselmu. Praktis, mudah, dan bisa didengarkan kapan saja. Unduh sekarang rri.co.id. Semua siaran RRI dalam genggaman tanganmu.

0: Sosodio, lagu yang energik, penuh semangat dan sering diputar di radio sepanjang tahun 80-an. Ini lagu yang bikin orang banyak ikut goyang kepala dan bikin mood naik ya. Beatnya kenceng, scene-nya khas era tahun 80-an.
1: Iya, rekan Ria. Iya. Dan lucunya ya, judul Sosodio itu nggak punya arti apapun. Phil Collins pernah cerita kalau itu cuma kata acak yang keluar saat ia improv.
0: Tapi justru jadi kece banget. Banyak fans bilang, meski judulnya aneh, melodi dan energinya luar biasa.
1: Ini salah satu bukti ya, gaya Phil Collins yang spontan tapi jenius. Lagu ini sempat jadi nomor satu di Billboard Hot 100. Luar biasa.
0: Nah, jika Sosodio penuh energi, lagu Do You Remember tadi justru memperlihatkan sisi Phil yang lembut dan sangat emosional.
1: Ya, betul. Lagu ini memperlihatkan bagaimana Phil bisa menyampaikan pesan cinta yang sangat personal dengan vokal yang halus dan jernih.
0: Dirilis tahun 1989 dari album But Seriously, dan menjadi salah satu lagu cinta paling abadi dalam karirnya.
1: Ya, setiap dengar lagu ini rasanya hangat ya rekan Ria. Ya. Lembut tapi dalam.
0: Liriknya menceritakan kenangan tentang hubungan yang perlahan memudar. Tentang dua orang yang dulu sangat dekat tapi komunikasi makin hilang.
1: Ya, Phil Collins sering menulis lagu seperti ini karena dia mengalaminya sendiri ya. Banyak lagunya lahir dari berbagai fase dari kehidupan pribadinya.
0: Dan itu yang membuat pendengar merasa dekat. Seperti lagu ini, sederhana tapi penuh rasa.
1: Ya, pendengar Pro 1, itu tadi dua lagu yang menggambarkan puncak kejayaan Phil Collins. Dari energi pop yang memuncak sampai balada yang menyentuh hati.
0: Mendengar, di sesi berikutnya kita akan masuk ke bagian perjalanan hidup Phil yang paling emosional, termasuk tantangannya, keluarganya, dan dedikasinya pada dunia musik.
1: Ya, betul sekali. Jadi tetap bersama kami dalam Melody Memory. Kita kembali setelah kita nikmati dua lagu berikut ini dari Phil Collins.

0: Kalau di sesi sebelumnya kita bicara tentang masa kejayaan Phil Collins era 80-an, 90-an, kali ini kita masuk ke periode hidup Phil yang penuh dinamika dan perubahan besar.
1: Iya, rekan dia. Banyak orang tahu lagu-lagunya yang ceria dan energik. Tapi sedikit yang tahu kalau banyak lagu Phil justru lahir dari proses kehilangan, perceraian, hingga pencarian diri.
0: Betul, dan justru dari masa-masa rentan itu beberapa karya paling emosional yang sampai sekarang masih relevan. Seperti halnya lagu Another Day in Paradise. Lagu ini menceritakan seseorang yang mencoba bertahan dalam hubungan yang penuh luka, tapi tetap ingin perbaikinya. Banyak orang merasa sangat relate.
1: Ini lagu yang sering bikin kita berhenti sejenak ya rekan Ria.
0: Iya.
1: Musiknya tenang, tapi temanya sangat mengena.
0: Tuh.
1: Banyak yang gak tahu ya, lagu ini sebenarnya mengangkat isu sosial tentang tunawisma dan ketidakpedulian masyarakat.
0: Ya, Phil Collins menuliskan lagu ini setelah menyaksikan sendiri kondisi tunawisma di Amerika. Ia ingin orang-orang sadar bahwa tidak semua orang hidup dalam paradise.
1: Lagu ini bahkan memenangkan Grammy Awards for Record of the Year. Jadi bukan hanya indah ya, tapi juga punya pesan sangat kuat.
0: Sedangkan lagu If Leaving Me Is Easy adalah lagu yang sangat personal bagi Phil. Lagu yang lahir dari fase berat dalam kehidupan rumah tangganya.
1: Ya, dan banyak pendengar menyebut lagu ini sebagai salah satu ekspresi paling jujur ya, dari rasa sakit yang dirasakan Phil Collins. Ya, meski bertema sedih, lagu ini indah dan sangat menyentuh. Suara Phil yang lembut benar-benar membuat kita ikut merasakan perasaannya.
0: Iya, Bung. Dan ini lagu tentang seseorang yang ditinggalkan tanpa penjelasan. Dan dia mencoba menerima keadaan meski hatinya hancur. Phil menulis lagu ini setelah perceraiannya. Dia memilih menumpahkan kesedihan lewat piano dan melodi yang sangat minimalis.
1: Dan justru karena sesederhana itu ya, lagu ini jadi sangat emosional. Banyak fans menganggap ini sebagai salah satu lagu paling jujur yang pernah ia tulis.
0: Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kami masih menemani Anda dalam perjalanan mengenang karya-karya luar biasa dari musisi legendaris Phil Collins.
1: Betul sekali rekan Ria. Dan semakin malam justru semakin nikmat ya kalau ditemani musik-musik Phil Collins. Suaranya yang khas itu loh, lembut, dalam tapi punya power. Bikin hati tenang, pikiran juga melayang.
0: Setuju. Dan di sesi ini kita sudah siapkan dua lagu yang banyak dianggap sebagai masterpiece Phil Collins. Kita dengarkan kembali Suara Emas Phil Collins.
2: I'm gonna take off.
3: Okay.
2: I'll see you next week.
3: Yeah, okay.
2: See you, Daryl.

informasi kan? Tidak perlu khawatir. Dengan rri.co.id, Anda selalu dapat mengakses berita terkini, informasi yang aktual, dan streaming langsung dari RRI. Dari politik, ekonomi, budaya, hingga kisah-kisah inspiratif. rri.co.id menyajikan informasi yang memperkaya wawasan Anda setiap hari. Semua dalam satu aplikasi, rri.co.id. Jangan lewatkan informasi-informasi yang penting. Download sekarang juga dan jadilah bagian dari dunia yang terus berkembang.

0: One More Night. Ini adalah salah satu nomor romantis paling ikonik dari Phil Collins. Lagu yang kalau didengar malam-malam begini, aduh, bisa bikin melo ya. Lagu One More Night ini dirilis tahun 1985 dan langsung jadi hits.
1: Yang menarik, lagu ini lahir dari improvisasi Phil Collins saat bermain drum machine. Liriknya sederhana tapi kuat, tentang seseorang yang berharap diberi kesempatan sekali lagi untuk memperbaiki hubungan yang retak.
0: Ya, dan lagu ini menunjukkan keahlian Phil Collins dalam meramu suasana. Musiknya minimalis, tapi emosinya maksimal. Cocok banget ya untuk menemani Anda yang sedang bekerja, duduk santai, atau sedang ingat tentang seseorang.
1: Iya ya, dan tidak jauh dengan lagu You'll Be In My Heart-nya, lagu yang bikin Phil Collins menang di Grammy dan juga Golden Globe, bahkan menjadi salah satu lagu Disney paling memorable sepanjang masa.
0: Ya, lagu ini ditulis Phil Collins sebagai ungkapan cinta yang universal tentang perlindungan, kasih sayang, dan keyakinan bahwa orang tersayang akan selalu ada dalam hati kita.
1: Yang membuat lagu ini spesial adalah pesan emosinya yang begitu kuat. Musiknya lembut banget di awal, kemudian membesar penuh harapan di bagian cross-nya. Phil Collins benar-benar berhasil menangkap esensi hubungan seorang anak dengan orang tua.
0: Ya, kayak pelukan hangat versi musik ya.
1: Betul Bang Fadil, setuju banget. Nah, pendengar yang masih setia bersama kami, terima kasih sudah menemani perjalanan musik spesial Phil Collins dari awal sampai akhir.
0: Iya, dan malam ini kita benar-benar menyelami ya karya-karya luar biasa dari sang legenda. Musiknya itu seperti punya kekuatan untuk menenangkan hati, tapi juga membangkitkan semangat.
1: Phil Collins memang punya cara untuk menyentuh hati para pendengarnya, baik lewat lirik, suara, maupun aransemen musiknya yang khas.
0: Ya, benar sekali rekan dia. Dan di akhir obrolan kita malam ini, tidak lupa ya, kita ucapkan terima kasih sudah bersama di sajian malam ini.
1: Iya Bang Fadel, semoga sajian Melodi Memori malam ini bisa menjadi teman istirahat, teman kerja, atau teman merenung dengan suasana yang lebih hangat.
0: Akhirnya, saya M. Padel.
1: Dan saya Ria Arda. Pamit undur diri, tetap jaga kesehatan, jaga hati, dan tetap dengarkan Pro 1 RRI Samarinda, radio yang selalu mengudara untuk menginspirasi.
0: Selamat malam, sampai jumpa di Melodi Memori berikutnya.

Gagal berulang kali. Kisah inspiratif kali ini diangkat dari kisah kehidupan nyata seorang Michael Jordan yang memiliki pesan moral bagi kita untuk tidak mudah menyerah. Di mana sepanjang karirnya, ia melakukan berbagai kesalahan dan juga kekalahan yang bukanlah suatu permasalahan. Namun, dengan kita takut untuk mencoba, itulah yang menjadi kegagalan yang sebenarnya. Sejak kecil, Michael Jordan sudah memiliki ketertarikan dan menyukai berbagai hal yang ada di bidang olahraga. Dan salah satu cabang olahraga yang paling ia sukai adalah bola basket. Permasalahan dimulai saat ia duduk di bangku sekolah menengah atas, di mana Jordan suatu waktu pernah mengikuti seleksi tim basket yang ada di sekolahnya, namun ia ditolak karena berbagai alasan. Alasan utama yang membuatnya ditolak adalah karena badannya yang jauh lebih pendek jika dibandingkan kualifikasi yang dibutuhkan. Jordan juga dinilai kurang mahir dalam bermain bola basket tersebut. Walaupun sedih, Jordan tidak menjadikan kegagalan ini akhir dari segalanya dan tidak mudah menyerah. Ia malah menjadikan kegagalan tersebut sebagai pemacu untuk lebih giat lagi berlatih bola basket setiap harinya di rumah. Setiap hari, selain melatih berbagai teknik permainan bola basket untuk menguatkan tubuhnya, ia juga melatih fisiknya sekeras dan sedisiplin mungkin. Hingga 2 tahun berlalu, Jordan kembali mengikuti seleksi tim basket sekolah menengah atas tempat ia bersekolah, dan pada akhirnya ia diterima. Dengan mendapatkan kesempatan tersebut, tidak membuatnya jadi besar kepala dan bermalas-malasan. Namun, pencapaian tersebut membuatnya lebih semangat untuk berlatih, dan seringkali Jordan pulang terlambat untuk memaksimalkan latihan bola basketnya. Hingga pada kompetisi pertama yang Jordan ikuti di bangku SMA, tepatnya pada 1981, ia berhasil membuktikan hasil kerja kerasnya selama ini, di mana pada kompetisi pertama tersebut, Jordan berhasil mencetak angka dengan total 40 skor. Dan seiring berjalannya waktu dan berbagai kompetisi dilewati, Jordan juga memiliki statistik yang mengesankan, di mana ia memiliki rata-rata mencetak angka dengan total 25 setiap permainannya, serta berhasil memenangkan kompetisi SMA di tahun itu pula. Karena kemampuannya tersebut, karir basket yang ia jalani terus menanjak, hingga akhirnya ia bergabung pada tim Universitas Carolina Utara dan berhasil memenangkan berbagai kompetisi pada tahun 1983 hingga 1984. Pada tahun 1984, Jordan juga berhasil mendapatkan kontrak dan bergabung ke dalam tim basket bernama Chicago Bulls. Hingga pada akhir karirnya Jordan di dunia basket profesional NBA tercatat sangatlah gemilang, di mana Jordan mengantar tim basketnya mendapat juara dengan total 6 kali, menjadi MVP sepanjang musim selama 5 kali, dan masuk ke dalam NBA All-Stars dengan total 14 kali. Jordan kemudian pensiun pada 2003 dan masuk ke dalam rekor sebagai pemain yang berhasil mencetak angka terbanyak urutan kedua di dalam satu musim. Hingga saat ini, Jordan sudah memiliki klub NBA-nya sendiri, pebisnis, serta menjadi salah satu legenda basket yang menjadi inspirasi para calon atlet dan atlet sepanjang masa.

0: api di tempat situ, nak. Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ni anak.
1: Kebakaran. Ini om mengganggu aja, Pek.
0: Eh, ni anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?
1: Baik.

0: nilai. Seorang pembicara populer memulai sebuah seminar dengan mengangkat uang $20. Kemudian 200 orang telah berkumpul dan mendengarkan ia berbicara. Ia bertanya, "Siapa yang mau uang $20 ini?" 200 tangan terangkat. Ia berkata, "Saya akan memberikan $20 ini kepada salah satu dari Anda, tetapi pertama-tama izinkan saya melakukan ini." Saya telah meremas tagihan. Ia kemudian bertanya, "Siapa yang masih menginginkannya?" Semua 200 tangan masih terangkat. "Ya," jawabnya. "Bagaimana jika aku melakukan ini?" Kemudian ia menjatuhkan uang itu ke tanah dan menginjak dengan sepatunya. Ia mengambil dan menunjukkan kepada orang banyak. Tagihannya semua kusut dan kotor. "Sekarang siapa yang menginginkannya?" Semua tangan masih terangkat. Teman-teman, saya baru saja menunjukkan kepada Anda pelajaran yang sangat penting. Tidak peduli apa yang saya lakukan pada uang itu, Anda tetap menginginkannya, karena nilainya tidak berkurang. Masih bernilai $20. Seringkali, kita dalam hidup ini, hidup menemukan kita dan menggiling kita menjadi tanah. Kita terkadang membuat keputusan yang buruk atau berurusan dengan keadaan yang buruk. Namun tidak peduli apa yang telah terjadi, Anda tidak akan pernah kehilangan nilai karena Anda istimewa.
1: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
2: Ya.
1: Pak Gerinya ada?
2: Wah, tuannya belum pulang.
1: Iya, saya tahu. #atwork.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
1: Biasanya cuma buat pamer. #mysportcar. Pintu belakang ruang tamu.
2: Pak, silakan masuk, Pak.
1: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gerry. #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithafew. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gerry. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gerry79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Sang Merah Putih, hormat. Gerak.
1: Sejak proklamasi 1945 silam, bendera merah putih selalu berkibar di setiap perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta. Sejak tahun 1958, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 40 tentang bendera kebangsaan Republik Indonesia, bendera tersebut ditetapkan sebagai bendera pusaka. Namun kini, bendera tersebut bukanlah bendera pusaka yang pertama kali digunakan, melainkan duplikatnya. Pada tahun 1967, setelah Presiden Soekarno digantikan oleh Presiden Soeharto, bendera pusaka masih dikibarkan. Namun, kondisi bendera sudah sangat rapuh. Bendera pusaka terakhir dikibarkan di depan Istana Merdeka pada 17 Agustus 1968. Sejak saat itu, bendera pusaka tidak lagi dikibarkan dan digantikan dengan duplikatnya.

rintangan di jalan kita. Dahulu kala, ada seorang raja yang sangat kaya dan ingin tahu. Raja ini memiliki batu besar yang ditempatkan di tengah jalan. Kemudian ia bersembunyi di dekatnya dan melihat apakah ada orang yang mencoba memindahkan batu raksasa itu dari jalan. Orang pertama yang lewat adalah beberapa saudagar dan abdi dalam terkaya raja. Alih-alih memindahkannya, mereka hanya berjalan di sekitarnya. Beberapa yang keras menyalahkan raja karena tidak memelihara jalan. Tak satu pun dari mereka mencoba memindahkan batu itu. Akhirnya, seorang petani datang. Lengannya penuh dengan sayuran. Ketika ia sampai di dekat batu, daripada hanya berjalan di sekitarnya seperti yang dilakukan orang lain, petani itu meletakkan bebannya dan mencoba memindahkan batu ke sisi jalan. Butuh banyak usaha, tetapi dia akhirnya berhasil. Petani itu mengumpulkan bebannya dan siap untuk pergi. Ketika ia mengatakan, sebuah dompet tergeletak di jalan di mana batu itu berada, petani itu membuka dompetnya. Dompet itu diisi penuh dengan koin emas dan catatan dari raja. Catatan raja mengatakan, emas di dompet itu adalah hadiah untuk memindahkan batu dari jalan. Raja menunjukkan kepada petani tentang apa yang banyak dari kita tidak pernah mengerti, di mana setiap rintangan menghadirkan kesempatan untuk memperbaiki kondisi kita.

Pendengar Radio Republik Indonesia Programa 1 Samarinda, dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian program acara siaran yang kami hadirkan sepanjang hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh tanah air dan di mana saja siaran kami ini dapat Anda dengarkan. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kembali mengudara pada hari ini, Senin 3 Agustus 2026. Melalui frekuensi 97,6 FM, aplikasi RRI Digital dan audio streaming, www.rri.co.id. Selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan siar M. Yamin nomor 8 Kota Samarinda, Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda hadir menyapa Anda di edisi Senin 3 Agustus 2026 bersama saya Ria Mitasari. Sajian musik religi akan awali perjumpaan hari ini mendengar, dilengkapi dengan Mutiara Pagi. Hari ini kita akan membahas tausiah agama Islam seputar sikap, tawakal, dan optimisme seorang muslim dalam menjalani hidup. Bersama dengan Dana Peduli Umat, DPU Kalimantan Timur, dan kami lanjutkan juga dengan sajian informasi-informasi pilihan dalam berita pagi dan juga warta berita bersama Pro 3 RRI. Tidak ketinggalan, hari ini pendengar Senin, Anda juga bisa mengikuti sajian program Halo RRI, yang menjadi wadah bagi Anda untuk memberikan laporan ataupun juga keluhan terkait dengan fasilitas layanan publik atau pelayanan publik di masyarakat wilayah Kalimantan Timur. Selengkapnya pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah, dan Anda juga bisa mendengarkan siaran kami selain radio konvensional, bisa juga menggunakan streaming di aplikasi RRI Digital ataupun juga menjangkau kami di sosial media Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,

0: orang yang sakit. Hadis riwayat Bukhari.
1: Orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu namanya.
2: Mau dapat ilmu agama dengan mudah? Dengarkan kajian Islami, tausiah dan murotal kapan saja, di mana saja dengan aplikasi RRI Digital. Banyak materi agama yang bisa Anda dengarkan untuk menambah ilmu dan inspirasi hidup. Download RRI Digital sekarang gratis di Play Store.

0: Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah, dan pada masing-masing terdapat kebaikan. Hadis riwayat Muslim.
1: Ragam informasi seputar kesehatan dapatkan di rri.co.id.

0: 107,6 FM.
1: Pro 1 RRI Samarinda.
0: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Manusia yang paling berhak bersamaku pada hari kiamat ialah yang paling banyak membaca salawat kepadaku. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Orang yang suka melaknat tidak akan menjadi pemberi syafaat dan tidak pula syuhada pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim.
1: Rumah 1 RRI Samarinda.

0: Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah? Quran Surat Nuh ayat 10 hingga 13.
1: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.
2: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya sajian Mutiara Pagi. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda Rupa Tausiah Agama Islam. Hari ini bersama dengan Dana Peduli Umat DPU Kalimantan Timur. Kita sapa ada Ustadz Rahmat SPSI di fasilitas Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Rahmat.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Masya Allah, sehat Ustadz?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Apa kabar Mbak Mita ini?
2: Kabar baik, alhamdulillah Ustadz. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat nanti ya, apa yang disampaikan kepada pendengar kita Ustadz ya, untuk berdiskusi juga ya nanti ya.
3: Amin.
2: Ya, pendengar juga tentunya bisa mengikuti sajian ini, dan Anda juga bisa bertanya langsung bersama dengan Ustadz Rahmat di jalur telepon kami 736566 743495, ataupun juga pesan singkat WhatsApp 0811-5544-976. Untuk Anda yang memonitor via streaming, juga bisa menggunakan kolom live chat di aplikasi RRI Digital, ataupun juga kolom komentar di YouTube RRI Samarinda. Topik kita hari ini adalah sikap tawakal dan optimisme seorang muslim dalam menjalani hidup. Seperti apa lengkapnya? Langsung saja kita akan dengarkan tausiah bersama dengan Ustadz Rahmat. Silakan Ustadz.
3: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas, wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa makanan lil muslimin. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك واعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا أذنت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Alhamdulillah, para pendengar Radio RRI Mutiara Pagi yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah atas segala limpahan nikmat-Nya, wabillahi khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, nikmat waktu luang buat kita semua, khususnya pada Mutiara Pagi pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki yang lapang, diberikan kesehatan badan, kemudahan dalam segala urusan aktivitas kita, dan mudah-mudahan apapun hajat-hajat kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan, kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para tabi'in, para salafus shalih, yang mudah-mudahan kita semua sekeluarga mendapat syafaat nantinya dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaumil akhir kelak. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Pendengar Radio RRI yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim, tentunya kita tidak pernah lepas dari yang namanya ujian, kegagalan, ketidakpastian, dan tentunya harapan. Namun sebagai seorang mukmin, kita tidak boleh larut dalam yang namanya keputusasaan. Kita bisa berusaha semaksimal mungkin. Tentunya kita berharap kita kemudian menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh keyakinan. Insyaallah inilah yang menjadi sebuah hakikat bahwasannya sikap tawakal kita itu akan melahirkan yang namanya optimisme. Sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bercermin pada ayat Allah Subhanahu wa taala dalam potongan ayat di surah Ali Imran ayat 159. Allah menyampaikan, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah menyintai orang-orang yang bertawakal. Maka ada beberapa poin hal yang tentunya kita akan jadikan sebagai bentuk sikap kita bertawakal kepada Allah, dan itu menjadi sebuah sikap optimisme kita sebagai seorang muslim dalam menjalani kehidupan kita. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama itu adalah kita bertawakal kepada Allah harus didahului dengan ikhtiar atau usaha. Tawakal bukan berarti kita berpangku tangan. Karena Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, sebagai seorang muslim berusaha terlebih dahulu, kemudian bertawakal kepada Allah. Dalam surah At-Talaq disampaikan ayat 3, barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Tiga poin pelajaran buat kita dalam kita bertawakal dengan didahului dengan ikhtiar atau usaha itu adalah, yang pertama, kita berusaha dengan sungguh-sungguh. Kedua, kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan. Yang ketiga, menerima hasil dengan lapang dada. Maka tiga poin ini menjadikan kita seorang muslim yang bertawakal dengan mendahulunya dengan ikhtiar atau usaha. Sehingga apapun yang kita usahakan dengan sungguh-sungguh, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan atas usaha kita itu, maka apapun hasilnya, kita akan senantiasa berlapang dada kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu ciri kita sebagai seorang muslim yang dengan sikap tawakal kita akan menumbuhkan optimisme kita sebagai seorang muslim, dan tentunya dalam menjalani kehidupan kita, keseharian kita, di kehidupan kita dari kita kecil sampai nanti kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bentuk yang namanya optimisme seorang muslim itu adalah bagian dari ciri orang yang beriman. Seorang muslim tentunya harus selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu yakin bahwa setiap takdir itu akan mendatangkan hikmah. Rasulullah SAW bersabda dalam salah satu hadis, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin, semua urusannya adalah baik baginya. Optimisme bukan berarti yakin semuanya berjalan sesuai keinginan, tetapi kita yakin bahwa apapun yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang terbaik bagi hamba-hambanya. Nah, sehingga kita selalu dalam posisi optimis. Karena kita menjadi salah satu ciri dari orang yang beriman. Yang ketiga, sikap tawakal dan optimisme seorang muslim itu dalam menjalani hidup, dia tidak mudah putus asa. Bahkan harus menghindari yang namanya putus asa. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surah Az-Zumar ayat 53, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan dan mengingatkan kita, kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena putus asa melemahkan semangat kita beribadah. Sedangkan yang namanya harapan kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan terus menguatkan hati kita untuk terus memperbaiki diri kita. Sehingga kita diharuskan sebagai seorang muslim, sikap tawakal kita dan hati kita optimisme itu adalah menghindari yang namanya putus asa. Jangan mudah putus asa. Karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengingatkan kita, bahwasanya kita janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, bentuk sikap tawakal dan optimisme seorang muslim itu akan membuahkan tawakal. Orang yang senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala akan memperoleh, yang pertama, hatinya jadi lebih tenang. Yang kedua, tidak mudah cemas menghadapi masa depan. Yang ketiga, semangat untuk terus berikhtiar atau berusaha. Yang keempat, yakin bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa taala selalu dekat. Nah, maka mudah-mudahan sikap tawakal dan optimisme kita sebagai seorang muslim ini dalam menjalani hidup, artinya bahwa tawakal itu bukan menjadi sebuah alasan untuk kita berhenti berusaha. Tetapi kekuatan yang membuat kita tetap melangkah meskipun hasil belum dapat kita lihat. Optimisme seorang muslim lahir dari keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Bijaksana, Maha Mengetahui dan tidak pernah menyia-nyiakan hamba-hambanya yang senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kita senantiasa diberikan hari-hari yang senantiasa kita ikhtiar yang terbaik, usaha kita yang terbaik, doa-doa kita yang tulus, tawakal kita yang benar. Dengan demikian insya Allah hati akan lebih tenang, langkah kaki kita lebih mantap ke depannya, dan kehidupan kita lebih dipenuhi dengan harapan-harapan terbaik. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, senantiasa anugerahkanlah kepada kami hati yang selalu bertawakal kepada-Mu, lapangkan dada kami dalam menghadapi setiap ujian-ujian yang ada di hadapan kami, kuatkan setiap usaha dan ikhtiar kami, dan jadikanlah kami ini hamba-hamba-Mu yang senantiasa optimis terhadap rahmat dan pertolongan-Mu. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga di pagi hari ini, di mutiara pagi hari ini, sikap tawakal dan optimisme kita sebagai seorang muslim dalam perjalanan hidup senantiasa menjadi sikap tawakal yang benar, dan optimisme itu selalu ada di hati kita, apalagi di pagi hari Senin ini kita menjalani aktivitas awal. Demikian mudah-mudahan menjadi awal untuk kita sama-sama mengikuti mutiara pagi pada hari ini. Allahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, itu dia sikap tawakal dan optimisme seorang muslim dalam menjalani hidup. Kita sudah dengarkan tausiah bersama dengan Ustadz Rahmat, dan kami juga akan buka sesi tanya jawab untuk Anda tentunya setelah yang satu ini. Tetap bersama kami.
0: Tiga macam doa yang dikabulkan tanpa diragukan lagi, yaitu doa orang yang dizalimi, doa kedua orang tua, dan doa seorang musafir yang bepergian untuk maksud dan tujuan baik. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud.
2: Masih bersama Anda pendengar di Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Sajian Mutiara Pagi bersama dengan Dana Peduli Umat DPU Kalimantan Timur, ada Ustadz Rahmat pendengar yang hari ini membahas seputar sikap tawakal dan optimisme seorang muslim dalam menjalani hidup. Kami undang Anda untuk bergabung, silahkan di line telepon 736-566-743-495 ataupun juga jalur pesan singkat di WhatsApp 0811-554-4976. Anda juga yang memonitor via streaming bisa menggunakan kolom live chat di aplikasi RRI Digital ataupun juga di kolom komentar YouTube RRI Samarinda. Sudah ada satu penelpon kami terima. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jeng Mika.
2: Ya, Pak Nano, silakan Pak.
4: Siap, Ustaz. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nano.
4: Iya, Ustaz. Kita ini kadang ya umumnya tuh gini, Ustaz. Wah, kalau aku ini pokoknya bertawakal aja kepada Allah gitu, tanpa dibarengi ya, seperti yang Ustaz uraikan itu harus berusaha, berdoa dan seterusnya. Tapi terus secara umum banyak yang itu, yang komen tuh seperti itu gitu ya. Jadi gimana nih keterangannya Ustaz gitu ya. Mungkin ini yang kita Ustaz. Makasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa ditangkap Ustaz?
3: Insya Allah sih.
2: Iya, baik. Kita langsung bahas kalau begitu ya dari Pak Nano ini. Silahkan Ustaz.
3: Baik. Terima kasih Pak Nano atas pertanyaan dan responnya. Baik. Ya, memang seringkali kita dapati sikap-sikap tawakal dan optimisme ini hanya di bibir saja lah. Kurang lebih seperti yang saya tangkap dari Pak Nano. Bahwasannya yang namanya tawakal harus dengan ikhtiar itu sudah biasa ya. Tapi kita perlu lebih jauh melihat bahwa dalam Islam, ikhtiar, ya, usaha, dan tawakal itu ada dua hal yang tidak boleh dipisahkan. Ikhtiar itu adalah sebuah aktivitas usaha kita yang terbaik yang dilakukan oleh seseorang muslim dengan tentunya sesuai dengan syariat yang diajarkan kepada kita dari baginda Nabi. Sementara tawakal itu adalah menyerahkan hasilnya kepada Allah setelah usaha-usaha itu, ikhtiar terbaik itu sudah dilakukan. Ya. Jadi poin dasar ini sangat jelas bahwa jangan sampai ikhtiar kita atau usaha kita itu ya usaha aja, ya, tapi tidak memberikan usaha yang terbaik. Lantas setelah itu ingin tawakal. Tapi tawakal itu sendiri dilakukan dengan kita menyerahkan hasil yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala setelah memang kita sudah ikhtiar maksimal, ya, yang sudah kita lakukan. Jadi memang syaratnya mau tawakal itu ya betul-betul ikhtiar usahanya itu udah maksimal, ya. Yang tadi seperti ayat yang saya sampaikan, ya, kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, ya kan? Kita sudah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Itu kan artinya kita sudah benar-benar membulatkan tekad kita dalam sebuah usaha ikhtiar kita, baru kita bisa menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini sebenarnya urutan-urutan yang kita harus ketahui di surah Al-Imran 59 ini. Setiap kali hal punya masalah, ya, yang kita ingin putuskan, kita cari jalan keluarnya. Kita diajarkan dalam ayat ini apa? Yang pertama, kita lakukan itu dengan bermusyawarah, ya, dan ada sebuah rencana-rencana matang di dalamnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada sebuah tekad yang besar dan usaha yang maksimal. Lalu tahapan yang ketiganya, urutan yang ketiganya itu baru kita menyerahkan hasilnya, bertawakal kepada Allah. Jadi urutannya itu ada dalam setiap kali kita ini berbicara, sikap kita tawakal, ya, baru dengan ikhtiar. Itu tidak lantas tawakal ikhtiar. Ada proses di awalnya itu didahului dengan sebuah sikap merencanakan, bermusyawarah dalam sebuah permasalahan dan mencari solusinya. Kita ini kadang ada sebuah masalah, ya masalah saja, tapi tidak pernah ada yang berbicara solusi. Jadi kalau kita bicara sebuah masalah, pasti harus endingnya itu hasilnya apa dari masalah itu untuk bisa dapatkan solusinya. Ini yang harusnya dijadikan poin pertama sebagai urutan kita dalam mencoba melakukan sebuah ikhtiar upaya dan menyerahkan hasil kepada Allah. Yang kedua, ada sebuah tekad. Dari urutan itu ada sebuah tekad untuk memastikan ada solusi dari sebuah permasalahan hidup kita atau sebuah permasalahan secara umum di masyarakat. Dan itu tekad diiringi dengan yang namanya ikhtiar atau usaha maksimal. Lalu dari kedua urutan inilah kita bisa menyampaikan kita menyerahkan hasilnya kepada Allah. Jadi tidak berpangku tangan lantas dalam sebuah permasalahan atau hal yang kita hadapi. Nah, itu sama seperti hanya Rasulullah SAW pernah bersabda dalam satu hadis riwayat Tirmizi, ya, ikatlah untamu kemudian bertawakal. Artinya apa? Satu sahabat pernah menyampaikan kepada Rasul, ya Rasulullah, saya bertawakal kepada Allah, saya letakkan saja unta ini di sini. Nah, maka tawakalnya belum tepat. Tawakalnya adalah ikat dulu untamu, baru engkau bertawakal kepada Allah. Terlepas dari tawakal kita itu nanti untanya diambil orang, untanya terlepas dari tali itu, berarti kan itu sudah menjadi bagian dari permasalahan yang tidak kita bisa atasi. Artinya itu sudah kita serahkan kepada Allah. Ya. Hadis ini jelas mengatakan bahwa tawakal itu bukan berarti meninggalkan sebuah usaha terbaik kita, ya. Mengikat unta itu kan ikhtiarnya. Sedangkan setelah itu kita berserah diri kepada Allah, apa yang terjadi setelahnya, ya. Arti dari sebuah pertanyaan dari panelis ini, yang benar dalam sebuah ikhtiar dan tawakal itu adalah berusaha dengan sungguh-sungguh dan caranya halal baik, ya. Lantas setelah kita berusaha dengan sungguh-sungguh dan optimal itu, dengan cara yang benar itu, kita bermohon kepada Allah agar usaha dan ikhtiar kita itu bisa sesuai harapan kita. Lalu setelah itu, yang menjadi ciri yang ketiga, setelah berusaha, setelah berdoa itu, kita, ciri yang ketiganya adalah tidak bergantung kepada usaha. ya, tetapi kepada Allah. Kita ini cuma menjalani. Apapun hasilnya itu kita serahkan kepada Allah. Ya. Tidak tergantung kepada usaha, tapi kepada Allah. Yang keempat itu, yang benar dalam menguat ikhtiar dan tawakal itu, bersabar dan ridho terhadap hasil yang Allah tetapkan. Nah ini yang kadang kita seringkali tidak bisa menerima. Ya. Harusnya kita bisa bersabar, harusnya kita bisa ridho apapun hasil yang sudah kita ikhtiarkan. Kita mungkin berkata, oh ini udah yang paling maksimal, udah ini ikhtiarnya, usahanya. Tapi kenapa hasilnya tidak maksimal? Nah itu berarti kita belum bersabar dan belum ridho terhadap hasil yang Allah subhanahu wa ta'ala tetap. Maka yang terakhir itu ciri yang benar ikhtiar itu adalah kita tetap optimis. Ya, selagi-lagi kita tetap optimis. Baik tak kalah hasil yang kita optimalkan, yang kita sudah ikhtiarkan itu berhasil, maupun ketika belum berhasil. Jadi tetap optimis. Nah, makanya ya, setiap kita melakukan tawakal, ya, tawakal kita itu harus dipenuhi dengan optimisme. Bahkan optimisme itu, tak kalau ikhtiar kita itu berjalan sesuai harapan ataupun tidak sesuai harapan. Kan kita ini seringkali berharap apapun yang kita inginkan itu selalu atas keinginan kita. Padahal belum tentu seperti itu yang terjadi kan dalam hidup kita ini. Jika kita dulu mungkin, ini apalagi hari ini kan ada mahasiswa, penerimaan mahasiswa baru. Mungkin ada sebagian yang sedang berupaya ingin jadi mahasiswa, tapi pada saat tes belum berhasil masuk. Berarti mencobanya tahun depan. Nah, kan ada yang mengalami hal seperti, padahal harapannya besar, ingin tahun ini bisa sedang berkuliah. Ternyata Allah berkehendak lain. Dengan ikhtiar yang sudah kita optimalkan, ternyata kita belum seberuntung orang-orang yang lulus tahun ini. Maka kita tetap optimis. Baik tak kalah itu hasilnya baik ataupun hasilnya kurang baik. Allah Alam Bishawab. Demikian Pak Nano.
2: Ya, mudah-mudahan terjawab Pak Nano ya jawabannya tadi. Masih bersama Anda pendengar di Sajian Mutiara Pagi. Bagaimana sikap tawakal dan optimisme seorang muslim dalam menjalani hidup. Kami undang kembali, silakan di 7365667434495 ataupun juga pesan singkat di WhatsApp 0811554976. Saya ke WhatsApp ini Ustadz. Ada Ibu Siti di Sebuluh. Beliau ini bertanya, Ustadz, bagaimana kita menyikapi ujian hidup? Apakah kegagalan ini tanda kalau Allah tidak meridhoi kita, katanya Ustaz? Itu pertanyaannya soal kegagalan. Silakan Ustaz.
3: Baik, Ibu Siti disebut.
2: Iya.
3: Bagaimana menyikapi ujian hidup? Apakah kegagalan itu pada di bagian dari
2: Allah tidak meridhoi, ya.
3: Baik. Terima kasih. Baik, Ibu Siti. Yang ada di sebelumnya, coba ya. Bagaimana menyikapinya ujian hidup apabila kita mengalami kegagalan? Apakah itu bagian Allah tidak ridho terhadap kita? Baik, dalam Islam berhasil tidaknya kita dalam sebuah upaya atau ikhtiar kita itu bukan menjadi sebuah ukuran Allah itu ridho atau tidak ridho, Allah itu ridho atau murka. Yang menjadi ukuran dalam Islam itu adalah iman, ketakwaan, kesabaran, dan ketaatan. Makanya dalam surah Al-Baqarah ayat 155 itu ada Allah menyinggung tentang bagaimana kita sangat diminta untuk siap dalam setiap ujian. Kata Allah, dan sungguh kami akan menguji kamu dengan sedikit rasa takut, lapar, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, jadi sekali lagi dalam Islam itu keberhasilan dan kegagalan kita di dunia ini, itu bukan ukuran bahwasannya Allah itu ridho atau Allah itu murka. Ya, Allah tidak ridha atau Allah murka kepada kita, bukan. Yang menjadi ukuran itu sekali lagi adalah keimanan kita, ketakwaan kita, kesabaran kita, dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? dari ayat ini dalam surah Al-Baqarah 155 ini, kalau kita menyinggung lagi ayat ini, ayat ini menunjukkan bahwa ujian adalah bagian dari sunnatullah bagi orang-orang yang beriman. Ya. Rasul itu mengajarkan kita begini. Rasulullah itu mengatakan, sungguh besarnya pahala sebanding dengan besarnya ujian. Apabila Allah mencintai suatu kaum, Dia akan menguji mereka. Begitu. Maka ketika kita itu mengalami kegagalan, seorang muslim harus punya sikap yang pertama, kita introspeksi dulu. Apakah ada kekurangan dalam setiap usaha atau ikhtiar kita? Apakah mungkin kita gak pernah iringi itu dengan doa? Atau mungkin masih ada hal-hal yang berbau maksiat yang masih kita lakukan, yang belum kita tinggalkan? Maka mudah-mudahan dengan kita melakukan introspeksi muhasabah itu, bukan berarti kita menyimpulkan Allah itu tidak ridho. Bukan. Muhasabah itu sekali lagi adalah mungkin ada sisi ikhtiar yang belum optimal. Mungkin ada sisi kita itu yakin tanpa harus meminta pertolongan Allah. Atau mungkin masih ada hal-hal yang Allah tidak ridho, masih kita belum tinggalkan. Sehingga ada muhasabah. Jadi tidak berarti kita menyimpulkan Allah ini sudah tidak sayang kita, Allah sudah tidak ridho kita, mungkin Allah murka sama kita. Bukan. Bukan. Bisa jadi ada ikhtiar yang belum optimal, ada doa yang belum kita panjatkan, atau mungkin ada hal-hal maksiat yang belum kita tinggalkan, itu bisa. Nah, maka setiap muslim sikap kita seperti itu, introspeksi dulu. Yang kedua, mungkin kita perlu menyikapinya dengan bersabar dan bertawakal, seperti tema pada pagi hari ini. Sikap tawakal optimis kita itu, bersabar dan tawakal itu tetap berusaha dan yakin bahwa Allah memberikan banyak hikmah-hikmah atas yang terjadi dengan kita. Mungkin ada hikmah yang belum kita pahami itu sebagai hikmah, ya, atau sebuah pelajaran yang Allah berikan kepada kita. Maka kita perlu bersabar, perlu bertawakal. Yang ketiga, mungkin sikap yang bisa kita lakukan adalah kita terus memperbaiki ikhtiar kita. Bisa jadi kegagalan itu bisa menjadi sebuah pelajaran untuk menambah, mengupgrade diri kita, menambah wawasan dan ilmu kita, menambah keterampilan kita. Mungkin bisa jadi juga menambah strategi yang lain yang mungkin kita belum upayakan. Ya, jadi memang harus terus memperbaiki usaha dan ikhtiar kita. Ya, kita, ya, apa namanya, kegagalan itu sebuah pelajaran untuk buat kita, sebuah kesuksesan yang tertunda, kan orang bilang seperti itu. Kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda. Maka kita yakin bahwa bisa jadi Allah ngasih kita hikmah, kita perlu upgrade diri lagi, kita perlu punya keterampilan lebih lagi daripada yang lain, kita perlu ada sebuah strategi-strategi dan rencana-rencana yang lebih baik. Itu kan bisa menjadi sebuah cara kita untuk terus memperbaiki ikhtiar kita. Dan juga kita perlu yakini bahwa sikap kita itu selain bisa introspeksi, bisa bertawakal dan bersabar, kita terus memperbaiki ikhtiar usaha kita. Mungkin bisa jadi yang penting lagi adalah kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap husnuzon sama Allah. Kenapa kata Allah, boleh jadi engkau membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, kata Allah kan. Surah Al-Baqarah 216 itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir ini, ya, Ibu Siti, kegagalan itu bagi seorang muslim, sikap kita adalah jangan mengukur ridho Allah dari urusan dunia. Ada orang yang kaya tetapi jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ada orang yang hidup biasa-biasa saja namun sangat-sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan kita tidak pernah tahu ukurannya orang bahagia, ukurannya orang sukses itu tidak hanya sekedar dia punya segala hal yang dia inginkan di dunia. Bukan, ya. Kenapa? Karena bisa jadi orang yang itu belum mendapatkan kebahagiaan insyaallah. Tapi sebaliknya, ada orang yang biasa-biasa saja hidupnya sederhana, namun Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat meridhoi dia, mencintai. Jadi jangan kita mengukur ridho Allah itu dari segala urusan-urusan dunia, ya. Ini insyaallah mudah-mudahan kita senantiasa berprasangka baik kepada Allah, karena kegagalan dalam hidup tidak otomatis berarti Allah tidak ridho kepada seseorang. Wallahualam bishawab.
2: Ya, baik. Terima kasih. Dan pendengar, masih bersama Anda di sajian Mutiara Pagi Pro 1 RRI Samarinda. Saya ke WhatsApp lagi, ini dari Pak Jumairi ya. Pak Jumairi bertanya, Ustadz, saya sering cemas dan overthinking. Nah, ini seperti apa Ustadz? Mohon pencerahan dan juga nasihatnya. Terima kasih banyak sebelumnya, kata Pak Jumairi. Boleh diberikan pencerahan nih Ustadz, bagaimana dengan umat kita atau mungkin juga pribadi kita sendiri ini yang sering merasa cemas dan overthinking katanya masalahnya Ustadz. Silakan.
3: Ya, baik, terima kasih Pak Jumairi atas pertanyaan dan responnya pada Mutiara pagi hari ini. Sering cemas dan overthinking, jadi hal ini kan saya pikir Mbak Mita sering kali dialami kita, setiap manusia itu ya, setiap orang ya. Dalam Islam, dalam pandangan Islam itu rasa-rasa cemas itu memang manusiawi ya, itu sunnatullah ya. Tetapi kita sebagai sama muslim itu diajarkan agar tidak membiarkan diri kita itu menguasai hati dan pikiran kita. Kuncinya bukan menghilangkan sebuah kecemasan, karena kecemasan itu pasti selalu ada. Kita berupaya, kuncinya itu menghilangkan sebuah kecemasan itu dengan mengelolanya dengan benar ya. Bagaimana kuncinya kita menghilangkan sebuah kecemasan itu? Mungkin dengan kita mengelola rasa cemas itu. Dengan apa? Dengan iman. Dengan iman. Dengan usaha, dengan ikhtiar. Dengan yang namanya tawakal. Kenapa kata Allah dalam surah Al-Waqi'ah itu kan dikatakan, ingatlah hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenteram. Nah, berarti kita banyak-banyak mengingat Allah. Nah, itu salah satu yang akan membuat rasa cemas itu bisa sedikit demi sedikit itu berkurang. Ya. Nah, mengapa kita sebagai manusia seringkali mengalami overthinking? Ya. Kenapa kita jadi overthinking dengan rasa cemas itu? Karena kita terlalu memikirkan hal yang belum tentu terjadi. Seringkali ada yang seperti itu berpikir. Belum terjadi, tapi kita sudah pikirkan ya. Nah, ini kan akhirnya melahirkan rasa hal overthinking tadi dan juga kecemasan yang berlebihan. Ini yang kita seringkali terjadi. Bahkan mungkin kita ingin, harapan kita nih ya, ingin mengendalikan semua hasil. Ya. Padahal sekali lagi kita ini hanya berikhtiar berusaha. Ya. Hasil itu sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini kadang seringkali menghadirkan rasa overthinking yang berlebihan, ya. Rasa cemas yang berlebihan. Kita ingin semuanya itu kita bisa dapatkan. Nah, padahal belum tentu gitu ya. Belum tentu bisa seperti itu. Ya. Bahkan overthinking itu seringkali terjadi itu karena terlalu fokus pada kegagalan masa lalu dan khawatir terhadap masa depan. Nah, ini ya. Jadi sebenarnya rasa cemas dan overthinking yang berlebih ini, kita itu kadang seringkali terlalu berfokus pada kegagalan masa lalu atau kita terlalu besar kekhawatiran kita akan masa depan. Sehingga apa cara kita mengatasinya? Satu, bedakan dulu nih mana yang bisa kita itu usahakan dan mana yang harus kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, lakukan dengan ikhtiar yang maksimal pada hal yang berada dalam kemampuan kita. Ya, lalu kita tawakal kepada Allah. Yang kedua apa? Cara mengatasi rasa overthinking dan cemas itu, banyak-banyak zikir dan doa. Nah, Rasulullah mengajarkan doa kepada kita ya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nashir. Cukup Allah menjadi penolong kami dan Allah itu sebaik-baik pelindung. Ya. Bisa kita juga bacalah haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak berzikir dan doa. Cara yang ketiga mungkin dengan cara kita mengatasi kecemasan dan overthinking itu adalah kita itu hidup di hari ini. Pendengar di hari ini. Jangan habiskan tenaga memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Fokus saja kita selesaikan setiap kewajiban-kewajiban yang kita jalani hari ini. Itu yang kita harus fokuskan hidup hari ini. lantas kita perkuat ibadah kita, jadikan tempat itu untuk mengadu mohon kepada Allah, ketenangan itu akan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, terpenting lagi jaga kesehatan fisik kita, ya. Rasa cemas dan overthinking yang berlebih itu tidak baik, maka tidur yang cukup, olahraga yang ringan, pola makan yang baik juga akan mengurangi yang namanya rasa cemas kita. Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah membebani seseorang itu di luar kemampuan. Jadi kalau Allah memberi ujian, nanti Allah juga memberikan kemampuan bagi kita untuk menghadapinya, meskipun terkadang kita belum melihat hasilnya. Ya, apabila ada rasa cemas yang sangat-sangat berat, yang sangat berlangsung lama, mengganggu pekerjaan kita, mengganggu ibadah kita, hubungan kita dengan keluarga, atau disertai dengan serangan yang panik, tidak ada salahnya kita itu bisa bercerita, ya, berkonsultasi, ya, mungkin dengan psikolog, mungkin dengan ustaz, dengan ustazah, ya, mencari pertolongan yang tepat itu adalah bagian dari ikhtiar yang dianjurkan dalam Islam. Allah alam bishawab.
2: Ya, baik, mudah-mudahan terjawab ini ya pertanyaan dari Pak Jumairi, nasihatnya. Dan satu lagi ini ustaz, ada pertanyaan yang masuk di jalur WhatsApp dari Pak Ilham, ini Mas Ilham sepertinya, Mas Ilham di Ahim, Ustadz. Beliau bertanya, Ustadz, apakah konsep tawakal ini juga berlaku dalam urusan jodoh? Karena kata orang, kalau jodoh pasti datang sendiri. Nah, pemahaman ini apa sesuai dengan konsep tawakal dalam Islam, Ustadz? Hanya menunggu takdir atau jodoh datang, katanya Ustadz. Silakan boleh ditanggapi, Ustadz.
3: Baik, apakah konsep tawakal ini berkaitan juga dengan urusan jodoh, ya? Bismillahirrahmanirrahim. Mas Ilham tadi ya.
2: Iya, betul.
3: Apakah bagian apakah bagian dari konsep tawakal ini? Benar sekali bahwa bahkan jodoh itu merupakan salah satu bentuk takdir Allah, ya, yang tetap menuntut adanya ikhtiar dari kita sebagai seorang muslim. Berkaitan dengan urusan jodoh ini, beberapa poin yang harus kita lakukan, ya, atau kita jadikan sebuah gabungan dari sebuah konsep tawakal. Yang pertama itu, di jodoh itu tetap ada yang namanya ikhtiar. Ya, apa bentuk ikhtiarnya? Karena konsep tawakal sangat-sangat berkaitan dengan urusan jodoh, iya. Ya, tapi di dalamnya ada tiga hal yang harus kita ya pastikan ini menjadi gabungan yang harus dilakukan seorang muslim. Ikhtiar yang pertama. Ikhtiar itu, kita dalam berjodoh itu memantaskan diri, ya kan? Kalau kita ingin yang pas calon kita itu orang yang terbaik, maka pastikan kita juga menjadi orang yang terbaik. Kedua, sikap dan akhlak kita seperti apa? Maka ikhtiar kita, kita menjaga akhlak kita. Ikhtiar kita itu, yang lainnya adalah memperluas silaturahim. Tentunya silaturahim yang benar, ya, yang syar'i. Yang benar itu kita bersilaturahim ke banyak orang. Akan insya Allah berjodoh dengan yang kita ikhtiarkan itu. Dan jika sudah memang kita siap dalam hal jodoh ini, kita itu ikhtiarnya adalah berusaha mencari pasangan yang pasti baik agamanya. Nah, itu ikhtiarnya, ya, dalam berjodoh itu. Poin yang kedua yang hanya menjadi gabungan selain ikhtiarnya atau usaha kita tadi, memperbaiki diri, menjaga akhlak, memperluas silaturahim, jika kita siap dengan berusaha mencari pasangan yang baik agamanya, maka setelahnya baru kita masuk yang kedua, doa. Ya, memohon kepada Allah agar dipertemukan dengan pasangan yang soleh atau soleha, dan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan doa itu kemudahan untuk mendapatkan itu. Nah, yang kedua, yang ketiga, gabungan yang ketiga adalah ikhtiar, doa dan tawakalnya apa? Menyerahkan hasil akhirnya kepada Allah setelah usaha terbaik itu sudah kita lakukan, termasuk mendapatkan pasangan hidup. Ya, ya kan? Ini yang harus kita lakukan, yang perlu kita pahami dalam jodoh ini yang menjadi konsep tawakal, ikhtiar, doa, dan tawakal tadi adalah hal yang perlu kita pahami. Yang pertama, tentang konsep jodoh. Belum bertemu jodoh bukan berarti Allah tidak ridho. Satu. Ya. Bisa jadi Allah sedang mempersiapkan waktu yang terbaik atau sedang membentuk pribadi kita bisa lebih baik dan lebih siap. Yang pahami yang kedua tentang jodoh itu, cepat menikah juga bukan berarti pasti lebih dicintai Allah. Lambat menikah bukan berarti itu tidak dicintai Allah. Ya. Ada orang yang menikah lebih awal, ada yang lebih lambat. Masing-masing memiliki ujian-ujian dan hikmah-hikmah yang harus kita sadari, kita pahami, dan kita jadikan itu bagian dari hikmah. Ya. Jadi jangan juga seringkali mengolok-olok, wah ini jomblo tulen, nah dan sebagainya. Ada yang ngatain, apa bahasanya itu, gak laku-laku. Enggak, karena memang yang seperti perjodohan ini, atau jodoh ini, selain ikhtiar, doa, dan tawakal itu, memang hasil akhirnya itu, siapapun jodoh kita itu, sudah Allah tetapkan dia mengaput. Tapi ikhtiarnya kita tetap jalan,

0: yang dipilih dan bagaimana membangun rumah tangga yang Allah ridho di dalamnya. Nah, itu yang penting. Ya, tentunya dalam urusan jodoh, lakukan ikhtiar yang benar, perbanyak doa, perbaiki diri, lalu tawakal kepada Allah. Apapun hasilnya, kapanpun waktunya, yakinlah bahwa Allah itu maha mengetahui apa yang terbaik bagi kita. Tawakal membuat hati tenang, karena percaya bahwa keputusan Allah selalu ada hikmah di dalamnya. Meskipun terkadang belum langsung kita pahami. Selama janur kuning belum melengkung di depan rumah, masih bisa ikhtiar sebaik.
1: Masya Allah. Ya. Baik, mudah-mudahan terjawab ini Mas Ilham. Satu lagi nih Ustadz, ada penelpon ya, kami terima, penelpon terakhir nampaknya. Ada Ibu Ria Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu.
2: Waalaikumsalam, Mbak cantik. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Ibu.
2: Iya. Mohon maaf, mungkin ini di luar tema, tapi saya harus bertanya karena saya kepingin banget tahu. Begini Pak Ustadz, apakah seorang perempuan Muslim menggundul kepalanya atau rambutnya karena penyakit, apa boleh? Yang itu yang saya tanyakan. Karena takut nanti kalau saya melakukannya terus ibaratnya saya enggak tahu apa boleh apa enggak gitu. Jadi saya tanyakan dulu sebelum melakukannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.
1: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ria Fauzi. Ini dari Sungai Dama beliau ini Ustaz. Boleh ditanggapi Ustaz, silakan.
0: Ini terkait apakah seorang perempuan Muslim menggulung kepala itu diperbolehkan. Ya. Dalam yang saya pahami dalam Islam, hukum dari seorang perempuan Muslim menggulung kepala pada dasarnya memang Ibu Ria Fauzi itu tidak diperbolehkan. Kecuali, ada kecualinya ya, ada kebutuhan atau keadaan-keadaan yang dibenarkan secara syariat Islam. Kenapa? Karena Rasulullah SAW dalam satu hadis yang akan dari Sunan An-Nasa'i, Rasulullah SAW menyampaikan melarang perempuan mencukur atau menggundul kepalanya. Ya. Dari hadis ini, sebagian mayoritas ulama berpendapat bahwa menggundul kepala bagi perempuan tanpa alasan yang dibenarkan, hukumnya dilarang. Ya. Karena itu bertentangan dengan fitrahnya dan identitasnya yang dijaga dalam syariat. Namun ada pengecualiannya, Ibu. Pengecualiannya adalah satu, menggundulnya itu untuk keperluan pengobatan. Semisal seperti operasi, ya, kemoterapi atau penyakit kulit yang mengharuskan rambut dicukur. Itu pengecualian, itu diperbolehkan. Kedua, keadaan darurat. Ya, keadaan darurat lain yang memang membutuhkan tersebut berdasarkan pertimbangan-pertimbangan kesehatan medis, ya. Dalam kondisi dua hal ini diperbolehkan karena Islam tidak mengendaki kesulitan bagi hambanya. Nah, adapun ketika kita melaksanakan seperti ibadah haji atau umroh, perempuan itu tidak bisa menggundul kepalanya. Yang disunahkan adalah memotong ujung rambut sekitar satu ruas jari, ya, sebagai tanda dari urutan ibadah umroh haji itu tahallulnya. Beda halnya dengan laki-laki yang dicukur habis atau memendekkan rambut. Jadi hukum asalnya yang dipertanyakan Ibu Yaposi tadi itu asal hukumnya adalah tidak boleh menggundul tanpa alasan yang dibenarkan. Sedangkan jika itu ada kebutuhan medis atau kondisi darurat, maka hal itu diperbolehkan sesuai kadar kebutuhannya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Ibu Yaposi.
1: Masya Allah. Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, terjawab ya untuk beberapa pertanyaan di telepon dan juga WhatsApp. Dan kita berada di akhir sesi nih Ustadz untuk sajian mutiara pagi ini. Silahkan Ustadz, boleh ditutup dengan kesimpulan dan juga doa. Silahkan.
0: Pendengar hari ini, maka Allah Subhanahu Wa Taala, kita insya Allah sebagai seorang Muslim, mudah-mudahan senantiasa kita memiliki sikap tawakal Allah dan

optimis sebagai seorang muslim dalam menjalani kehidupan kita baik saat ini maupun di masa-masa mendatang. Dan kita yakin apapun yang Allah Subhanahu wa taala ucapkan kepada kita itu adalah hal yang terbaik yang akan kita dapatkan. Dan mudah-mudahan kita senantiasa berdoa, bermohon kepada Allah, semoga kita senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelapangan dalam hal rezeki kita. Mudah-mudahan kita senantiasa dimudahkan dalam urusan dan aktivitas kita. Kita senantiasa diberikan kesehatan badan, dijauhkan dari segala penyakit-penyakit, dan mudah-mudahan apapun segala harapan dan semua hajat-hajat kita, mudah-mudahan Allah mempercepatnya, dan mudah-mudahan kita diberikan kesuksesan di dunia maupun di akhirat. Bila hadirin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam ala hadiniyah wa lakulli niyatan shalihah. Al-Fatihah.

0: Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ankunni sahabati Rasulillahi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhushu'ana wa tadarru'ana wa ta'budana wa tamim tahsirana ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutakabbala birahmatika ya arhamar rahimin. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: Terima kasih banyak Ustaz Rahmat untuk tausiah hari ini. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan untuk membahas tema-tema lainnya ya Ustaz ya. Izin pamit Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, Ustadz Rahmat SPSI dari Dana Peduli Umat TPU Kalimantan Timur yang sudah bersama kita dengan bahasan topik sikap tawakal dan optimisme seorang muslim dalam menjalani hidup. Untuk Anda yang tertinggal bahasan topik hari ini, bisa mengakses kembali siaran Mutiara Pagi di aplikasi RRI Digital ataupun juga menontonnya di YouTube RRI Samarinda. Kami masih akan bersama Anda di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
2: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.
3: Siaran Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda mengudara pada 97,6 FM. Selain itu siaran kami juga dapat didengarkan di beberapa wilayah. Balikpapan frekuensi 97 MHz. Longbagun Mahakam Ulu 96,9 MHz. Sendawar Kutai Barat 103,3 MHz. Tenggarong 93,3 MHz. Sangatta frekuensi 93,5 MHz. Bontang 97,2 MHz. Tanah Grogot di 96,8 MHz. Berau 96,7 MHz. Studio Produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.
4: Samarinda menyimpan banyak tempat bersejarah penting untuk dijadikan cagar budaya. Namun, beberapa cagar budaya yang ada itu seakan dilupakan, bahkan dialihfungsikan, salah satunya Lapangan Pemuda. Dalam sejarahnya, Lapangan Pemuda awalnya merupakan dataran rawa yang ditimbun untuk menyambut kedatangan Sang Proklamator, Presiden Soekarno di Kota Tepian. Pada 17 Agustus 1950, sebulan setelah pembubaran Republik Indonesia Serikat, di tempat inilah, Presiden Soekarno untuk pertama kalinya menginjakan kaki di tepi Sungai Mahakam untuk menyampaikan pidatonya dalam rapat umum.
5: Daripada Republik Indonesia, kami hormati apa yang kami tanda tangani.
4: Kemudian, tepatnya 20 Oktober 1968, di lapangan pemuda ini, Presiden Soeharto melakukan lawatan pertama di Samarinda, berpidato di hadapan rakyat Kalimantan Timur untuk kepentingan pemulihan kondisi politik dan keamanan setelah tragedi G30S. Kini, lapangan pemuda yang menjadi saksi sejarah itu telah lenyap, tinggal kenangan, berubah menjadi taman kota bernama Taman Samarinda. Sejatinya, cagar budaya harus tetap terjaga sebagai kekayaan warisan sejarah bangsa.

0: beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi, totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek, biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi, deh. Mending pakai kantong belanja sendiri. Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.
2: Mau dengerin RRI kapan aja, di mana aja?
3: Wow.
2: Pakai RRI Digital. Selalu ada untuk Anda 24 jam non-stop. Bangun pagi, perjalanan ke kantor, atau santai di rumah, cukup buka aplikasi dan nikmati siaran favorit. RRI Digital, satu aplikasi untuk semua kebutuhan informasi dan hiburan. Download

Selamat pagi pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda di Samarinda pagi ini edisi Senin 3 Agustus 2026. Awal pekan dan juga masih di suasana awal bulan Agustus ya. Saya Ria Mitasari yang akan bersama Anda mendengar untuk Anda yang saat ini juga tengah berkendara ataupun juga yang sudah bersiap-siap untuk melakukan aktivitas kembali di hari Senin ini. Kami juga akan temani Anda dengan sajian musik-musik serta juga dengan informasi-informasi pilihan. Cuaca cukup cerah untuk pagi hari ini pendengar, terpantau juga untuk arus lalu lintas di kawasan M. Yamin ini sudah terpantau ramai lancar ya, hati-hati tentunya untuk Anda yang berkendara, karena cuaca di hari ini diprediksi akan cerah dan juga berawan untuk sepanjang wilayah Kalimantan Timur, mulai dari kawasan Paser, Kutai Kartanegara, Berau, Kutai Barat, Kutai Timur, Penajam Pasar Utara, Mahakam Ulu, Kota Balikpapan, Kota Samarinda dan juga Bontang diperkirakan dengan suhu rata-rata 25 hingga 31 derajat Celcius. Untuk update informasi kebencanaan, nanti juga kita akan hubungi Pusdalop BPBD Provinsi Kalimantan Timur untuk informasi selengkapnya.

0: terakhir untuk semua. Update berita, edukasi, hiburan, dan budaya sekarang ada dalam satu platform. rri.co.id. Akses sekarang untuk berjuta informasi.
1: Ya ampun Farel, ngapa 10 di emak kau tu kau lepas-lepaskan? Nah untuk apa?
2: Mau buat tangkai bendera ya. Bentar lagi kan 17 Agustus. Farel mau kasih kawan-kawan untuk pasang di sepeda. Seru kan ya?
1: Ya, tapi kan mak kau tak bisa nyapu nanti. Farel dengar ya, sapu ni kalau lepas ikatannya atau sikit batang lidiknya, ini tak bisa untuk nyapu. Sama gak halnya negara kita ni, Farel. Kalau masyarakatnya bercerai-berai, negara kita ni mudah dikalahkan.
2: Oh iya, Farel ingat. Bersatu kita teguh, bercerai kita tentu. Jadi, tangkai benderanya pakai apa ya?
1: Tuh, di belakang rumah kan banyak bambu. Dah, yuk kita buat sama-sama.
2: Asik!

Samarinda Pagi, Pro 1 Radio Republik Indonesia, Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Terbuka untuk jalur WhatsApp ya, 0811-5544-976. Untuk Anda yang ingin mengirimkan, bagaimana keluhan yang Anda rasakan di jalan, apakah mungkin lampu lalu lintas yang kurang berfungsi dengan baik, atau mungkin juga rambu-rambu dan juga marka jalan yang tidak terlihat di kawasan Kalimantan Timur, Anda juga bisa mengirimkan informasinya atau keluhannya ke jalur WhatsApp kami di 0811-5544-976. Karena setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat kami akan menghadirkan program Halo RRI, dan keluhan Anda juga langsung akan kami teruskan kepada OPD terkait. Kami akan hadirkan pendengar update informasi dalam berita pagi. Kita akan jelang pukul 7 waktu Indonesia Tengah.

Kenapa penderita Down syndrome memiliki muka yang sama? Jika kamu perhatikan, anak dengan Down syndrome memiliki muka yang sama, baik itu dari Afrika, Amerika, China, bahkan Indonesia. Alasan dibalik ini sebenarnya sederhana. Manusia umumnya punya 46 kromosom yang terdiri dari 23 pasang. Namun hal ini berbeda dengan penderita Down syndrome. Mereka memiliki kromosom lebih pada pasang ke-21. Dan kelebihan kromosom ini adalah alasan dibalik miripnya muka orang-orang yang memiliki Down syndrome dengan wajah rata, mata sipit, leher pendek, dan kuping kecil.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita pagi.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia menyampaikan berita pagi edisi Senin 3 Agustus 2026.
2: Sebenarnya skemanya adalah menggunakan pola sistem jaminan kesehatan nasional. Semua orang wajib punya peserta BPJS ya, agar lebih mudahkan dengan pembiayaan kesehatan.
3: Artinya komitmen gini, aku mau deh yang kosong. Tapi bukan mau begitu aja, jualan dong kamu. Jualan, buktikan. Kalau tidak salah ya, sekitar 1.000 lebih lagi yang belum berjualan.
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya, Ria Mitasari. Saudara, gratis pol jembatani layanan kesehatan, masyarakat Kalimantan Timur tetap berobat sambil proses aktivasi BPJS diselesaikan. Berikut laporan selengkapnya.
4: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memastikan masyarakat tetap memperoleh layanan kesehatan meski kepesertaan BPJS kesehatannya tidak aktif. Melalui program gratis pol, masyarakat yang membutuhkan pengobatan maupun perawatan tetap dilayani, sementara proses aktivasi BPJS diselesaikan di fasilitas kesehatan. Komitmen tersebut diperkuat dengan penambahan kuota peserta BPJS kesehatan dengan segmen pekerja bukan penerima upah atau PBBU yang dibiayai pemerintah daerah. Jumlah penerima manfaat meningkat dari 149.000 menjadi 159.000 peserta sebagai upaya memperluas cakupan jaminan kesehatan bagi masyarakat Kalimantan Timur. Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualemin di Samarinda mengatakan, masyarakat yang belum memiliki kartu BPJS maupun yang kepesertaannya tidak aktif tetap akan ditanggung melalui program gratis pol apabila harus menjalani pengobatan atau perawatan. Yang menurutnya, pemerintah tidak ingin ada masyarakat Kalimantan Timur yang tertunda memperoleh pelayanan kesehatan hanya karena kendala administrasi.
2: Mereka tidak punya kartu tetapi harus dirawat atau diobati, ya kita cover dengan apa yang dikenal gratis pol yang itu. Jadi secara umum kita ingin tidak masyarakat Kalimantan tidak ada stagnan dalam layanan kesehatan ini tidak mulai dari itu. Nah, skemanya memang tadi saya sampaikan tadi pertanyaan terakhir dari Sofia Fendi. Seperti apa sih? Saya bilang skemanya adalah menggunakan pola sistem jaminan kesehatan nasional. Semua orang wajib itu ya peserta BPJS ya agar lebih mudah dengan pembiayaan kesehatan. Mau datang kemana saja sudah punya BPJS ya. Lupa juga kan tidak semua orang seperti kita BPJS-nya aktif, ada yang aktif. Nah, ketika mengaktifkan di mana saja pengobatan, maka gratis pol memastikan tidak ada masalah. Yang ngomong saya lupa apa namanya kartu saya mati.
4: Jaya menegaskan skema program gratis pol tetap mengacu pada sistem jaminan kesehatan nasional yang mewajibkan seluruh masyarakat menjadi peserta BPJS kesehatan. Namun apabila masyarakat datang ke fasilitas kesehatan dengan kartu BPJS yang tidak aktif atau bahkan belum memiliki kepesertaan, petugas akan membantu proses aktivasi maupun pendaftaran sehingga pelayanan medis tetap diberikan tanpa penundaan. RRI Rizky Multianta melaporkan.
0: Wacana pembangunan kereta Trans Kalimantan dinilai berpotensi memperkuat konektivitas dan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur. Namun rencana tersebut masih memerlukan kepastian trace, studi kelayakan dan pembiayaan. Ketua MTI Kaltim, Tiopan HM Gultom, menilai potensi ekonomi daerah cukup kuat untuk mendukung kereta angkutan barang. Sektor pertambangan, perkebunan dan industri dapat menjadi sektor muatan utama. Kereta logistik dinilai mampu menekan biaya distribusi dan mengurangi beban kendaraan berat di jalan. Jalur rel perlu menghubungkan kawasan produksi dengan pelabuhan dan kawasan industri. Sebagai penyangga IKN, Kaltim membutuhkan konektivitas yang semakin kuat. Pembangunan disarankan dimulai dari koridor dengan volume kargo yang telah terukur. Pemerintah Kota Samarinda mulai mempercepat optimalisasi aktivitas perdagangan di pasar pagi. Pedagang yang telah menerima lapak diminta segera membuka usahanya karena lapak yang tetap kosong hingga akhir Agustus akan dievaluasi dan berpotensi dialihkan kepada pedagang lain. Berikut laporannya.
5: Memasuki bulan Agustus, Dinas Perdagangan Kota Samarinda mencatat masih terdapat lebih dari 1.000 lapak di pasar pagi yang belum dimanfaatkan oleh pemiliknya. Padahal proses pembagian lapak telah dilakukan sejak beberapa waktu lalu sebagai bagian dari penataan pasar yang baru selesai dibangun. Kepala Dinas Perdagangan Kota Samarinda Nur Rahmani atau yang akrab disapa Yama mengatakan pemerintah memberikan batas waktu hingga akhir Agustus bagi seluruh pedagang untuk mulai berjualan. Menurutnya lapak yang tetap kosong hingga batas waktu tersebut akan dievaluasi dan berpotensi ditarik kembali agar dapat diberikan kepada pedagang lain agar benar-benar siap menjalankan usahanya. Dinas Perdagangan menegaskan, kebijakan tersebut bukan bertujuan memberikan sanksi kepada pedagang, melainkan memastikan seluruh fasilitas pasar dapat dimanfaatkan secara optimal. Lapak yang nantinya ditarik akan diprioritaskan bagi pedagang lama, pemilik surat keterangan tempat usaha berjualan atau SKTUB yang belum memperoleh tempat, serta pedagang yang telah menunjukkan komitmen berjualan.
3: Ya mungkin ada yang masih tercecer ya, kemudian nanti ada yang pemilik SKTUB yang belum dapat. Yang ketiga, kepada yang komitmen. Artinya komitmen gini, aku mau deh yang kosong, tapi bukan mau begitu aja, jualan dong kamu, jualan buktikan. Baru kita kasih dia kesempatan untuk senang eksisan. Tapi Agustus ini kan terakhir waktunya. Jadi kalau tidak salah ya, kita 1000 lebih lagi yang belum berjualan.
5: Selain mendorong aktivitas lapak, Dinas Perdagangan juga mengingatkan agar pedagang tidak menyewakan maupun membiarkan kios kosong tanpa aktivitas. Penataan tetap dilakukan sesuai zonasi jenis usaha hingga distribusi pedagang lebih tertata dan tidak terkonsentrasi di satu lokasi saja. Untuk mempercepat pemanfaatan lapak, Dinas Perdagangan bahkan tidak menerima pembayaran distribusi dari kios yang belum digunakan. Langkah ini dilakukan agar tidak muncul anggapan bahwa lapak dapat dipertahankan hanya karena distribusinya telah dibayar, sementara aktivitas perdagangan belum berjalan. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah Kota Samarinda berharap seluruh lapak di pasar pagi segera terisi, sehingga pusat perdagangan baru ini semakin ramai, mampu meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat, sekaligus memberikan pelayanan yang lebih baik bagi pedagang maupun pengunjung. RRI Samarinda, Nisor Kula, melaporkan.
0: Ratusan peserta SPPI 2026 ikuti penutupan diklat latihan bela negara dan manajerial Kopdes Merah Putih yang berpusat di Dikjurindam 6 Mula Warman, Balikpapan. Berikut laporannya.

0: Program Pendidikan dan Pelatihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI resmi ditutup di lapangan Dodikjur Rindam Enambula Warman, Balikpapan. Upacara penutupan yang dipimpin oleh Pangdam Enambula Warman, Mekjen TNI Krido Pramono ini meluluskan 650 sarjana dari berbagai provinsi. Selama 6 minggu, para peserta telah menjalani pelatihan intensif, bela negara, dan manajemen taktis. Seluruh lulusan ini disiapkan langsung untuk mengelola koperasi desa atau kelurahan Merah Putih, serta kampung nelayan Merah Putih.
1: Mereka nanti akan disebar di seluruh Indonesia, tentu mereka akan masuk dalam lingkungan yang berbeda karakteristik, berbeda tantangan, ataupun berbeda sosial budaya di masyarakat. Harapan besar saya, mereka bisa beradaptasi dengan baik, dan mereka tetap bisa berdisiplin, profesional, jujur, dan dapat mengelola koperasi ataupun kampung nelayan yang orientasinya adalah untuk melayani masyarakat, untuk kesejahteraan masyarakat, dan untuk ekonomi nasional.
0: Setelah upacara formal, para peserta juga memamerkan ketangkasan fisik seperti mematahkan bata ringan hingga melompati lingkaran api, serta menari tarian Nusantara. Salah satu peserta lulusan terbaik SPPI 2026, Safaria Murli Puspita, merasakan bersyukur mendapatkan pembekalan ilmu dan disiplin selama mengikuti diklat ini.
2: Setelah saya berada di Dodikjur ini, saya merasa yakin bahwasanya disinilah tempat saya belajar, saya mengemban ilmu, mengambil banyak pelajaran hidup yang bisa saya ambil dari sini. Contohnya, saya disiplin waktu, kemudian saya dilatih untuk solidaritas sesama teman, jiwa korsa, dan dibina untuk menjadi pemimpin yang baik.
0: Langkah strategis ini merupakan inisiatif prioritas Presiden untuk memperkuat kemandirian ekonomi, meningkatkan produktivitas, serta memperluas lapangan kerja di tingkat desa dan pesisir. Kurikulum diklat tahun ini menitikberatkan pada keseimbangan bela negara dan kemampuan manajemen kelembagaan. Usai dilantik, ratusan sarjana penggerak ini akan langsung diterjunkan ke berbagai pelosok negeri untuk mengaktivasi potensi ekonomi lokal melalui pengelolaan koperasi berbasis komunitas. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
3: RRI Samarinda menggandeng Komunitas Jalan Sehat atau KJS Kalimantan Timur dan Forum Kalimantan Timur Sejahtera atau Fokus untuk menyemarakan RRI Fest 2026. Berikut liputannya.
4: Radio Republik Indonesia atau RRI Samarinda terus mematangkan persiapan menuju pelaksanaan RRI Fest 2026 dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81. Untuk menyukseskan kegiatan tersebut, RRI Samarinda berkolaborasi dengan Komunitas Jalan Sehat atau KJS Kalimantan Timur, serta Forum Kalimantan Timur Sejahtera atau Fokus. Kepala Stasiun RRI Samarinda Siti Sarasulan bersama jajaran manajemen meninjau lokasi pelaksanaan RRI Fest di halaman Gor Kadri Uning Sempaja Samarinda pada Minggu 2 Agustus 2026. Dalam kegiatan itu, jajaran RRI Samarinda turut berbaur dengan masyarakat yang mengikuti jalan sehat dan senam bersama. Kepala Stasiun RRI Samarinda Siti Sarasmulan mengatakan, tingginya antusiasme masyarakat menjadi alasan RRI menggandeng KJS dan Fokus dalam pelaksanaan RRI Fest.
5: Jadi insya Allah dalam acara RRI Fest nanti kita akan bersama-sama bersinergi dan berkolaborasi dengan KJS dan Fokus, ya, yang rutin mereka bersama-sama masyarakat Kalimantan Timur, Samarinda, Kota Samarinda khususnya, kita bersama-sama melepas lelah di Gor Sempaja. Mudah-mudahan sinergi dan kolaborasi kita di acara kita RRI Festival dalam rangka Hari Radio bisa lancar, tentunya meriah, sukses.
4: RRI Fest 2026 direncanakan menghadirkan berbagai kegiatan, mulai dari jalan sehat, senam bersama, acara seremonial, kuis interaktif, hingga pembagian hadiah atau door prize. RRI Samarinda mengajak masyarakat Samarinda dan Kalimantan Timur untuk hadir, serta menyemarakkan RRI Fest pada Minggu 6 September 2026. Melalui kegiatan ini, masyarakat dapat bersama-sama memperingati Hari Radio ke-81 sambil mengikuti jalan sehat dan mendapatkan berbagai kegiatan hiburan. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
3: Anda masih mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Kolaborasi antara perguruan tinggi dan masyarakat menjadi salah satu cara mendorong pengembangan potensi desa. Salah satunya seperti program kuliah kerja nyata Universitas Gadjah Mada Yogyakarta di Desa Karangtunggal Kutai Kartanegara yang dirasakan manfaatnya oleh warga setempat. Berikut laporannya.
6: Usai mengabdi 50 hari di Desa Karangtunggal, kelompok kuliah kerja nyata mahasiswa Universitas Gadjah Mada Yogyakarta berhasil membawa manfaat nyata bagi pengembangan potensi Desa Karangtunggal di Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara. Berbagai program tersebut mencakup bidang pertanian, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat yang hasilnya diperkenalkan melalui Festival Rakyat Samasta Kukar di kawasan pertanian terpadu Desa Karangtunggal pada hari Minggu kemarin. Ketua Subunit Desa Karangtunggal KKN UGM, Chandra, mengatakan Desa Karangtunggal memiliki potensi yang sangat besar apabila dikembangkan, baik dari segi sumber daya alam maupun manusianya. Karena itu ia berharap hasil pengabdian mereka dapat terus dimanfaatkan dan dikembangkan oleh masyarakat. Salah satunya seperti akuaponik, sistem pertanian berkelanjutan yang menggabungkan budidaya ikan dan penanaman hidroponik.
7: Itu pembuatan akuaponik.
8: Akuaponik ya.
7: Karena itu awalnya kita mendesain di waktu di Jogja itu mendesainnya dalam skala yang lebih kecil. Tapi dalam implementasinya di sini kita harus membuat dalam skala yang lebih besar itu menjadi tantangan bagi kita. Cukup potensial untuk pertaniannya karena banyak sekali lahan seperti sawah dan juga banyak tanaman seperti taman hortikultura. Masyarakatnya cukup potensial, seperti banyak sekali kelompok-kelompok masyarakat seperti KWT dan juga kelompok-kelompok ibu PKK.
6: Sementara itu, berbagai program mahasiswa Universitas Gadjah Mada tersebut turut diapresiasi oleh Kepala Desa Karangtunggal, Solimin. Ia menilai upaya mahasiswa tersebut semakin memperlihatkan potensi besar yang dimiliki Desa Karangtunggal sebagai kawasan agraris. Selanjutnya Solimin pun berharap manfaat ini tidak hanya dirasakan oleh desanya saja, tetapi juga seluruh desa di Kutai Kartanegara.
9: Jadi tadi tak sampaikan bahwasanya ini adalah gambaran kecil potret Desa Karangtunggal. Untuk luasnya di seluruh kawasan Desa Karangtunggal yang mayoritas itu memang daerah agraris, itu sudah kami siapkan. Jadi contoh misalkan seperti hortikultura, seperti perikanan, peternakan, persawahan, itu kami semua ada memang. Nah, itu harapannya ini bisa menjadi percontohan, bisa menjadi pusat pembelajaran buat khususnya warga kami Karangtunggal dan mungkin masyarakat seluruh Kabupaten Kutai Kartanegara seperti itu.
6: Solimin berharap kolaborasi seperti ini dapat terus berlanjut dengan melibatkan lebih banyak perguruan tinggi, khususnya dari Kalimantan Timur, sehingga potensi desa dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat setempat. RRI Samarinda, Sela Deva melaporkan.
3: Pisah sambut Komandan Lanut Domber Balikpapan berlangsung penuh keakraban. Acara ini menandai peralihan kepemimpinan dari Kolonel Penerbang Kisworo kepada Kolonel Penerbang I Gusti Ngurah Sorga Laksana. Berikut liputannya.
10: Pisah sambut Komandan Lanut Domber Balikpapan berlangsung penuh keakraban. Acara ini menandai peralihan kepemimpinan dari Kolonel Penerbang Kisworo kepada Kolonel Penerbang I Gusti Ngurah Sorga Laksana. Dalam sambutannya, pejabat lama Kolonel Penerbang Kisworo menyampaikan apresiasi mendalam atas sinergi erat bersama pemerintah daerah selama masa jabatannya. Beliau selanjutnya akan mengemban amanah baru sebagai Asperskaskop Sud 2 di Makassar. Dalam sambutannya, Kolonel Penerbang Kisworo mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas kerjasama yang telah terjalin baik.
11: Proses terima jabatan telah dilaksanakan kemarin di Makassar, di Makode 2, dan pada hari ini adalah kami melaksanakan pisah sambut dengan Komandan Bang yang baru. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas dukungan, saran, dan masukan dari seluruh hadirin baik dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Kota Balikpapan, Kota Samarinda, dan tentunya dari kakak-kakak ketua IDNI Pak Damang Belawangan, dan tentunya juga dari kepolisian daerah Kalimantan Timur.
10: Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji turut memuji kontribusi Kolonel Kisworo, terutama dalam menjaga stabilitas keamanan dan politik di kawasan Ibu Kota Nusantara atau IKN.
12: Membahagiakan karena kami melihat bahwa pengabdian Kolonel Penerbang Kisworo sama besar di Kalimantan Timur ini, hubungan antar kelembagaan Forkopimda Kalimantan Timur serta hubungan pribadi dengan rekan-rekan di Kalimantan Timur sangat baik, dan tentu saja ke depan akan dilanjutkan oleh Kolonel Penerbang Ibu Siti Ngurah Jenderal Laksana.
0: Sementara itu, dan Lanut Domber yang baru, Kolonel Penerbang

0: Denpasar menyatakan siap untuk dapat membantu suksesi penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur ke-8 tahun 2026 yang rencananya dimulai dari tanggal 14 hingga 27 November. Selain memantau progres pematakan persiapan para atlet, sebagai tuan rumah penyelenggara, pengurus juga mempersiapkan orang-orang yang dipercaya untuk dapat membantu suksesi pelaksanaan pertandingan dengan menjadi panitia. Seperti yang dijelaskan Ketua Pengcap PLT Pasar Ibrahim Ahmad, bahwa kepanitiaan ini merupakan sumber daya manusia yang bersertifikasi dan tidak asal-asalan.
1: Telah kita usulkan juga, telah kita sampaikan kepada PB Porprov Kalimantan Timur, kepanitiaan itu 95% adalah dari teman-teman kita, tuan rumah, dari PLT mengusahakan, baik itu bullboy, wasit, dan lain-lain, kecuali referee yang memang harus bersertifikat. Jadi dominan 95% adalah putra-putra daerah yang memang udah kita bekali kompetensi mereka, skill mereka, terlatih, dan saya jamin.
0: Lebih lanjut, pria yang juga akrab disapa Bram itu mengatakan, terkait venue pertandingan untuk Porprov kini tengah dalam tahap rehabilitasi atau perbaikan agar bisa menyesuaikan dengan standar nasional hingga internasional. Meski adanya gejolak fiskal terhadap anggaran di daerah Kabupaten Paser, namun Bram tidak ingin membebani daerah untuk merekrut orang luar menjadi panitia karena akan memakan banyak biaya atau menyewa tempat menginap.
1: Harus difleksi, lapisan atasnya. Kemudian pemasangan lampu-lampu, lapangan 1 sampai 4, dipastikan harus bisa dimainkan malam hari karena waktu terbatas, kemudian minimal siang, tidak selesai harus dimainkan malam. Semua lapangan harus bisa terpakai. Oh,
2: buat ngejar waktu itu ya?
1: Untuk ngejar waktu. Karena menyikapi efisiensi anggaran. Kemudian lagi bahwa kenapa kepanitiaan ini banyak orang dari Tanah Grogot. Karena kita bahwa adanya rasionalisasi anggaran. Kalau teman-teman dari sini saya kira tidak terlalu banyak makan biaya. Karena loyalitas pengorbanan dan rasa tanggung jawab terhadap olahraga tenis maupun sebagai tuan rumah. Untuk menjaga fair play juga.
0: Kepanitiaan cabur tenis untuk pelaksanaan Porprov nanti bukan yang pertama kali, melainkan sudah melaksanakan berbagai event bersama Pengcap PLT Paser beberapa waktu lalu. Oleh karena itu, Bram meyakini penyelenggaraan multi-event akbar 4 tahunan di Kaltim itu bakal berjalan sukses dengan lancar tanpa ada kendala. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
3: Sebelum mencukupkan berita pagi, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Gratispol jembatani layanan kesehatan masyarakat Kaltim tetap berobat sambil proses aktivasi BPJS diselesaikan. Pemerintah Kota Samarinda mulai mempercepat optimalisasi aktivitas perdagangan di pasar pagi. Pedagang yang telah menerima lapak diminta segera membuka usahanya karena lapak yang tetap kosong hingga akhir Agustus akan dievaluasi dan berpotensi dialihkan kepada pedagang lain. Sekian berita pagi hari ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ria Mitasari. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang

0: kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.

Samarinda Pagi, Pro 1 Radio Republik Indonesia, Samarinda Kanal Informasi dan Inspirasi. Cuaca cukup cerah ya, dan nampaknya juga untuk yang hari ini melaksanakan apel pagi, ini cukup segar dengan cuaca yang cukup panas untuk kawasan M. Yamin dan sekitarnya, Kota Samarinda ya. Untuk di pagi hari ini, selamat kembali beraktivitas tentunya untuk Anda, dan kami juga masih mengundang Anda yang juga ingin menyampaikan laporan ataupun juga keluhan terkait dengan pelayanan publik atau fasilitas layanan publik yang Anda rasakan dan Anda alami di saat ini di wilayah Kalimantan Timur. Anda bisa mengirimkan WhatsApp ke kami, nanti kami akan bacakan dan juga tentunya akan kami teruskan ke OPD terkait pada program Halo RRI setiap Senin, Rabu dan juga Jumat ya. Senin ini saya sapa juga ada Pak Gufi yang sudah mengirimkan informasi dan keluhannya terkait dengan kawasan Pasar Segiri ya. Nanti kami akan teruskan Pak Gufi, terima kasih tentunya untuk atensinya. Kami juga ke wilayah Kutai Timur, kali ini pendengar dari pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang memastikan ada rencana kenaikan tambahan penghasilan pegawai atau TPP pada 2027 ya, yang tidak hanya diperuntukkan bagi pejabat struktural, dan penyesuaian ini dirancang berlaku bagi seluruh aparatur sipil negara ASN sesuai kelas jabatan masing-masing. Dilansir RRI pendengar, koordinator TPP yang juga kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kutai Timur, Ade Ahmad Yul Kafilah mengatakan, besaran kenaikan dirancang sebesar 35% dengan tetap mengacu pada kelas jabatan. Menurutnya pola tersebut dipilih untuk menjaga asas keadilan dalam pemberian TPP karena setiap ASN memperoleh tambahan penghasilan berdasarkan kelas jabatan yang dimiliki, bukan berdasarkan jenis jabatan tertentu. Dan peningkatan kesejahteraan ASN ini diharapkan bisa berdampak pada meningkatnya motivasi dan disiplin kerja aparatur, sehingga kualitas pelayanan kepada masyarakat juga ikut membaik.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pola makan beragam, bergizi, seimbang dan aman yang dikenal dengan istilah B2SA sangatlah penting bagi kita untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Di satu sisi, Kalimantan Timur kaya akan pangan lokal yang sehat dan bergizi seperti umbi-umbian, jagung, sagu, sukun dan lainnya. Hingga aneka buah, sayur dan sumber protein seperti ikan, daging, telur dan kacang-kacangan. Mengkonsumsi pangan lokal bukan hanya sehat, tetapi juga mendukung kesejahteraan petani dan perekonomian daerah. Karena itu, mari kita tetapkan prinsip B2SA dengan mengoptimalkan sumber daya pangan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di balik melimpahnya pangan, banyak makanan yang terbuang sia-sia. Padahal masih banyak saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pangan yang cukup. Marilah kita lebih bijak dalam mengelola makanan. Jangan biarkan makanan terbuang sia-sia. Belanjalah secukupnya dan biasakan untuk menghabiskan makanan di piring Anda. Menghargai makanan berarti menghargai kerja keras para petani dan sumber daya alam yang kita miliki. Saya Rudi Mas'ud, Gubernur Kalimantan Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, mulai sekarang, ayo konsumsi pangan lokal dan stop boros pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur.
2: Halo RRI.
3: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
4: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
5: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
6: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
7: Halo RRI. Sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, dilansir antara pemerintah kota Samarinda melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud ini melestarikan sebanyak 17 situs cagar budaya untuk memperkuat identitas serta sejarah daerah di tengah pesatnya pembangunan kota. Dikonfirmasi oleh Kepala Bidang Kebudayaan Disdikbud Kota Samarinda, Barlin Hadi Kusuma, pendengar, pelestarian 17 cagar budaya seperti Masjid Shirotol Mustaqim, kemudian ada Kelenteng Tian Ikong, Tugu Kebangunan Pembangunan Nasional ya, hingga Makam Lamohang Daeng Mangkona, ini menjadi prioritas dari pihaknya untuk menjaga memori kolektif dari warga. Situs peninggalan bersejarah tersebut kini dikembangkan menjadi ruang publik alternatif yang syarat edukasi bagi kalangan pelajar serta masyarakat umum. Dan pengelolaan cagar budaya daerah ini diselaraskan dengan visi jangka panjang Pemkot Samarinda untuk mewujudkan kota pusat peradaban yang maju dan juga berkarakter. Informasi dari Antara Kaltim, pendengar, yang lengkapi sajian Samarinda Pagi. Kita akan jelang untuk penyampaian warta berita bersama Pro 3 RRI, dan Anda juga tentunya silahkan ya yang masih juga ingin mengirimkan aduan ataupun juga laporan terkait dengan fasilitas layanan publik yang Anda rasakan dan Anda temui, bisa menggunakan jalur WhatsApp kami di 0811554976, dan kami akan bacakan dan kami teruskan ke OPD terkait pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah di setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat untuk program Halo RRI.

0: terpikir untuk semua. Update berita, edukasi, hiburan, dan budaya sekarang ada dalam satu platform. rri.co.id. Akses sekarang untuk berjuta informasi.
1: Hidup manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikkan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Tidak pernah ada proyek yang melebihi luasan yang akan dicapai.
2: Dengan mengerahkan 4 unit mobil pemadam kebakaran dan 3 mobil BPBD untuk suplai air.
0: Ibu Kota Nusantara resmi menjadi lokasi peluncuran program Mangrove for Coastal Resilience yang dijalankan Kementerian Kehutanan. Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketon di Troketon Pedang. 8 warga Palestina termasuk 2 anak tewas dalam serangkaian serangan udara Israel di seluruh jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Kota Nusantara resmi menjadi lokasi peluncuran program Mangrove for Coastal Resilience yang dijalankan Kementerian Kehutanan. Program ini menargetkan rehabilitasi mangrove seluas 32.634 hektar dan menjadi proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Reporter RRI IKN Andreas Trisno melaporkan.
3: Kementerian Kehutanan Republik Indonesia resmi meluncurkan program Mangrove for Coastal Resilience atau M4CR sebagai langkah memperkuat ketahanan pesisir sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Acara peluncuran yang dirangkai dengan media gathering selama 3 hari ini berpusat di Plaza Timur, Bhinneka Tunggal Ika, kawasan inti pusat pemerintahan KIPP Ibu Kota Nusantara. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan sekaligus Eksekutif Direktur M4CR, Dr. Muhammad Zainal Arifin mengatakan Kalimantan Timur menjadi wilayah prioritas karena mendapat alokasi rehabilitasi mangrove hampir 12.000 hektar atau lebih dari 30% dari total nasional. Ia menyebut rehabilitasi mangrove yang didanai Bank Dunia itu akan dilakukan di areal seluas 32.634 hektar sehingga menjadi proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia.
1: Perlu diketahui 32.634 hektar ini adalah proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Tidak pernah ada proyek yang melebihi luasan yang akan dicapai oleh Mangrove for Coastal Resilience. Dan Kalimantan Timur, OIKN termasuk di dalamnya, itu harus menyelesaikan hampir 12 ribu. Jadi mungkin sekitar berapa persen? 30% lebih ya. 30% lebih dari prestasi M4CR yang akan ditentukan oleh kegiatan di Kalimantan Timur.
3: Sementara itu, Kepala Otorita IKN Di Mulyono menegaskan, rehabilitasi mangrove menjadi bagian penting pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai Forest City. Menurutnya, mangrove berperan melindungi pesisir dari abrasi, menyerap karbon, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui